Masih bareng Ijab Mumpro 2 ya tentunya di sepeda sikat, informasi singkat dan juga tepat. Kalau tadi udah aku kasih perakiraan cuaca di wilayah Tapal Kuda, terus info lalu lintas di Jember Kota nih Mumpro 2. Nah, bertepatan hari ini 17 Juli ya, ternyata jadi saksi lahirnya berbagai momen penting nih, mulai dari dunia hukum internasional, teknologi sampai sejarah yang ngubah dunia Mumpro 2. Kita throwback sebentar ya. Nah, yang pertama 17 Juli diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional atau World Day for International Justice. Nah, peringatan ini lahir untuk mengenang ya disahkannya Statuta Roma pada tahun 1998 yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Dan momen ini sekaligus mengingatkan pentingnya penegakan hukum dan juga keadilan bagi semua orang tanpa memandang negara maupun latar belakangnya. Masih berkaitan dengan dunia digital, nomor 2 hari ini juga dikenal nih sebagai Hari Emoji Sedunia ya. Unik banget nomor 2. Perayaan ini dimulai sejak tahun 2014 ya, dan juga dipilih pada tanggal 17 Juli ini karena tanggal tersebut muncul di icon emoji kalender di berbagai perangkat. Iya ya, apakah benar tuh produk? Kita coba cek ya. Benar nggak sih emoji di yang keluar tuh tanggal 17 ya? Kalau kita ngecek di ini tuh produk. Bentar, aku cek dulu. Apakah benar? Aku penasaran. Mana? Kok gak ada tuh Mumpro 2? Kok gak ada? Waduh, adanya jam nih Mumpro 2. Kalendernya kok gak ada ya? Oh iya bener, Juli 17 tuh Mumpro 2. Bener banget ini ya. Dari cuma senyum sampai dengan simbol api, semua emoji ini sekarang sudah jadi bagian dari cara kita berkomunikasi sehari-hari. Nah, kalau kamu emoji paling kamu gunakan apa tuh Mumpro 2? Kalau aku sih ini. Itu sebenarnya aslinya ya, itu emot ini, tos ya. Atau high five ya. Tapi kelihatannya kayak sungkem gitu nomor 2. Iya, siap gitu. Siap, laksanakan gitu nomor 2. Itu sih emoji yang paling sering digunakan ya untuk tentunya orang-orang dewasa yang bekerja ya. Karena tuntutan pekerjaan biasanya gitu nomor 2. Siap, laksanakan gitu nomor 2. Lanjut ke tahun 1955 ya. Tepat di tanggal ini Disneyland ini pertama di dunia resmi dibuka di Anaheim, California. Dan taman hiburan impian karya Walt Disney ini kemudian berkembang menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di dunia dan juga masih menjadi tujuan jutaan pengunjung setiap tahunnya. Sementara itu di tahun 1975 dunia menyaksikan momen bersejarah ketika pesawat antariksa Apollo milik Amerika Serikat dan juga Soyuz milik Uni Soviet berhasil bertemu di luar angkasa nih. Jabat tangan para astronot dari dua negara yang saat itu sedang bersaing dalam perang dingin menjadi simbol bahwa kerjasama ini bisa terjalin bahkan di tengah perbedaan. Ya kalau mau ini Mumpro 2, kalau mau perang di luar angkasa juga susah Mumpro 2. Kalau ada apa-apa kan ya saling membutuhkan, saling menolong gitu. Kalau ribet ya, agak ribet dengan produk. Makanya angkur-angkur maupun di angkasa ya, di luar angkasa ataupun di bumi, jangan ada pertengkaran di antara kita tentunya. Nah, kalau dari Indonesia sendiri teman produk, 17 Juli itu menjadi hari lahir Saka Bakti Husada ya, sejak tahun 1985. Yaitu satuan karya pramuka ini dibentuk untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan dan juga kepedulian di bidang kesehatan sekaligus mendorong gaya hidup sehat nih di lingkungan masyarakat. Nah, Mumpro 2, dari penegakan keadilan, lalu perkembangan teknologi komunikasi hingga semangat kolaborasi dan juga pelidian terhadap kesehatan ya, semuanya mengingatkan kalau perubahan besar nih sering berawal dari satu langkah kecil. Siapa tahu langkah kecil yang kamu lakukan hari ini nih Mumpro 2 juga bisa jadi bagian dari sejarah di masa depan ya. Nah, aku mau juga ngucapin Mumpro 2 buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun Mumpro 2. Semoga umurnya berkah, sehat selalu ya, panjang umurnya, rezekinya melimpah gitu Mumpro 2. Untuk kamu yang punya agenda penting ya, semoga juga dilancarkan untuk semua halnya. Yang anniversary juga selamat
Semoga sakinah mawadah warohmah juga. Pokoknya apapun itu Tung Pro 2, kegiatanmu hari ini dimudahkan dalam segala hal. Amin.

0: Tahukah kamu, ponsel yang kamu pegang sekarang sebenarnya lebih kuat dibanding komputer yang dipakai manusia untuk mendaratkan pesawat ke bulan. Pada tahun 1969, komputer Apollo hanya punya memori sekitar 64 kilobyte. Sementara ponsel masa kini punya jutaan kali lipat kemampuan itu dan bisa melakukan banyak hal sekaligus, mulai dari komunikasi, hiburan, sampai pekerjaan berat. Menariknya, teknologi secanggih ini sering kita pakai hanya untuk membuka media sosial atau membalas chat. Jadi hari ini, sebelum mengeluh soal sinyal atau baterai, ingat, kita sedang menggenggam teknologi luar biasa di telapak tangan kita.
1: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang, sore nih mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham, udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Bikin pagi kamu makin

Nah buat nomor 2 yang memang lagi perjalanan ya nomor 2, atau lagi olahraga, atau lagi belanja dan segala macamnya ya, berkegiatan tapi kok pengen ditemenin, pengen ada yang ngobrol, pengen ada juga selingan lagu-lagu yang enak banget barengin aktivitas pagi kamu. Nah bisa banget nomor 2 ya, hanya lewat handphone aja kamu bisa loh dengerin Pro 2 RRI Jember ya. Itu dari manapun dan kapan

pun juga. Caranya adalah dengan download RRI Digital Pro 2. Di situ banyak banget, komplit banget ya. Nggak cuma Pro 2 RRI Jember, tapi Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, bahkan sampai dengan Pro 5 nih. RRI di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai dengan Merauke. Silahkan Pro 2 tinggal pilih. Pastinya harus pilih dong Pro 2 RRI Jember. Nggak bisa ke lain hati ya kan. Nah selain itu Pro 2, kamu juga bisa mendengarkan lagu-lagu favorit kamu ya. Terus juga bikin playlistnya juga untuk menemani aktivitas kamu seharian. Terus ada juga podcast-podcast yang seru banget Pro 2, insightful banget. Itu bikin wawasan kamu makin banyak lagi ya. Terus juga baca berita terkini, terus up to date juga Pro 2 di rri.co.id. Ada ekonomi, politik, bisnis, semuanya berita ada Pro 2. Hiburan, wisata, kuliner, komplit. Jangan risau Pro 2. Nah selain itu kamu juga bisa nih kepo-kepo sama sosial media para penyiar favorit kamu. Boleh ya di situ, tinggal klik di fotonya aja Pro 2, langsung nanti menuju ke profil IG-nya masing-masing para penyiar nih. Nah Pro 2 ya, pastinya RRI Digital itu gratis, 0 rupiah ya, tanpa dipungut biaya, tanpa berlangganan. Beda banget sama aplikasi lainnya yang harus berlangganan, merogoh kocek dalam ya Pro 2, in this economy ya kan. Harus gratis dong seperti RRI Digital. Jadi segera download RRI Digital sekarang juga Pro 2, sudah tersedia di App Store dan juga Play Store tentunya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahu nggak? SMS atau Short Message Service. Pertama kali di dunia isinya bukan curhat, bukan juga promo, tapi cuma dua kata. SMS pertama kali dikirim pada tahun 1992 oleh seorang insinyur bernama Neil Papert. Pesan itu dikirim dari komputer ke ponsel dan isinya hanya kata Merry Christmas. Waktu itu, teknologi SMS masih sangat sederhana. Belum bisa kirim gambar, belum ada emoji, bahkan HP penerima belum bisa membalas SMS. Namun, dengan adanya kecanggihan teknologi, dari satu SMS sederhana, lahirlah budaya chat yang kita pakai sampai dengan sekarang.
2: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
3: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Tahukah kamu, otak manusia tidak bisa membedakan rasa capek fisik dan capek emosional. Saat tubuh lelah, otak memberi sinyal untuk istirahat. Tapi saat emosi yang lelah, karena stres, overthinking, atau tekanan, otak tetap memberi sinyal yang sama. Rasa capek, lesu, dan kehilangan fokus. Itulah kenapa kadang kita merasa sangat lelah, padahal seharian tidak melakukan aktivitas berat. Bukan badannya yang capek, tapi pikirannya yang terlalu penuh. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah tanpa sebab yang jelas, mungkin yang kamu butuhkan bukan tidur lama, tapi jeda untuk menenangkan pikiran.
1: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Nah, itu ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
4: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Mamaca adalah tradisi membaca naskah kuno yang hidup di masyarakat Pandalungan, terutama di Jember dan juga Bondowoso. Tradisi ini berkembang sejak akhir abad ke-19 dibawa oleh komunitas pesantren dan juga masyarakat Madura perantauan. Teks yang dibaca biasanya berupa tembang Macopat seperti Catur Yusuf dan Nurbuat dibacakan dengan irama tertentu. Setelah dibaca, isinya diterjemahkan secara lisan agar mudah dipahami masyarakat. Di Jember, tradisi mamaca pernah dijaga oleh tokoh-tokoh pesantren, salah satunya Kiai Haji Ahmad Siddiq, seorang ulama dan juga budayawan yang mendorong pelestarian tradisi lokal sebagai media pendidikan dan juga dakwah. Mamaca bukan sekedar seni baca, tetapi ruang belajar, penyampai nilai agama, dan juga pengingat sejarah lokal.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

saatnya Separa Besti bekal semangat tiap pagi. Masih bareng Ijal dan Pro 2 ya. Kita masuk ke interval kedua, yaitu Separa Besti nih. Kita bakal bahas topik Ilmu Pro 2 ya, tentang kalau ke tempat baru gitu ya. Kalau lagi pertama kali datang ke tempat baru Ilmu Pro 2, entah itu pantai, gunung, kafe, museum, dan juga tempat wisata, apa yang pertama kamu lakuin nih Ilmu Pro 2? Langsung buka kamera kah? Cari spot paling estetik kah? Rekam video ya buat story, atau justru simpen HP-nya dulu terus menikmati suasananya? Nah, sekarang rasanya hampir setiap tempat baru nih punya spot wajib foto ya Ilmu Pro 2 ya. Bahkan ya sebelum menikmati pemandangannya, banyak orang nih lebih dulu mencari sudut terbaik untuk diabadikan. Bahkan juga nih Ilmu Pro 2 ya, setiap sekarang tuh banyak tempat wisata yang memang itu ini menyediakan spot-spot yang digunakan untuk foto-foto Ilmu Pro 2, entah itu dihias, entah itu kayak semacam bridge apa sih bahasa Indonesianya, jembatan so Inggris jembatan gitu Ilmu Pro 2, dengan dihias kayak lengkung-lengkungan macam-macam Ilmu Pro 2. Terus ada juga kayak landmark juga, terus nama tempat gitu biasanya Ilmu Pro 2 malah disediakan di tempat wisatanya. Nah, fenomena ini sebenarnya enggak lepas loh Ilmu Pro 2 dari perubahan cara kita menikmati perjalanan. Menurut laporan dari data reportal ya, media sosial ini telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat, terutama generasi muda nih. Aktivitas berbagi foto dan juga video nih membuat pengalaman berwisata enggak lagi berhenti saat berada di lokasi aja, tapi juga berlanjut nih ketika pengalaman itu dibagikan kepada orang lain. Nah, di sisi lain nih, fotografi juga punya manfaatnya loh Ilmu Pro 2. Mengabadikan momen ini bisa membantu kita menyimpan kenangan yang mungkin suatu hari ingin dilihat kembali nih. Ada juga yang Ilmu Pro 2, beberapa dari kamu memang sengaja mengabadikan foto apapun itu Ilmu Pro 2, sesimpel foto apapun, karena dulu waktu kecil nih jarang banget ada foto-foto nih Ilmu Pro 2. Dari situlah kita kayak punya, aku dulu enggak punya ini ya, dokumentasi foto-foto, bahkan aku sendiri pun susah nyarinya gitu Ilmu Pro 2. Foto-foto kecilku susah gitu nyarinya gitu Ilmu Pro 2. Nah, akhirnya pas udah gede, udah dewasa, punya gadget sendiri, akhirnya foto-foto sepuasnya. Terus itu juga mengakibatkan kayak akhirnya ya dikit-dikit post di sosial media, dikit-dikit post di sosial media gitu ya Ilmu Pro 2. Gak ada masalah Ilmu Pro 2, gak ada yang salah, bukan sesuatu yang salah juga. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita memotret untuk mengingat pengalaman, atau justru terlalu sibuk nih memotret sampai lupa menikmati pengalaman itu sendiri Ilmu Pro 2. Nah, ternyata ada juga nih penelitian yang menjelaskan bahwa ngambil foto ini bisa membantu loh mengingat sebuah pengalaman, tapi ada syaratnya. Kita bahas di segmen berikutnya Ilmu Pro 2, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja sama Ija pokoknya di Separa Besti. It is what it is, devil like who she, she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, none tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take it jumping on, but the white trying to glitch. Better call Scalmate. Whole different animal. She a whole different animal. Different animal, all different animal.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Akhirnya aku bebas dari gentong ini.
2: Anak muda, ku beri satu permintaan.
3: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
1: Teman Bro 2, mungkin

0: Bibir, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari

Dan Rumpro 2 album Kalau ya, album galeri di HP kamu nih isinya ribuan foto perjalanan. Ternyata ada alasannya nih Rumpro 2. Penelitian dari Yale University menemukan bahwa mengambil foto dengan sadar dapat membuat seseorang nih lebih memperhatikan objek yang sedang dilihat, sehingga pengalaman tersebut lebih mudah untuk diingat. Nah, ketika kita motret nih, otak memberi perhatian lebih pada detail yang ada di depan mata. Tapi nih Rumpro 2, hasil penelitian itu juga memberikan catatan penting. Kalau kita terlalu sibuk ngambil puluhan bahkan ratusan foto tanpa memperhatikan dengan benar ya suasananya, nah manfaatnya justru bisa berkurang nih. Dalam psikologi dikenal istilah photo taking impairment effect nomor 2, yaitu kecenderungan seseorang untuk mengingat lebih sedikit tentang sebuah pengalaman ketika seluruh perhatiannya hanya tertuju pada aktivitas motret aja gitu. Nah, artinya bukan kameranya yang jadi masalah, yang menentukan adalah bagaimana kita menggunakannya nomor 2. Kalau setiap sudut nih harus direkam ya, setiap makanan harus difoto dari 5 angle ya, mau atas, mau bawah, mau samping, mau kanan, kiri dan segala macamnya Rumpro 2. Dan setiap momen nih harus langsung diunggah ya, bisa jadi kita nih hadir secara fisik di tempat itu tapi pikiran kita justru sibuk memikirkan hasil kontennya. Nah, karena itu banyak ahli nih menyarankan keseimbangan ya, ambil beberapa foto yang memang bermakna aja, lalu simpen HP-nya nih sebentar aja Rumpro 2, biar kita nih menikmati tempat yang sedang dikunjungi dong tentunya. Nah, menariknya Rumpro 2, sekarang nih mulai muncul tren baru juga di kalangan anak muda nih. Ada yang sengaja mengurangi penggunaan HP saat traveling biar pengalaman liburannya nih kerasa lebih utuh gitu Rumpro 2. Kenapa ya tren ini mulai berkembang? Nah, itu yang kita bakal bahas Rumpro 2. Karena mungkin ya beberapa aku pun juga sudah mengalaminya ya, kayak kita tuh kumpul ya, gak boleh foto-foto dulu Rumpro 2. Jadi semua handphone tuh dikumpulin di tengah meja gitu. Nah, momennya kita makan atau nongkrong bareng, yaudah kita ngobrol dulu, kita nikmatin makan dulu, udah selesai mau pulang baru foto-foto deh Rumpro 2. Itu sih beberapa kegiatan yang aku lakukan ya.

dan juga teman-temanku lakukan nih saat berkumpul nah Tumpro 2. Apakah kamu juga sama Tumpro 2? Boleh ya cerita-cerita sama Ija. Oh iya, aku lupa untuk mention itu Tumpro 2. Silahkan ya yang kamu mau memberikan pendapat ya lewat WhatsApp-nya Pro 2 tentunya di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember. Jangan lupa di-follow dulu Tumpro 2. Silahkan cek IG story terbarunya. Nah di situ nih tanya Tumpro 2, kalau kamu ke tempat baru itu ngefoto itu wajib nggak sih Tumpro 2? Apa dinikmatin aja momennya? Silahkan ya, nanti bakal aku bacain tentunya Tumpro 2. Jadi segera bergabung ya, pastinya bakal seru.

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
0: Wah, niki waduh, niki panen to iki.
1: Wah, nggih niki.
0: Tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
0: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
1: Wah, lah lagi ngerti iki aku.
0: Mm-mm.
1: Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
0: Lah,
1: iyalah tiba ekspor juga iso toh.
0: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan rono ben tambah ilmu iso ekspor ke luar negeri piye?
1: Iyalah, oke, let's go.
0: Budyal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331 544 4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
3: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Jepang dikenal sebagai negara dengan kereta paling tepat waktu di dunia. Bahkan jika kereta terlambat hanya 1 atau 2 menit saja, petugas biasanya akan meminta maaf kepada penumpang. Disiplin waktu sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jepang, mulai dari sekolah hingga tempat kerja. Tidak heran jika sistem transportasi di sana sangat dipercaya oleh masyarakat.
4: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
5: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Kalau dulu atau beberapa tahun yang lalu nih nomor 2, liburan nih identik dengan pulang ngebawa ratusan foto gitu ya. Sekarang mulai muncul kebiasaan baru nih. Ada orang yang sengaja membatasi penggunaan handphone saat traveling. Bahkan ada yang baru upload foto setelah pulang ke rumah nih nomor 2. Bukan karena liburannya kurang seru ya, no. Justru karena mereka nih pengen menikmati pengalaman itu tanpa ada distraksi nomor 2. Dan fenomena ini pun berkaitan dengan konsep mindfulness ya, yaitu kemampuan untuk hadir sepenuhnya pada apa yang sedang dialami saat itu. Dan menurut American Psychological Association, mindfulness nih dapat membantu juga nih, membantu seseorang lebih menikmati pengalamannya, terus ngurangin stres juga, dan juga meningkatkan kepuasan terhadap aktivitas yang sedang dilakuin. Nah, bayangin nih nomor 2, saat ngelihat matahari terbit ya di puncak gunung nih, kalau sepanjang waktu kita sibuk ngatur angle kamera, terus ngecek hasil fotonya, atau mikirin captionnya, waduh, bisa jadi momen yang harusnya dinikmati ya, hanya lewat mata, justru lebih banyak kita lihat melalui layar nih, malah hilang nanti nomor 2 sunrise-nya. Kamu sibuk-sibuk foto, kopinya belum diminum, harusnya tuh menikmati sunrise atau sunset ya nomor 2 ya, sambil nyeruput kopi, bukan sibuk foto-foto, fotonya nanti aja nomor 2. Nah, padahal ada pengalaman yang gak bisa ditangkap kamera juga nomor 2. Sejuknya angin, suara ombaknya kalau kamu di pantai, aroma hutan setelah hujan, kalau kamu camping di tengah hutan ya, obrolan sama teman-teman pas perjalanan, nah itu nomor 2. Semua itu mungkin gak muncul di galeri kamu, tapi justru tersimpan ya lebih lama dalam ingatan. Nah, kalau menurut teman nomor 2 sendiri nih, saat datang ke tempat baru, kamu tuh lebih milih foto dulu atau nikmati momennya nih nomor 2? Silahkan ya yang mau bergabung, masih aku tunggu. Cuman ini udah banyak nomor 2 yang gabungan. Wow, lumayan nih, banyak nih nomor 2 di Instagramnya Pro 2 ya. Yuk aku tunggu ya sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Soto, lahir dari perpaduan kuliner akulturasi budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan selera serta budaya lokal sejak abad ke-19. Yang bikin unik adalah penambahan koya pada soto. Koya merupakan inovasi kreativitas dari pedagang Lamongan, Jawa Timur yang memanfaatkan kerupuk udang remuk lalu dihaluskan dengan bawang putih goreng sebagai bumbu tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur kuah soto menjadi lebih kental, gurih, dan lebih sedap. Karena kelezatannya, soto dengan koya mulai menyebar dan diadaptasi di berbagai daerah, meskipun dengan bumbu dan cita rasa kuah yang berbeda-beda.
2: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
3: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
2: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
3: Udah ah, mau mandi.
2: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
3: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Lalalala. Yah, yah. Aduh kak, mati lampu nih.
2: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
3: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
2: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
3: Iya kak, aku lupa.
2: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Langsung aku bacain gabungan dari teman Pro 2 ya. Jadi bingung karena tinggal beberapa menit lagi nih teman Pro 2. Langsung aja aku bacain gabungan teman Pro 2 yang ada di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember. Ada Kak Krajay. Ini nikmatin momen aja Kak, kalau aku sih oke. Ini jadi fotonya tetap moto ya, cuman dinikmatin dulu baru deh kalau udah mau pulang gitu, mungkin baru foto-foto teman Pro 2. Terus ada Rahel 7, wajib foto sih. Waduh Kak Rahel nih wajib banget. Jadi baru datang harus foto dulu ya. Nah, sama nih sama Kak Likyu 23 nih, wajib Kak katanya. Jadi diutamakan foto dulu baru deh kalau udah sesuai ekspektasi ya fotonya, baru teman Pro 2 menikmati momennya. Nah, kalau Kak Dian Wardatul nih katanya dua-duanya. Nah, ini balance nih. Ini nikmatin dulu atau foto dulu nih Kak Dian nih? Mungkin kalau datang dulu nih kayak melihat suasana dulu ya. Nah, ini bagus angle-angle-nya di mana nih? Spot-spotnya di mana nih teman Pro 2? Nah, gitu biasanya baru deh kalau udah nemu spot foto, baru foto dulu, terus selesai nikmatin momennya. Gitu ya mungkin ya. Terus ada Kak Itzmi Amira, wajib dong tapi gak banyak sih, lebih ke menikmati momen sebenarnya. Nah, ini juga sama sih ya, kayak aku juga teman Pro 2. Jadi sebenarnya kalau aku sih opsional ya foto itu. Tapi seringan lupa tiba-tiba, kayaknya aku belum foto deh di tempat itu. Tapi ada teman-teman yang udah foto dulu. Ya, aku biasanya tuh numpang kayak repost-repost aja teman Pro 2. Nah, kalau Kak Amira ini wajib dua-duanya. Berarti stok fotonya komplit, baru juga menikmati momennya juga nih. Terus ada Kak Zania nih, foto dikit lalu nikmati momen banyak-banyak. Wah, ini. Jadi baru datang, cari spotnya, ada dapat teman Pro 2 di foto-foto dikit udah ya, langsung kita menikmati suasananya atau momennya nih teman Pro 2. Nah, kalau ini ya teman Pro 2 ya, memang mengabadikan momen itu penting ya, karena beberapa tahun dari sekarang nih foto-foto itu mungkin membawa kita kembali pada sebuah perjalanan yang pernah membuat kita bahagia. Tapi jangan sampai kita begitu sibuk ngejar dokumentasi sampai lupa nih menikmati alasan kita datang ke tempat tersebut. Gak semua kenangan nih harus di-upload juga teman Pro 2, dan gak semua pemandangan harus direkam juga. Kadang kenangan terbaik nih justru lahir ketika kita menyimpan ponsel beberapa menit, lalu akhirnya ngeliat, ngedenger, ngerasain suasana di sekitarnya. Karena dari foto kita gak bisa nih harumnya di suasana itu teman Pro 2, entah harum dari pepohonan, harum kopi ya, suasana yang sejuk di situ. Nah, itu enggak bisa lewat foto atau video nih. Karena pada akhirnya foto hanyalah yaitu tadi pengingat teman Pro 2. Yang benar-benar membekas itu adalah pengalaman yang kita rasakan saat momen itu terjadi. Jadi, kalau nanti kamu berkunjung ke tempat baru mumpung besok weekend nih teman Pro 2, silahkan abadikan beberapa momen terbaikmu ya. Tapi setelah itu beri kesempatan pada dirimu sendiri untuk menikmati tempat tersebut ya, tanpa perantara layar nih teman Pro 2. Siapa tahu justru momen yang gak sempat difoto itulah yang paling lama tertinggal dalam ingatan. Nah, terima kasih teman Pro 2 ya yang sudah gabungan pada segmen Bestie ini. Tentunya kita pukul 9 udah lebih nih teman Pro 2, 9 lebih ya. Kita masuk ke interval terakhir yaitu pada insight inspirasi pagi terupdate. Bakal ada topik juga teman Pro 2, tapi aku mau puterin yang di request teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung tadi ya. Ada lagunya Cegil by Nabila Takiyah teman Pro 2, dan juga Sumpah Mati by Selena Grace, spesial buat teman Pro 2.

Lepas dari pukul 9 lebih 13 menit nih Mumpro 2, artinya kita masuk ke interval terakhir, yaitu pada insight inspirasi pagi terupdate nih Mumpro 2. Tentunya bakal ada topik yang kita bahas nih. Aku juga udah post IG story Mumpro 2 di Instagramnya Pro 2 ya, di @pro2jember, ataupun di WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950. Silahkan yang mau gabungan sama topik kita hari ini, yaitu tentang lingkungan hidup. Nah, sampah plastik sekali pakai ini masih jadi ancaman terbesar di sekitaran kamu gak sih Mumpro 2? Coba diingat lagi nih, dari pagi tadi ya kamu berangkat berkegiatan di Jumat pagi ini, berapa banyak plastik sekali pakai yang udah kamu gunain nih Mumpro 2? Mungkin bungkus sarapanmu ya, ayo loh. Terus gelas kopi atau es tehnya, waduh, sedotan, ayo loh. Kantong belanja, wah ini. Terus ada lagi kemasan paket nih Mumpro 2, waduh deduh. Atau kamu biasa beli ya botol minuman yang langsung dibuang setelah habis tuh, botol minuman yang sekali pakai itu Mumpro 2. Kamu itu Mumpro 2, masalahnya nih Mumpro 2, plastiknya memang hanya dipakai ya beberapa menit doang, tapi dampaknya nih Mumpro 2 bisa bertahan puluhan bahkan ratusan tahun loh. Ini menurut United Nations Environment Program nih, dunia ini menghasilkan lebih dari 400 juta ton sampah plastik setiap tahun Mumpro 2. Ingat, setiap tahun 400 juta ton ya, dan sekitar setengahnya merupakan plastik sekali pakai nih. Ironisnya nih, sebagian besar hanya digunakan dalam waktu singkat ya, sebelum akhirnya jadi sampah nih Mumpro 2. Entah itu buat pembungkus makanan ya kan. Terus biasanya juga nih Mumpro 2 kayak apa, itu tadi botol minuman sekali pakai yang kamu nggak punya tumbler, beli tumbler Mumpro 2 ya, biar mengurangi plastik-plastik sekali pakai itu. Nah, Indonesia sendiri masih menghadapi tantangan besar nih dalam mengelola sampah plastiknya. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan ini menunjukkan bahwa sampah plastik masih jadi salah satu komponen utama dalam timbunan sampah rumah tangga, terutama dari kemasan makanan dan juga minuman. Artinya ancaman plastik ini bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Justru ya, setiap hari kita bersentuhan langsung Mumpro 2 dengan sampah-sampah plastik itu. Tapi sebenarnya setelah kita membuang plastik ke tempat sampah nih, apakah masalahnya selesai? Eits, belum tentu Mumpro 2. Nanti bakal kita bahas ya. Dan sembari itu, jangan kamu buang-buang sampah ya Mumpro 2. Cari aja wadah-wadah yang emang sustainable gitu, bisa di reuse lagi Mumpro 2. Seperti mungkin tote bag kain ya, itu bisa banget. Terus tumbler juga Mumpro 2, atau lunchbox yang memang atau wadah makanan gitu buat kamu bekal dan segala macamnya Mumpro 2.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu, di banyak kota di Italia terdapat air mancur minum yang bisa digunakan secara gratis. Warga dan wisatawan bisa langsung minum dari keran air bersih yang tersedia di jalan-jalan kota loh. Wah, keren.
2: Adalah alam.

Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Banyak dari kita berpikir ya nomor 2, selama sampah udah masuk tempat sampah ya berarti urusannya selesai. Padahal nih perjalanan sampah nih justru baru dimulai loh. Kalau pengelolaannya nggak baik, sampah plastik nih bisa kebawa angin ke selokan, nyumbat drainase, hanyut ke sungai nomor 2, lalu berakhir di laut. Dan saat musim hujan, saluran air yang dipenuhi sampah ini juga dapat mempengaruhi genangan dan juga banjir di berbagai daerah juga. Menurut World Bank, pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan utama nih di banyak negara berkembang ya, karena volume sampah ini terus meningkat sementara kapasitas pengolahan belum selalu mampu mengimbanginya nih. Nomor 2, masalah lain, plastik ini enggak mudah terurai juga. Berbeda dengan sisa makanan yang bisa terdekomposisi ya secara alami, banyak jenis plastik ini membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai. Selama proses itu, plastik bisa pecah jadi potongan yang lebih kecil atau yang disebut mikroplastik nih nomor 2. Menurut National Geographic Society, mikroplastik ini bisa ditemukan di laut, sungai, tanah, bahkan di udara yang kita hirup. Ukurannya ini memang sangat amat sangat kecil ya, tapi penyebarannya udah sangat luas juga nomor 2. Artinya membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan ini memang penting, tapi ngurangi penggunaan plastik sekali pakai sejak awal juga menjadi langkah yang gak kalah penting juga. Nah kalau begitu, apakah dampaknya hanya dirasakan lingkungan aja? Ternyata enggak nomor 2, plastik juga bisa kembali ya kepada manusia dengan cara yang sering enggak kita sadari. Pernah dengar, nah tadi ya aku singgung mikroplastik yang nomor 2, kamu tahu mikroplastik itu apa sih sesungguhnya? Nah ini adalah serpihan plastik nomor 2 berukuran sangat kecil yang terbentuk ya ketika sampah plastik ini terkena panas matahari, ombak atau gesekan dalam waktu lama nih. Karena ukurannya amat sangat kecil, nah mikroplastik ini sering dimakan oleh ikan, kerang atau biota laut lainnya. Dari situlah partikel tersebut bisa masuk ke rantai makanan. Laporan World Health Organization ini menyebutkan juga nih bahwa mikroplastik ini telah ditemukan di berbagai sumber air dan juga makanan. Sementara penelitian yang dipublikasikan ya dalam jurnal Environmental Science Technology juga menunjukkan bahwa manusia ini berpotensi terpapar mikroplastik melalui ya makanan, minuman maupun udara. Walaupun penelitian mengenai dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan ini masih terus berkembang, para ilmuwan ini sepakat ya, semua ilmuwan tuh sepakat bahwa pencemaran plastik perlu ditekan sejak sekarang. Artinya isu sampah plastik ini bukan hanya soal lingkungan yang kotor aja, tapi juga berkaitan nih dengan kualitas pangan, air, dan juga kesehatan generasi mendatang. Nah, kalau buat nomor 2 sendiri nih, apakah sampah plastik menjadi masalah di lingkungan mereka? Nah, nanti silakan nomor 2 yang mau gabungan ya, pastinya bakal Irza bacain sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat nomor 2. Masih ada waktu ya, silahkan nih. Di sampah plastik di sekitaran kamu nih masih jadi masalah atau masih banyak gak sih nomor 2 yang masih sembarangan gitu berserak di sana sendiri, atau bahkan kamu masih menggunakan juga nomor 2?

0: gimana nih?
1: Mau meeting sama klien doang?
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih keren, biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tahu. Kamu, GPS yang sekarang ada di hampir semua ponsel ternyata awalnya bukan untuk penggunaan umum loh. Teknologi ini dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kebutuhan militer. Sistem ini dirancang untuk melacak posisi satelit dan juga pergerakan objek dengan akurasi tinggi dengan perintis utama seperti Bradford Parkinson, Roger L. Easton, dan juga Ivan Ketting. Setelah dinilai stabil, GPS mulai dibuka untuk penggunaan sipil. Dari situ, GPS berkembang jadi teknologi sehari-hari dan dipakai untuk navigasi, transportasi online, sampai pengiriman barang. Wah, teknologi yang sekarang terasa sepele ini ternyata dulunya sangat terbatas fungsinya ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Nalum Pro 2, saatnya kita bacain gabungan dari Nalum Pro 2 nih. Ada Mas Rendra di Semboro ya. Mas Rendra bilang nih di sekitar tempat tinggalnya, tepatnya di kawasan dekat Sungai Semboro dan juga sekitar pabrik gula ya, dulu masih sempat ngelihat ada sampah plastik yang dibuang sembarangan nih. Menurutnya saat musim hujan, sampah plastik yang bercampur dengan debu ini bisa mengganggu lingkungan, bahkan berpotensi menyumbat aliran sungai. Nah, Mas Rendra sendiri ngaku selalu berusaha membuang sampah pada tempatnya ya. Beliau juga bersyukur nih karena sekarang kondisi di lingkungannya udah jauh lebih tertib dan juga masyarakat nggak lagi membuang sampah plastik langsung ke sungai. Jadi lingkungan sekitar pun terlihat lebih bersih dibanding sebelumnya. Dan terima kasih Mas Rendra ya sudah peduli dengan kondisi lingkungan di sekitar kita. Memang menjaga kebersihan sungai itu tanggung jawab bersama ya. Semakin sedikit sampah yang masuk ke sungai, semakin kecil juga risiko banjir maupun pencemaran lingkungan. Nah, yang menarik dari cerita Mas Rendra nih, perubahan itu memang bisa dimulai dari lingkungan sekitar nih. Ketika warga sama-sama punya kesadaran untuk tidak membuang sampah ke sungai, dampaknya langsung kerasa nih, lingkungan jadi lebih bersih dan juga aliran air pun tetap lancar nih. Dan sedikit tambahan juga nih Nalum Pro 2, kalau memungkinkan ya, sampah plastik nih sebaiknya nggak dibakar ya, karena asapnya nih bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan dan juga lingkungan. Akan lebih baik lagi kalau sampah ini dipilah lalu disalurkan ke layanan pengangkutan sampah atau bank sampah ya, jika sudah tersedia di wilayah masing-masing. Sekali lagi terima kasih buat Mas Rendra di Semboro yang selalu aktif berbagi pengalaman di Pro 2 nih. Semoga kepedulian seperti ini bisa menginspirasi kita semua ya untuk lebih bijak menggunakan plastik sekali pakai dan juga bersama-sama menjaga lingkungan tetap bersih nih. Nah, sekarang gantian teman Pro 2 yang lain nih, ada siapa ya tadi ya udah mengirimkan suaranya juga teman Pro 2. Ada Kak Fitriani nih terakhir teman Pro 2, langsung aja kayaknya kita dengerin Kak Fitriani.
1: Hai, aku Fitri. Jika ditanya, sama plastik sekali pakai masih jadi ancaman terbesar di sekitarmu gak? Jujur, kalau melihat ke sekeliling kita sekarang, sampah plastik sekali pakai itu masih jadi ancaman yang nyata banget. Coba deh perhatikan, setiap kali kita beli jajan, beli minum, atau belanja di pasar, pasti hampir selalu dikasih kantong kresek, sedotan, atau wadah plastik yang ujung-ujungnya langsung dibuang begitu saja. Masalahnya, sampah-sampah ini gak bisa hilang dalam waktu singkat. Akhirnya mereka menumpuk di tempat sampah, menyumbat selokan, sampai bikin banjir. Bahkan mencemari lingkungan tempat tinggal kita. Sebagai anak muda, kita gak bisa cuma diam melihat ancaman ini. Langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang adalah dengan mengurai pemakaiannya. Misalnya, selalu membawa botol minuman sendiri dari rumah dan bawa kantong belanja kain saat mau jajan. Yuk kita mulai peduli dari diri sendiri demi lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
0: Nah, dari respon Kak Rendra, Mas Rendra dan juga Kak Fitri ini menunjukkan ya bahwa persoalan sampah plastik ini memang masih dekat dengan kehidupan sehari-hari teman Pro 2. Seringkali kita ngerasa persoalan sampah ini terlalu besar ya untuk diselesaikan oleh satu orang. Padahal perubahan perilaku selalu dimulai loh ya dari individu atau kita sendiri nih teman Pro 2. Yaitu tadi seperti yang dikatakan Kak Fitri nih, yaitu bawa tumbler sendiri, gunain tas belanja yang bisa dipakai berulang kali. Kali ya, kok ada karinya. Udah lapar nih Nalum Pro 2. Terus menolak sedotan plastik jika memang tidak diperlukan nih. Aku juga kalau Nalum Pro 2 kalau beli kopi ya, itu langsung aku sodorin tumblerku. Jadi udah enggak pakai cup plastik Nalum Pro 2 ataupun sedotan plastik nih. Ya udah, jadi langsung dimasukin ke tumblernya aja. Terus memilah sampah di rumah nih. Jadi dipilih antara organik dan non-organik Nalum Pro 2, atau memilih produk dengan kemasan yang lebih ramah lingkungan tentunya. Mungkin langkah-langkah itu terlihat sederhana ya, tapi ketika dilakukan oleh jutaan orang, dampaknya bisa sangat besar Nalum Pro 2. Jadi kalau ditanya sampah plastik sekali pakai ini masih jadi ancaman terbesar di sekitar kamu gak sih? Jawabannya pasti iya teman Pro 2. Tapi kabar baiknya ancaman itu bukan sesuatu yang tidak bisa dikurangi ya, karena lingkungan yang lebih bersih ini tidak hanya bergantung pada kebijakan besar, tetapi juga pada keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap harinya, teman Pro 2. Jadi lebih bijak aja ya menggunakan plastik, teman Pro 2, apalagi plastik sekali pakai ini. Nah, terima kasih teman Pro 2 yang sudah bergabung ya dari subuh tadi nemenin aku, dan aku juga udah nemenin kamu teman Pro 2 dari subuh juga. Dari interval pertama ada sepada sikat tentunya, informasi singkat dan juga tepat. Terus di interval kedua ada sepada besti, bekal semangat tiap pagi. Dan juga interval terakhir ada sepada insight, inspirasi pagi terupdate teman Pro 2. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah bergabung. Terima kasih pokoknya sepada bakal ada setiap hari ya. Dan Pro 2 RRI Jember bakal terus menemani kamu nih. Sesaat lagi bakal ditemenin sama Devi Wulandari di Pro 2 Hitlist teman Pro 2, di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu, silahkan ya. Jadi tetap stay tune aja teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ijazah signing out dulu. Bye-bye teman Pro 2.

Indonesia memiliki kontribusi di bidang teknologi pangan melalui tempe. Makanan fermentasi ini mulai diteliti secara ilmiah oleh Profesor Kiai Haji Mohtadi bersama peneliti pangan Indonesia sejak tahun 1960-an. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses fermentasi pada tempe mampu mengubah struktur protein kedelai sehingga lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Selain itu, fermentasi juga meningkatkan nilai gizi dan juga mengurangi zat yang sulit dicerna. Temuan ini membuat tempe tidak lagi dipandang sebagai makanan tradisional semata, tetapi sebagai produk pangan dengan nilai ilmiah. Hingga kini, teknologi fermentasi tempe dipelajari di berbagai institusi riset dan universitas di dunia, terutama dalam kajian pangan sehat dan berkelanjutan.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama, Indonesia raih emas dan puji penyelenggaraan kejuaraan Asia. Informasi berikutnya, Kemendikdasmen batasi penggunaan gawai demi fokus belajar siswa. Dan informasi yang terakhir, program Istana untuk Anak Sekolah, Istana Negara Ramah Penyandang Disabilitas. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 17 Juli 2026.

Teman Pro 2 Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2024-2026 resmi berakhir dengan Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 5 perunggu. Ini merupakan hasil terbaik dalam beberapa dekade terakhir di level kejuaraan Asia. Ajang yang berlangsung 14 hari ini diikuti 328 atlet dari 23 negara dengan mempertandingkan 40 nomor tanpa satupun walkover sepanjang hampir 300 pertandingan. Lebih lanjut, teman Pro 2 ditegaskan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu kekuatan 5 besar Asia. Olympian Athena 24, Phoenix Soweho menilai keberhasilan ini sebagai satu momentum yang telah lama dinantikan.

Beralih ke info produk selanjutnya, Kemendikbudmen resmi menerbitkan kebijakan pembatasan penggunaan gawai di sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan konsentrasi peserta didik. Pembatasan gawai bukan pelanggaran menyeluruh, gawai tetap dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran dengan pertimbangan profesional guru dan pengawasan sekolah. Lebih lanjut, teman produk, kebijakan ini berjalan beriringan dengan penguatan literasi digital, termasuk materi etika bermedia sosial, keamanan digital, dan pemanfaatan teknologi artifisial secara bijak. Sekolah diberi kewenangan untuk mengatur mekanisme pembatasan gawai sesuai dengan jenjang pendidikan, karakter sekolah, dan tata tertib sekolah masing-masing.

Beralih ke info Prodo yang terakhir, ada yang berbeda dalam suasana di Istana Negara Jakarta. Keceriaan dari siswa sekolah luar biasa atau SLB memenuhi seisi ruangan di Istana Negara. Kehadiran para siswa tersebut merupakan bagian dari program Istana untuk Anak Sekolah. Alwin Haris, siswa SLB DD1 YP Aceh Jakarta, menyampaikan rasa kebahagiaannya karena dapat menginjakan kaki di Istana Negara. Lebih lanjut, teman Pro 2, acara tersebut dinilai dari kunjungan ke Istana Negara menjadi satu pembelajaran kontekstual yang mampu menumbuhkan mimpi dan kepercayaan diri para siswa. Kunjungan ke Istana Negara akan menjadi momen yang berkesan bagi siswa. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Glover 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat hari Jumat. Kalau aku muncul di jam 10 ini berarti tandanya itu adalah hari Jumat. Kalau aku inget-inget ya teman Pro 2, kayak aku bakalan nemenin teman Pro 2 tuh di hari Jumat deh. Pokoknya kalau jam 10 gitu. Ya pastinya Pro 2 Hitlist udah balik lagi seperti hari-hari biasanya ya. Kalau Pro 2 Hitlist mah udah siap banget nemenin kamu sampai nanti pukul 12 malam lagi. Enggak, kemaleman. Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang aja. Jangan sampai jam 12 malam ya. Kayak gini nih, kalau kebiasa siarannya di malam hari. Jadi kalau udah ngobrolin jam, pasti diakhiri dengan kata malam. Kayak lebih dari 12 jam ntar ya, kalau misalkan aku nemenin kamu sampai jam 12. So teman Pro 2, edisi 17 Juli 2026 barengan sama Devi Wulandari ya. Selama 2 jam ke depan aku bakalan ngajakin kamu buat singelong dengan single-single yang ada di playlist kita hari Jumat ini. Dan pastinya kamu boleh banget yang mau request lagu. Kamu request aja di WhatsApp di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu cek di Instagram Story Pro 2 Jember. Kamu langsung aja di story yang terakhir ya. Di situ ada question box, kamu tulis aja di situ lagu, judulnya apa dan dari penyanyinya siapa. So, teman Pro 2, by the way gimana hari Jumatnya? Aku seneng banget deh di hari Jumat ini karena kayak hormon-hormon kebahagiaan itu ada banget lagi nih, karena habis lari tadi pagi. Meskipun pagi hari ini Jember ini ya teman Pro 2, cukup gelap. Jarak pandang itu benar-benar jauh banget. Dari aku start keluar rumah itu di jam 5:30 tadi, terus habis itu di jam 7 itu embunnya masih cukup tebel ya buat Jember di hari Jumat ini. Tapi gak apa-apa, jadi akhirnya olahraga dengan dingin-dingin empuk gitu. Kok bisa empuk ya kan? Ya iyalah, kan dingin-dingin kayak permen apa itu yang dingin-dingin empuk gitu kan. Ingat gak tuh teman Pro 2 kamu? Ini generasi 90-an sih. Biasanya sih gitu ya teman Pro 2. So, kamu langsung aja requestnya dikirim ya, aku tungguin. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus station terus. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan banget teman Pro 2. Yang kerja, meskipun sekarang ini Jumat itu kan WFH dan WFH deng. Gak boleh WFA tuh, gak ada WFH, jadi harus kerja dari rumah, gak dari mana-mana, ya kan. Jadi semangat buat kerjanya, yang lagi di kantor juga semangat ngantornya ya teman Pro 2.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Australia memiliki lebih dari 10.000 pantai. Jumlahnya begitu banyak, hingga jika seseorang mengunjungi satu pantai setiap hari, dibutuhkan lebih dari 27 tahun untuk mengunjungi semuanya. Tidak heran jika Australia menjadi salah satu destinasi wisata pantai terbaik di dunia.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Ih, lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

Aku tuh ya teman Produal seneng banget deh kalau di pagi gini udah banyak banget teman Produa yang request. Ini ada Rendra Semboro. Hai, selamat pagi Rendra. Dia ngucapinnya tapi selamat siang. Selamat siang WDV Wulandari. Siang Rendra. Aku mau minta lagunya Dokter Suster miliknya Jamrut. Atau nanti kalau gak ada miliknya Wali, ada gagah di bal. Ada gagah di balik batu. Masa itu? Ya gitu. Emang iya gagah? Enggak kali liriknya. Terus ntar ya aku siapin. Aku cari-cari dulu ya. Aku siapin nanti ya. Terus spesialkan, aku spesialkan buat kesemuanya aja yang masih get on juling di produsen RRI Jember. Selamat siang aja buat Mbak Devinya, selamat bertugas. Tak tunggu ya lagunya, tolong tolong disumet alias digas. Oke, siap Rendra, aku siapin dulu ya Rendra ya. Terus dari Amalia, request lagunya Vanessa Z Menjauh. Terus ada juga Tasya, request lagunya Sabrina Leonor, haha. Nah, ini ada dari siapa nih, gak ada namanya, teman Pro 2. Oh, Karina, request lagunya haha dari Sabrina Leonor, karena dia dari Berbinar, fansnya Sabrina ya. Terus ada dari Tia, sama juga requestnya Sabrina Leonor. And then ada dari nggak ada, oh Amalia tadi udah aku baca nggak sih, Fatim juga request lagunya Sabrina Leonor. Ditunggu ya teman Pro 2. Terus ada juga ini masih di WhatsApp ya yang aku baca teman Pro 2, dari tidak ada namanya. Tami, dari Tami teman Produan. Ini aku baca di chat atasnya. Jadi dari Tami request lagu Cinta Sia-Sia dari Nabila Takia. Kalau gak ada cegil aja dari Nabila Takia. Makasih banyak. Oke, ditunggu ya Tami. Tami tuh rajin banget loh teman Produan, request sebelum Produan hitlistnya dimulai. Setia banget. Akhirnya teman Produa ditungguin yang requestannya udah masuk. Jadi buat kamu yang mau request juga, boleh banget langsung aja kirim ke WhatsApp di 081-559-708-950. Bisa juga kamu cek Instagram story Produa Jember ya. Di situ aku udah posting question box, kamu tinggal isi aja di situ. So, teman Produa jangan kemana-mana, stay tune terus pastinya di

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Chili memiliki gurun Atacama yang dikenal sebagai salah satu gurun paling kering di dunia. Di beberapa bagian gurun ini, hujan hampir tidak pernah turun selama puluhan tahun loh. Wah, penduduk asli sana kuat banget ya.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau gak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Nah, sekarang waktunya aku untuk menyapa kamu yang udah masuk di Instagram Story Pro 2 Jember. Ada siapa aja? Udah banyak ini yang absen di pagi hari ini. Bentar dulu. Ada dari... Bentar, teman Pro 2. Mana sih? Tunggu ya. Oh, nih dari Likyu 23. Hai. Kayak aku udah lama banget enggak menyapa Likyu yang request lagu Bayangan Cinta yang lalu dari Nabila Takia. Terus ada juga dari Aisyah Rahma. Request Meleleh Bahagia Mila Valenda. Terima kasih. Terus ada dari Jihan Aisyah 9. Di ujung minggu dari Mesahira dong kak. Terima kasih. Oke. Nana Arfas minta requestnya di ujung minggu Mesahira. Terus Nabila 7 ini juga minta lagunya Mesahira ya di ujung minggu. Silva Maya, hai Silva Maya, request Mesahira juga di ujung minggu. Terus ada Nasgor titik Asteh, aduh enak banget itu kayaknya, request lagu Akhir Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian. Nah, abis itu ada Tata Mahar juga, request lagu Cegil dari Nabila Takia. Dan ada Aprianti Sahid di ujung minggu dari Mesahira requestannya. Oke deh, semuanya aku tampung dulu ya teman Pro 2. Aku bakalan play nanti masuk di jam 11 alias di interval kedua. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus stay tune di Pro 2 Hitlist sampai nanti pukul 12.

0: aduhi.
1: Terlepas dari unsur mistik, lagu Boneka Abdi memiliki sejarah menarik. Lagu ini berasal dari Jerman dengan judul Hansenklin. Lagu anak-anak tradisional dari abad ke-19 yang dulu sering dinyanyikan oleh para ibu untuk menghibur anaknya. Versi Jermannya bercerita tentang anak bernama Hans yang berpetualang keliling dunia. Sedangkan versi Sunda justru mengisahkan boneka lucu. Di Indonesia, lagu ini makin populer setelah menjadi original soundtrack dari film horor Jelangkung di tahun 2011 dan film horor Danur di tahun 2017.

0: Anker, 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

update informasi terkini melalui kanal resmi dari rri.co.id pastinya. Jadi lewat website ini loh teman Pro 2, kamu tuh bisa mendapatkan informasi-informasi mau berita dari regional, berita nasional ataupun berita dari internasional, itu ada semuanya lengkap di situ. Terus lagi untuk informasi-informasi yang ada di dalamnya pun, kamu bisa nih dapetin informasi mulai dari berita-berita yang serius sampai dengan ke gaya hidup, itu ada juga. Nah, kalau kamu cari informasi tentang olahraga, mau dari sepak bola, olimpik, otosport, ataupun Piala Dunia 2026 ini, kamu tinggal buka aja di website rri.co.id. Karena di situ semuanya update banget deh, teman Pro 2. Ditambah lagi, kamu pun juga bisa yang namanya streaming mulai dari RRI Programa 1 sampai Programa 5 dari RRI seluruh Indonesia. Kamu bisa akses langsung di dalam website rri.co.id. Selain streaming, kamu tuh juga bisa menikmati RRI Net. Jadi kalau kamu mau tahu radio yang divisualkan, kamu bisa cek di dalam website rri.co.id. Terus kamu klik yang bagian RRI Net. Ditambah lagi fitur barunya adalah RRI Digital. Jadi kalau di handphone kamu itu tuh kamu masih belum ada aplikasi RRI Digital, hey tenang, di dalam website rri.co.id kamu tuh juga bisa menikmati RRI Digital. Jadi itu gak apa lagi teman Pro 2, ini website selalu manjain kamu dengan berbagai informasi dan pastinya berbagai program-program dari Radio Republik Indonesia. Jangan lupa selalu cek di website rri.co.id.

0: Tahukah kamu, otak manusia cenderung mengingat hal-hal negatif lebih kuat dibanding dengan hal positif. Fenomena ini disebut sebagai negativity bias, di mana pengalaman buruk, kritik, atau rasa kecewa lebih mudah menempel di ingatan kita. Itulah kenapa satu komentar negatif bisa terasa lebih keras dibanding 10 pujian yang kita terima. Sebenarnya, ini adalah cara alami otak untuk melindungi diri, agar kita lebih waspada terhadap ancaman. Tapi di kehidupan sehari-hari, hal ini kadang membuat kita jadi terlalu fokus pada hal yang menyakitkan dan lupa menghargai hal-hal baik yang sudah terjadi. Jadi kalau hari ini kamu kepikiran satu hal yang bikin gak nyaman, coba ingat lagi, mungkin ada banyak hal baik yang juga terjadi, hanya saja tidak terlalu kamu sadari.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya.
3: Hus.
2: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan, kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
4: Teman terbaik.

masih di Prodo Hitlist ya. Ada Devi yang nemenin kamu. By the way, tadi siapa? Bentar. Yang request Jamrut tadi ada Rendra, sorry banget gak bisa di play karena lagunya jadi lagu oldies ya, lagu lama si Jamrut ini. Sama Wali juga, sorry banget lagunya oldies. Boleh request lagunya yang baru-baru ya, di 2020 ke atas deh pokoknya. By the way, teman Pro 2, requestan kamu udah aku kasih. Barusan ada Roni Parulian ya. Oh, ternyata itu Walls Akhir Zaman. Yang banyak yang request. Udah ya aku kasih, teman Pro 2. Terus Haha dari Sabrina Leonor juga udah aku play. Dan pastinya teman Pro 2, buat kamu yang masih belum di play, requestannya sabar dulu. Pokoknya di interval 2 dari Pro 2 Hitlist ini, aku bakalan nurutin kemauan kamu. Jadi stay tune aja terus ya, jangan kemana-mana.

0: biasanya Jember identik sama nongkrong dan kuliner, fun fact-nya Jember menyimpan jejak peradaban manusia purba loh, tepatnya di Kecamatan Arjasa. Di sana ada situs Duplang yang menyimpan puluhan batu megalitikum seperti menhir, dolmen, dan batu kenong. Gak jauh dari situ, ada juga situs Calok dengan batu kenong kembar dan dolmen besar berwarna hitam. Batu-batu ini dipercaya dulu dipakai sebagai media pemujaan dan persembahan leluhur. Jadi, sebelum Jember dikenal sebagai kota seperti sekarang, tempat ini sudah jadi ruang hidup manusia sejak ribuan tahun lalu.
1: Beli ini. Ini sama ini.
2: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja? Mana lihat?
3: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
3: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak.

0: original. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
0: Ya enggak lah Bu.
1: Lalu?
0: Kalau pakai COD dan barangnya nggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantes pesanan ibu nambah.

Udah siap banget teman Pro 2 buat temenin kamu satu single yang udah kamu request ya, Sumpah Mati dari Selina. Selina Grace ya dan Andrianto di satu single Sumpah Mati. By the way, Sumpah Mati ini termasuk satu lagu apa tuh kemenangan ya. Jadi ada beberapa versi memang, tapi ini versinya Selina Grace teman Pro 2, yang mana si Selina ini kan menjadi salah satu penampilan paling emosional dalam ajang Indonesian Idol season 14 ya. Dan lagu ini sebagai lagu kemenangan dari Selina Grace dan pastinya langsung mencuri perhatian publik karena liriknya yang menyayat hati serta aransemen yang megah dari Andrianto yang pastinya juga dipadukan dengan karakter vokal lembut dari Selina Grace. Dan teman Pro 2, ini lagu sebenarnya tuh ditulis sama Mahalini loh. Keren ya Mahalini ya. Ya emang sih Mahalini tuh selain penyanyi, dia juga pencipta lagu. Dia langsung nulis lagunya sendiri. Dan kayaknya sih tuh anak jangan dikasih waktu bengong deh. Karena bengongnya dia bisa jadi lagu teman Pro 2. Tapi di sini Mahalini nggak sendirian ya, barengan sama Happy Andromeda dan Chain Prayas dan juga diaransemen oleh Andrianto. Lagu ini ceritanya tuh ngegambarin seseorang yang terus bertahan dalam hubungan yang perlahan berubah menjadi luka. So teman Pro 2 yang udah nungguin Selina Grace bakalan nemenin kamu after azan zuhur ya. Jadi kamu harus stay tune terus, jangan kemana-mana di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu aja.

Teman Perdua, di tengah kesibukan mengejar urusan dunia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dengan khusyuk hingga akhir hayat.

0: Kancing baju terlihat kecil dan sederhana. Di zaman dahulu, pakaian belum memakai kancing seperti sekarang. Orang-orang mengikat baju dengan tali, peniti, atau bros dari tulang dan logam. Fakta menariknya, kancing pertama justru lebih sering dipakai sebagai hiasan, bukan sebagai pengikat. Barulah pada abad ke-13 di Eropa, kancing mulai digunakan sebagai pengancing pakaian. Sejak saat itu, kancing sudah menjadi bagian penting dan terus digunakan hingga sekarang.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join, paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri. FM.

2026 ini ya. Besok lagi deh nemenin kamu ya pastinya di jam 10 pagi. Nah, abis ini masih barengan sama aku, tenang aja. Aku masih lanjut nemenin kamu di santai siang pastinya ya. Dan thank you juga kamu yang udah request-request. Sorry banget buat requestan yang gak ke-play di hari ini. Besok request lagi ya, teman Pro 2. Tadi udah ada beberapa yang aku play dan yang gak aku play beneran. Itu ya ada yang requestnya Jamrud sama Wali itu tadi. Karena emang itu kan lagu oldies. Jadi sorry to say, aku gak bisa play di Pro 2 Hitlist ini. Jadi besok requestnya lagu yang baru aja ya. Buat kamu teman Pro 2 yang siang hari ini bingung mau makan siang pakai apa, aku saraninnya sih bakso, batagor, gado-gado yang gak berat-berat banget tapi bikin perut kenyang ya kan. Mie ayam, aduh itu enak banget. Kayaknya dibahasnya nanti aja deh di santai siang perkara makan siang ini ya. Biar kamu gak kemana-mana, stay tune terus. Suasinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Udah jam 12 siang teman Pro 2, waktunya ditemenin sama santai siang ya. Sampai nanti pukul 3 sore barengan sama Devi Wulandari di edisi 17 Juli 2026. Gimana kabarnya hari Jumat teman Pro 2? Udah siap-siap mau pergi kemana sih akhir pekan ini? Mau liburan kemana coba? Aku sih sampai yang make sure lagi ya. Nih weekend aku gak pergi kemana-mana lagi. Ya mau kemana, ya kan? Udahlah, nemenin teman Pro 2 aja. Weekend tetap siaran dong pastinya. Tapi kalau udah rasa-rasa hari Jumat, itu tuh bawaannya udah vibes-nya itu liburan gak sih teman Pro 2? Ya vibes yang hari-hari akhir pekan santai gitu loh. Sekalipun hari Jumat masih banget buat hektik kerjaan, udah pasti dong gitu. Tapi udah waktunya makan siang, jadi taruh dulu kerjaannya, makan siang dulu ya teman Pro 2. Dan pastiin perut kamu kenyang. Tapi nanti setelah makan siang, jam makan siang selesai, ya kembali lagi untuk mencari cuan, bekerja lagi, bersemangat lagi. Tapi kebanyakan kalau habis makan siang, jatuhnya tuh kayak mager, bukan lapar sih, kenyang, akhirnya bikin ngantuk. Iya gak sih? Berarti harus diimbangi dengan ngopi siang. Intinya sih di ngopi siang ya, itu maksudnya. Nah teman Pro 2, berbagai informasi udah aku siapin buat kamu selama 3 jam ke depan ya. Mulai dari segmen Muda Kreatif, Sport Zone, dan juga Showbiz nantinya. Jadi stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

terlihat perahu kecil dengan sayap di sampingnya. Itu bukan hiasan, tapi teknologi canggih dari nenek moyang. Perahu cadik merupakan bagian dari teknologi pelayaran masyarakat Austronesia yang mulai berkembang sekitar 2000 hingga 1500 sebelum Masehi. Hal ini diketahui dari kajian arkeologi, linguistik, dan persebaran budaya maritim di Asia Tenggara dan juga Pasifik. Cadik adalah batang penyeimbang yang dipasang di sisi perahu, berfungsi menjaga stabilitas saat menghadapi ombak. Teknologi ini menjadi kunci penting dalam pelayaran laut terbuka, terutama bagi perahu kayu berukuran kecil. Bukti keberadaan teknologi ini juga terlihat pada relief kapal di Candi Borobudur yang berasal dari abad ke-8 Masehi, menunjukkan kapal dengan sistem penyeimbang serupa. Perkembangan teknologi ini bisa dilihat pada perahu Sandek dari Mandar, Sulawesi Barat yang sudah digunakan sejak sekitar abad ke-16. Sandek dikenal sebagai perahu layar tradisional tercepat dengan bentuk ramping dan cadik di kedua sisi untuk menjaga keseimbangan. Perahu cadik bukan sekedar alat transportasi, tapi bukti bahwa sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang Indonesia sudah menjadi pelayar.

0: bilang, cari di internet sayang.
1: Hah? Ayah di internet?
2: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: FM, teman terbaik.

Teman Pro 2 lagi bingung banget mau makan siang sama apa, ya kan? Ini ada beberapa makanan yang sebenarnya lahir dari kreativitas kita sebagai warga-wargi Indonesia. Karena ternyata gak semua makanan khas Indonesia itu lahir dari perayaan atau tradisi yang penuh dengan sukacita. Sebagian itu malah justru tercipta dari masa-masa yang paling sulit dalam sejarah. Jadi ketika masyarakat harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah kemiskinan, kelaparan, sampai tekanan pada era penjajahan dahulu tuh teman Pro 2. Keterbatasan bahan pangan yang akhirnya itu membuat warga-wargi memanfaatkan apapun yang tersedia. Dari kreativitas itu

itu lahirlah berbagai hidangan sederhana yang awalnya itu tuh hanya menjadi cara untuk mengganjal perut aja. Nah, makanan-makanan itu bisa malah menjadi suatu kuliner legendaris yang tetap digemari sampai sekarang ini loh, teman Pro 2. Salah satunya adalah sate kere. Sate kere ini merupakan kuliner tradisional yang itu identik sekali dengan Solo dan Yogyakarta. Tapi di balik kelezatannya itu tersimpan kisah tentang kesenjangan sosial di masa penjajahan Belanda. Jadi ceritanya pas itu, teman Pro 2 ya, daging sapi itu tuh menjadi bahan makanan yang hanya mampu dibeli kalangan berada. Sementara masyarakat kecil itu harus memutar otak supaya tetap bisa nih nikmatin hidangan serupa. Yang akhirnya mereka memanfaatkan jeroan, gaji, sampai tempe gembus sebagai pengganti dari daging untuk dibuat sate. Nah, nama sate kere sendiri itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti miskin. Ya, meskipun lahir dari kondisi serba kekurangan ya, teman Pro 2, tapi sate kere ini sekarang malah menjadi salah satu kuliner tradisional yang paling banyak diburu wisatawan saat berkunjung ke Solo dan ke Yogyakarta. Kalau kamu sedang berada di kawasan Malioboro, itu banyak sekali para penjual sate yang menjajakan jualannya itu, teman Pro 2, namanya sate kere itu sih disebutnya ya. Dan selain itu, ini masih di kawasan Jawa Tengah ya. Kalau kamu suatu hari itu lagi nyidam banget sama yang namanya tengkleng, nah ternyata makanan yang gurih ini juga berawal dari masa penuh keterbatasan. Jadi tengkleng ini kan hidangan khas dari Solo ya, yang diyakini berkembang ketika masyarakat itu menghadapi kelangkaan pangan pada masa penjajahan. Saat itu ceritanya ya, teman Pro 2, daging kambing itu tuh menjadi barang yang sulit banget diperoleh. Dan akhirnya masyarakat memanfaatkan bagian-bagian yang tersisa seperti tulang, kepala, kaki, dan jeroan supaya nggak ada bahan makanan yang terbuang. Nah, dari kebiasaan itulah lahir tengkleng ini. Hidangan berkuah yang itu didominasi tulang dan jeroan ya, dengan cita rasa rempah yang kuat. Yang sekarang ini, teman Pro 2, tengkleng menjadi salah satu ikon kuliner Solo loh malahan ya, yang banyak sekali digemari berbagai kalangan dan yang paling dicari kalau lagi jalan-jalan ke Solo.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, penguin adalah burung yang tidak bisa terbang, tapi sangat ahli berenang loh. Dengan sayap yang berbentuk seperti sirip, penguin mampu berenang dengan sangat cepat di dalam air. Beberapa jenis penguin bahkan dapat menyelam hingga ratusan meter untuk mencari mangsa.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sih ngobrolin tentang makanan di siang hari ini ya teman Pro 2. Ini tuh udah masuk kan jam 12:30 ya kan. Jam-jam temen tuh udah ngajakin jajan gitu. Kalaupun gak mau makan berat tapi temen tuh udah mempengaruhi buat ayo beli jajan yuk gitu kan. Nah kalau kamu mau jajan tapi yang gak kenyang-kenyang banget, kayak sih makanannya satu ini pas deh teman Pro 2. Tapi emang di Jember apa ada ya yang namanya kerak telur? Ini makanan kuliner khasnya Betawi sih lebih tepatnya. Nah kalau ngobrolin soal si kerak telur ini pun ya teman Pro 2, dia tuh lahir dari kreativitas masyarakat yang pada saat itu menghadapi keterbatasan ekonomi di masa kolonial. Jadi ceritanya kerak telur ini tercipta saat itu telur itu tuh jadi bahan pangan yang relatif mahal sehingga tidak mudah dijangkau oleh semua khalayak. Nah, untuk membuat hidangan tetap mengenyangkan sekaligus lebih terjangkau, masyarakat akhirnya mencampurkan telur dengan beras ketan. Adonan itu pun kemudian diperkaya dengan kelapa parut sangrai, ebi, terus ada garam dan merica yang mudah diperoleh. Dari racikan sederhana itu, teman Pro 2 lahirlah kerak telur yang sekarang ini menjadi sajian wajib di berbagai festival budaya Betawi. Nah, ada lagi nih makanan yang ini tuh aku love banget deh, teman Pro 2. Semoga, nah sampai sekarang ini tapi aku gak pernah nemuin di Jember. Apakah aku harus ke pasar untuk menemukan makanan yang bernama tiwul? Ini identik sekali dengan makanan tradisional khas Jawa ya kan. Tapi ternyata hidangan ini sesungguhnya lahir dari masa ketika beras menjadi barang langka. Jadi di masa penjajahan teman Pro 2, banyak masyarakat yang tidak mampu memperoleh beras sebagai makanan pokok. Nah sebagai gantinya mereka memanfaatkan singkong yang dikeringkan menjadi gaplek lalu diolah menjadi tiwul. Nah selama bertahun-tahun tiwul ini kerap dianggap sebagai simbol kemiskinan karena menjadi makanan pengganti nasi. Namun kini pandangan itu telah berubah. Tiwul justru banyak dicari sebagai kuliner tradisional ya, dengan cita rasa khas sekaligus pengingat akan ketangguhan masyarakat Indonesia dalam menghadapi masa-masa sulit. Enak loh tiwul itu, aku jadi pengen deh.

0: Kira-kira kenapa ya rambut Uban cepet banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 masih ngobrolin tentang kuliner khasnya Indonesia ya. Nah, kalau yang ini nih rada-rada bikin aku tercengang dikit. Karena, gak dikit sih, banyak Teman Pro 2. Karena tanah liat loh, dijadiin cemilan. Itu ada di makanan, lebih tepatnya camilan ya, khas Tuban, Jawa Timur. Jadi namanya adalah Ampo. Ini mungkin bisa menjadi salah satu makanan yang paling unik di Indonesia ya, karena dia itu dari tanah liat gitu loh, Teman Pro 2. Nah, ini suatu tradisi untuk mengkonsumsi Ampo yang dipercaya dia itu bermula ketika masyarakat mengalami kelaparan karena sulitnya memperoleh bahan pangan di masa kolonial Belanda. Terus sistem tanam paksa ini membuat sebagian warga akhirnya kesulitan mendapatkan beras maupun bahan makanan lain. Dalam kondisi itu, Teman Pro 2 ya, tanah liat. Tapi gak asal tanah liat ya, jadi tanah liat tertentu gitu loh, yang itu diolah menjadi Ampo sebagai cara untuk bertahan hidup. Seiring berjalannya waktu, makanan ini gak lagi sekedar menjadi pengganjal perut aja, tapi dia juga berkembang menjadi bagian dari tradisi kuliner khas Tuban ya. Sampai sekarang ini Ampo masih diproduksi Teman Pro 2 oleh segelintir perajin dan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Bentukannya tuh kayak wafer. Ini loh, wafer memanjang gitu, kayak kalau kita sebutnya Astor ya. Itu sebenarnya sih nama brand sih, Teman Pro 2. Cuman kan kita nyebutnya ya udah semua makanan yang digulung kayak gitu, semua cemilan ya yang digulung kayak gitu disebutnya Astor kan. Nah, si Ampo ini mirip banget kayak Astor gitu. Jadi bentukannya panjang, ngegulung gitu. Terlihatnya sih enak ya, warna coklat gitu ya, Teman Pro 2. Tapi dari tanah liat, jujur aku sampai sekarang masih gak masuk di logika. Kita makan tanah liat dong berarti. Wow sih, itu sangat kreatif sih masyarakat kita ya.

Anak muda zaman sekarang bisa membuka ponsel mereka puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari. Bukan karena selalu ada hal penting, tapi karena sudah jadi kebiasaan. Mulai dari cek notifikasi, scroll media sosial, sampai sekedar buka lalu tutup lagi tanpa tujuan. Menariknya, banyak dari kita melakukan itu bahkan tanpa sadar. Tangan seperti otomatis mengambil ponsel, padahal sebelumnya tidak ada rencana apa-apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari hal baru, sekecil apapun itu, yang bisa memberi rasa penasaran atau hiburan sesaat. Jadi kalau kamu hari ini merasa sering banget pegang ponsel, tenang, kamu gak sendirian. Karena di era sekarang, kadang yang kita cari bukan informasi, tapi sekedar distraksi dari hal-hal yang sedang kita pikirkan.

0: sama-sama sampah.
1: Kita emang sama-sama sampah, tapi kamu tuh sampah organik, mudah terurai di alam. Harusnya kamu kumpul

0: kenapa kita bisa bersama sekarang?
1: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan, seperti kita berdua.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Sore Siang Teman Pro 2 yang pastinya kamu masih ditemenin sama Devi Wulandari ya di edisi 17 Juli 2026 ini. Udah jajan siang apa deh Teman Pro 2? Padahal niatan gak mau jajan deh dengan bawa bekal, ya kan? Tapi tetap aja kena pengaruh dari teman yang akhirnya yaudah deh jajan ini. Tapi semoga jajan kamu di hari ini gak yang boros-boros banget ya Teman Pro 2. Ingat, katanya mau berhemat. Nah, masuk di interval 2, ini waktunya ngobrolin untuk Sports Zone. Ada bau-bau roti panggang memang. Ngobrol sama Dita. Memang ada bau-bau roti panggang memang Dita ya. Itu jajan aku di siang hari ini. Itulah ya Teman Pro 2. Jadi tadi itu aku ngobrolin diri sendiri lebih tepatnya ya. Udah niatan bawa bekal, tetap aja kena pengaruh jajan sama teman. Ya itulah diriku. Dan kamu juga pasti seperti itu ya Teman Pro 2. Nah, ngobrolin tentang di dunia Sports Zone ya. Ini ada satu informasi dari Indonesia yang mana si Putri KW ini melangkah ke perempat final Japan Open 2026 nih Teman Pro 2. Informasi terbarunya, Tunggal Putri Indonesia KW Tunggal Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani, yang dipanggilnya Putri KW ya, ini melangkah ke perempat final Japan Open 2026 di mana Putri ini mengalahkan pebulu tangkis Chinese Taipei, ada Huang Yuxun, 2 set langsung dengan skor 21-19 dan 21-9. Tentu saja ini merupakan pertemuan ketiga kedua pemain di mana pertandingan ini berlangsung selama 35 menit ya Teman Pro 2, di lapangan 3 di Tokyo Metropolitan Gymnasium pada hari Kamis kemarin. Dan menurut Putri sendiri, di pertandingan ini dirinya itu berupaya untuk terus fokus dan bermain penuh dengan keberanian. Dia melancarkan pola permainan tinggi untuk membatasi permainan lawan. Ceritanya juga Teman Pro 2, si Putri ini cerita kalau Huang, si lawannya itu, dia tuh memiliki tipe permainan seperti tunggal putra yang cukup menyulitkan. Jadi banyak variasi pukulan yang itu cukup menyulitkan bagi Putri. Selanjutnya juga Putri akan berjumpa dengan Wang Ziyi dari Tiongkok ya di babak perempat final Japan Open 2026. Dan menurutnya juga pertandingan ini bakalan berat, terutama menghadapi top 4 dunia. Meski ya Putri memberikan yang terbaik tentu saja untuk Indonesia ya. Semoga kerja keras Putri, latihan-latihan Putri yang udah dilaksanakan bisa membawa pulang untuk kemenangan Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: HP bergetar, tapi ternyata nggak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai

0: bahaya sih, tapi bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
1: Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru tanpa terkecuali. Ada otak.
1: Hei otak.
3: Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
1: Hey, Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Teman terbaik

Teman Pro Duel, siapa yang udah nungguin comebacknya Bah Naya? Yang ini dikabarkan dari Francesco Bah Naya ini ya, teman Pro Duel. Dia memanfaatkan jeda musim panas MotoGP untuk menjalani operasi lengan kanannya tuh hari Rabu kemarin. Terus juga dari timnya Ducati ya, menargetkan pembalap dari timnya ini bisa kembali tampil pada Grand Prix Inggris di Silverstone nantinya. Nah, sebelum operasi, pebalap Italia ini sempat menghadiri acara di Roma pada hari Selasa atau teman Pro 2. Terus dia ditunjuk sebagai duta olahraga Kementerian Luar Negeri Italia bersama dengan pebalap motor ternama lainnya. Sehari kemudian, pebalap Ducati Lenovo Team ini menjalani operasi di klinik ortopedi Rumah Sakit Universitas Modena Italia, dan Ducati pun juga mengumumkan kalau prosedur tersebut berlangsung sukses tanpa komplikasi. Lebih lanjut lagi teman Pro 2, pabrikan Italia ini pun juga menjelaskan kalau operasi dilakukan menggunakan metode endoscopic fasciotomy pada lengan kanan Bah Naya. Nah, tim medis itu menyelesaikan prosedur ini tanpa kendala pastinya. Harapannya sih ya, semoga nanti bisa segera pulih. Kondisi Bah Naya siap banget untuk bisa menghadapi MotoGP musim yang akan datang, ya kan? Ducati pun tidak menjelaskan penyebab operasi itu sebenarnya teman Pro 2, tapi Bah Naya diperkirakan menjalani penanganan sindrom kompartemen pada lengan bawah kanan. Nah, kondisi ini umum, sangat umum dialami oleh pebalap MotoGP akibat beban fisik tinggi ya saat mengendarai motor. Gangguan tersebut mempengaruhi otot lengan ketika menerima tekanan berulang tuh teman Pro 2. Dan Bah Naya, seorang pebalap yang berusia 29 tahun ini, memanfaatkan jeda kompetisi selama 3 pekan ini untuk menjalani pemulihan. Tim pun berharap dia bisa segera pulih sebelum seri bergulir kembali di sirkuit Silverstone pada 7 sampai 9 Agustus 2026. Aku pun berharap seperti itu dan semoga saja lekas pulih. Dan pokoknya GWS deh ya Mas Bah Naya ya.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Walaupun kecil, semut adalah hewan yang sangat kuat. Seekor semut mampu mengangkat beban hingga puluhan kali lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Selain itu, semut juga hidup dalam koloni yang sangat terorganisir. Dengan pembagian tugas yang jelas, dari pekerja, prajurit, hingga ratu semut.
1: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
2: Udahlah, cuma netes doang.
3: Teganya.
4: Habisin dong, lumayan itu airnya.
3: Udahlah, ntar begah akunya.
5: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
6: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia yang membidik 3 medali pada Asian Games 2026 di Jepang ya. Yang itu terdiri dari 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Nah, seiring perkembangan performa para atlet selama persiapan menuju pesta olahraga terbesar di Asia ini nih teman Pro 2, disampaikan langsung ya sama Chef The Mission Indonesia untuk Asian Games 2026 ini, Todo Tua Pasaribu. Dalam visitasi perdana ke sejumlah lokasi pemusatan latihan cabang olahraga di Bali, jadi targetnya itu teman Pro 2, 1 emas, 1 perak, 1 perunggu. Berdasarkan prediksi dari timnya ya, waktu SEA Games ini sudah mendapatkan 1 emas dan 1 perak dari Basral dan Malama ya, Malana ya kan. Nah, pun juga melihat perkembangan latihan Basral dan Malana cukup bagus, that's why ambisinya kencang banget deh. 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu, semoga saja. Pelatih Kepala Skateboard Indonesia Anthony Adam Chaya juga memperkirakan peraih emas nomor street putra SEA Games 2025 Thailand, Basral Graito, ini berpeluang menyumbang medali emas, sementara untuk peraih perunggu nomor street putri Iwayan Niwayan Malana Fire Brother diproyeksikan meraih medali perunggu. Semoga saja. Amin, amin, amin. By the way, teman Pro 2, di edisi sebelumnya Indonesia ini sudah meraih medali perak nomor street putra melalui Sanggu Dharma Tanjung, yang itu juga akan turun di Asian Games 2026 ini. Salah satu atlet skateboard Indonesia, Sanggu ya, yang mengakui persaingan di Asian Games ini akan berlangsung ketat karena negara-negara Asia Timur, terutama Jepang dan Korea Selatan, itu tuh dihuni sama atlet-atlet papan atas dunia. Namun, Indonesia sudah menyiapkan ada 8 atlet yang dipersiapkan untuk Asian Games di 2026 ini, yaitu 2 atlet untuk masing-masing nomor street putra dan putri, serta 2 atlet untuk masing-masing nomor park putra dan putri. Dan saat ini teman Pro 2, para atlet ini sedang menjalani latihan di beberapa skatepark seperti Amplitudo, Motion, dan Kuta dengan intensitas latihan yang disesuaikan kebutuhan masing-masing nomor. Semoga saja nantinya di Asian Games 2026 ini Indonesia sesuai dengan harapannya ya, 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu.

pendidikan di Finlandia. Dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik dan paling unik di dunia. Di sana, siswa hampir tidak punya PR dan jarang menghadapi ujian standar sampai tingkat SMA. Sistemnya fokus pada kesetaraan, jam sekolah yang lebih santai, dan kepercayaan penuh pada guru dengan tujuan utama bikin siswa belajar dengan bahagia.

0: Hai guys, aku lagi di Prancis nih.
1: Ih, keren banget bisa keluar negeri.
2: Terima kasih buat kalian semua yang udah dukung aku jadi juara.
1: Kalau lihat postingan teman-temanku, jadi insecure deh. Karir sukses, banyak prestasi, jalan-jalan luar negeri. Lah, aku cuma gini-gini aja. Cakep enggak, mahasiswa biasa, kuliah gak lulus-lulus gara-gara kerja sampingan. Sukses dari mana coba?
3: Insecure adalah sabotase diri. Jika kamu ingin terbang, kamu harus terlebih dulu melihat sayapmu. Kamu bisa kok kayak mereka. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Well, CD Sate Siang ya teman Pro 2, masih barengan sama Devi Wulandari. Dan ini di segmen Showbiz. Masih rada-rada nge-lag teman Pro 2 ya. Di segmen Showbiz interval 3, ini ada satu kabar dari Tom Cruise yang dia bakalan tampil untuk pertunjukan khusus di final Piala Dunia 2026. Aktor Tom Cruise ya, yang sampai penyanyi Jennifer Hudson pun juga itu dikabarkan bakalan tampil dalam sebuah pertunjukan khusus nih untuk memeriahkan final Piala Dunia FIFA 2026 ini. Mereka akan tampil di New York New Jersey Stadium di Amerika Serikat nantinya pada tanggal 19 Juli ya teman Pro 2. Pastinya kehadiran dari Tom Cruise ini menjadi bagian dari rangkaian hiburan terbaru untuk ajang olahraga terbesar dunia itu. Dan Jennifer Hudson pun juga akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat. FIFA ini juga sudah mengumumkan bahwa upacara penutupan Piala Dunia FIFA 2026 ini akan digelar sebelum pertandingan dan akan dimeriahkan oleh penampilan dari Laura Pausin, ada Nicole Scherzinger, terus ada juga Robbie Williams serta kreator konten YouTube iShowSpeed. Selain itu juga teman Pro 2 dari FIFA ini menyebut kalau penonton di stadion itu akan memiliki peran aktif dalam pertunjukan tersebut. Oleh sebab itu, para penggemar ini diimbau untuk datang lebih awal supaya bisa berpartisipasi dalam rangkaian acara penutupan FIFA 2026. Nah, final dari Piala Dunia 2026 ini disiapkan dalam skala yang sebanding dengan Super Bowl maupun Olimpiade nih, dengan berbagai penampilan musik, terus juga ada kemunculan para selebritas. Sebelumnya, FIFA pun juga mengumumkan kalau penyelenggaraan halftime show atau pertunjukan hiburan yang digelar ketika jeda antar babak pertandingan olahraga di final Piala Dunia FIFA 2026 ini akan diisi penampilan bintang utama, yaitu Madonna, ada Shakira, ada BTS, sampai Justin Bieber. Woi, keren banget itu. Dan selain itu juga teman Pro 2, ada penyanyi Burna Boy, ada Gustavo Dumadel, terus juga ada PS Cucu Chorus akan tampil barengan sama Coldplay menjadi bagian dari pertunjukan yang berdurasi 11 menit tersebut. Keren banget ya teman Pro 2. FIFA dan juga Global Citizen ini akan menggelar halftime show pertama dalam sejarah final Piala Dunia FIFA ya, pada 19 Juli di New York New Jersey Stadium, yang memadukan sepak bola, musik, dan aksi sosial dalam satu panggung. Udah gak sabar, ih cepet banget ya FIFA ini, Piala Dunia maksud aku. Udah cepet banget, udah mau selesai teman Pro 2. Nih ya, satu informasi tambahan, kalau halftime show ini digelar tentu saja untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan penggalangan dana sebesar $100 juta. Fungsinya adalah untuk memperluas akses pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di berbagai negara. Jadi penampilan dari para artis-artis ini bukan AP, memang tujuannya adalah untuk penggalangan dana ya teman Pro 2.

hampir semua orang punya tai lalat di tubuhnya? Ternyata, tanda kecil di kulit ini punya fakta menarik dari sisi sains. Tai lalat terbentuk dari kumpulan sel pigmen kulit yang disebut melanosit, yang berkumpul di satu titik sehingga warnanya terlihat lebih gelap dari kulit di sekitarnya. Rata-rata orang dewasa bisa memiliki sekitar 10 sampai dengan 40 tai lalat yang muncul sejak lahir atau bisa berkembang saat masa pertumbuhan karena pengaruh dari hormon dan paparan sinar matahari. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa tai lalat yang berbahaya adalah tai lalat yang berubah bentuk, berubah warna, dan juga berubah ukuran. Jadi, selain jadi ciri khas di tubuh, tai lalat juga bisa menjadi pengingat untuk lebih peduli dengan kesehatan kulit kita.

0: akhirnya duduk juga. Untung dapat tempat duduk. Itu ada kakek-kakek tua.
1: Gak dapat tempat duduk kayaknya. Bodoh amat.
2: Rame banget bisnya.

digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Produl bakalan ada serial baru yang judulnya Sleeping with the Enemy. Ini bakalan tayang di WeTV original ya, dan diperankan oleh aktris Cinta Laura Kiel serta aktor Randy Martin. Jadi mereka bakalan beradu akting dalam serial yang judulnya WeTV original Sleeping with the Enemy ini, Teman Pro 2. Garapan dari WeTV Indonesia barengan sama Hitmaker Studio. Ini akan menampilkan Cinta Laura Kiel memerankan karakter ganda sebagai Aruna dan Clara. Nah, di serial ini Teman Pro 2 diperkenalkan sebagai sebuah drama misteri thriller yang akan membawa kita penontonnya itu ke dalam sisi gelap kehidupan kaum elit Jakarta yang penuh rahasia. Sutradara Rizal Mantovani

Serial ini dia menjanjikan sesuatu yang segar dan berbeda dari pakem drama konvensional melalui serial ini, teman Pro 2 ya. Jadi klaimnya ini adalah sebuah cerita yang seru, terus penuh intrik dan penuh layer. Dan dia juga merasa sangat beruntung sekali dengan seluruh jajaran cast kali ini, karena para cast ini sangat bisa menjiwai karakter-karakternya. Dari segala sisi untuk series ini, mereka akan mengangkat tema yang edgy dan beda ya dari yang lainnya, teman Pro 2. Produser dan juga CEO Hitmaker Studios ada Rocky Soraya yang mengatakan kalau skala besar dari produksi serial ini, mereka sangat excited sekali. Ya seperti biasa kalau kolaborasi sama WeTV ya kan. Ini jadi salah satu series terbesar dan juga termahal dengan genre mystery thriller, katanya sang produser dan CEO Hitmaker Studios. Itu seperti itu, teman Pro 2. Yang pastinya dari Randy Martin sebagai cast, dia mengaku senang ya karena series ini menjadi proyek pertamanya barengan sama WeTV.

0: Tahukah kamu, di dunia ini ada tempat yang hampir tidak pernah turun hujan selama puluhan tahun. Tempat itu adalah Gurun Atacama di Chili, yang dikenal sebagai salah satu tempat paling kering di bumi. Bahkan, di beberapa wilayahnya, hujan bisa tidak turun selama lebih dari 50 tahun. Karena kondisi ekstrim ini, tanah di sana sangat mirip dengan permukaan planet Mars dan sering digunakan ilmuwan untuk melakukan penelitian tentang kehidupan di luar angkasa. Menariknya, ketika hujan akhirnya turun, meskipun sangat jarang, gurun ini bisa berubah menjadi lautan bunga yang indah, seolah hidup kembali setelah sekian lama tertidur. Dari sini kita belajar, bahkan tempat paling kering sekalipun masih punya kesempatan untuk mekar di waktu yang tepat.
1: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

92 kalau kamu gak mau ketinggalan program-program dan juga informasi-informasi yang disajikan oleh Pro 2 RRI Jember. Dimanapun dan kapanpun kamu mau untuk menyimak nih program-programnya, tenang aja, kamu tuh bisa loh streaming melalui aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Jadi lewat aplikasi ini kamu tuh bisa nih menyimak program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Terus lagi, di dalam aplikasi RRI Digital ini, itu tuh ada fitur berita, jadi kamu bisa membaca berita juga, mulai informasi dari regional, informasi dari nasional dan juga internasional. Terus ada juga fitur komunitas, jadi komunitas ini bisa menambah networking kamu pastinya. Lalu ada lagi fitur live chat, jadi kamu bisa kalau mau request-request lagu itu langsung aja melalui aplikasi RRI Digital di fitur live chatnya. Banyak banget fitur-fitur di dalamnya, teman Pro 2, kamu bisa kepo-kepoin isiannya ada apa aja sih fitur-fitur di dalam aplikasi RRI Digital ini. Kamu download aplikasi ini aja, udah ada di Play Store, di App Store juga, jadi udah lengkap banget tuh ya teman Pro 2, dan udah gratis, udah premium dari sananya, nggak akan ada gangguan iklan-iklan tuh ya. Jadi tunggu apa lagi, download aplikasi RRI Digital sekarang juga. By the way teman Pro 2, di Sampai Siang edisi 17 Juli 2026 ini udah selesai buat nemenin kamu. Thank you so much, kamu udah stay tune terus dari tadi jam 12 ya barengan sama aku. Dan abis ini dilanjut sama Sore Ceria barengan sama Dita dan juga Denny. Jadi kamu harus juga stay tune, jangan kemana-mana, tetap pantengin 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye, have a nice day.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah sadar nggak kalau hampir semua orang punya tai lalat di tubuhnya? Ternyata, tanda kecil di kulit ini punya fakta menarik dari sisi sains. Tai lalat terbentuk dari kumpulan sel pigmen kulit yang disebut melanosit, yang berkumpul di satu titik sehingga warnanya terlihat lebih gelap dari kulit di sekitarnya. Rata-rata orang dewasa bisa memiliki sekitar 10 sampai dengan 40 tai lalat.
2: Tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat asar untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman Pro 2, syukur bukan hanya diucapkan saat menerima nikmat yang besar. Syukur adalah kemampuan melihat kasih sayang Allah dalam setiap hal, bahkan pada hal-hal kecil yang sering terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Mari jalani hari dengan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu buktikan rasa syukur itu melalui amal saleh, keberulian kepada sesama, dan juga ketaatan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita selalu dipenuhi syukur, sehingga hidup terasa damai dan juga penuh keberkahan.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Jumat 17 Juli 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang jejak langkah Spanyol hingga partai puncak Piala Dunia 2026. Informasi kedua tentang Formas bahas ketahanan ekonomi Indonesia hadapi gejolak global. Informasi berikutnya tentang TMMD Lumajang bangun jalan 840 meter di desa Ledok Tempuro. Dan teman perdua inilah dia untuk berita selengkapnya. Spanyol menuju ke final Piala Dunia 2026 setelah tampil konsisten menyingkirkan sejumlah tim kuat termasuk Prancis di semifinal dengan kemenangan 2 gol tanpa balas. La Roja menunjukkan kekuatan pertahanan dan strategi Luis de la Fuente dengan catatan 6 clean sheet dari 7 pertandingan serta permainan agresif melalui penguasaan bola dan transisi cepat. Final Piala Dunia 2026 mempertemukan Spanyol dan Argentina di MetLife Stadium, menghadirkan duel antara pertahanan terbaik Spanyol dan lini serang produktif Argentina. Formas dan Yayasan Taruma Negara menggelar diskusi nasional pada 17 Juli 2026 di Universitas Taruma Negara Jakarta untuk membahas ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi turbulensi global. Ketua Umum Formas Yohanes Handoyo Budi Setiaji menekankan bahwa inflasi dan perlambatan ekonomi menjadi tantangan serius yang membutuhkan solusi berbasis kajian dan rekomendasi para ahli. Hasil diskusi diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi dan membangun ekosistem ekonomi yang lebih tangguh menghadapi tantangan global yang terus berkembang.

Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 di Desa Ledok Tempuro, Kecamatan Randu Agung, Kabupaten Lumajang terus mempercepat pembangunan infrastruktur desa. Salah satu sasaran utama program tersebut adalah pembangunan jalan cor beton sepanjang 840 meter untuk meningkatkan aksesibilitas warga. Selain pembangunan jalan dengan lebar 3,5 meter, TMMD juga mengerjakan saluran drainase sepanjang 200 meter dengan lebar 1 meter, serta perbaikan gorong-gorong sepanjang 5 meter dengan lebar 0,8 meter. Infrastruktur tersebut diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat, akses menuju lahan pertanian, serta mendukung aktivitas ekonomi warga. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Semak terus minta update kami di www.rri.go.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Jelas 9,5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman terbaik kamu. Selamat sore everybody, everyone, everything, every you are.
1: Everything you are gitu ya. Dan teman Pro 2 di sore hari ini spesial banget kita berdua. Aduh, agak jarang ya suaranya
0: long
1: bareng.
0: Long time no see lo kita ya, Bu ya.
1: Long time enggak disatukan.
0: Merinding dengernya.
1: Akhirnya disatukan.
0: Dipaksa untuk, enggak dipaksa loh ini pure murni loh teman Bro.
1: Pure murni memang jadwal kita.
0: Jadwal
1: berarti
0: kita.
1: Sudah takdir.
0: Sudah takdir.
1: Takdir berkata lain.
0: Loh. Ya berkata iya
1: kok. Oh, iya, berkata, berkata lain kan enggak jadi berarti ya. Kalau jadi ya berkata iya.
0: Iya.
1: Akhirnya aku ditaulia dan juga
0: saya Triagede, saya Triagede. Udah berasa mau kenalan MPLS nih.
1: Kamu kakak-kakak MPLS itu ya?
0: Iya, sekarang itu kan lagi minggu-minggu memperkenalkan apa namanya ekstrakurikuler.
1: Oh, iya. Muter-muter sekolah. Belum masuk kelas sampai antre.
0: Dulu bangga banget gak sih Bu waktu sekolah itu tiba-tiba bercerita panjang nih kayaknya. Waktu sekolah dulu pakai seragam ekskul untuk promo.
1: Betul. Apalagi pas
0: bangga banget.
1: Nah, pas tampil di depan ya.
0: Yeah. Wuh. Kamu dulu apa ekstrakurikulernya? Mulai dari SMP dan SMA.
1: Lama ya, Bu. SMP kebetulan enggak ikut apa-apa.
0: Oh, anak. Oh.
1: belum
0: letek
1: bisa
0: ya.
1: Berpikir.
0: SMP belum. Belum SMP bisa, pun kayak Dita kayak masih baru belajar ABC deh kayaknya.
1: Belum bisa berpikir. Di SMA baru.
0: SMA baru apa dulu?
1: Ikut
0: SMA.
1: Lensa Sinematografi.
0: Ku dengerku line dance.
1: Lensa Sinematografi. Ini kayak bikin film. Jadi pas promo ekskul tuh
0: pas seragam kamu warnanya hitam.
1: Navy.
0: Oh ya, Navy.
1: Gelap-gelap gitu ya memang ya identiknya ya gitu.
0: Identik Bu. Kalau hijau pupus jadi green screen green nanti. Screen.
1: Itu lebih ke ekskul cinta alam gitu. Jadi kayak bangga ya menampilkan hasil karya di depan adik-adik yang mau menentukan pilihannya. Kita cuci otak.
0: Dicuci, selain cuci otak digendam juga. Jadi pulang-pulang kok perhiasanku hilang semua ya.
1: Hilang, ini ternyata kakak tadi.
0: Kakak tadi ternyata.
1: Kalau kamu apa?
0: Aku dulu SMP ikut PMR.
1: Widi.
0: Jadi kayak promoin mempraktekkan membawa tandu.
1: Kamu yang bagian pingsan.
0: Enggak. Aku bagian korban ya.
1: Bagian yang diangkat gitu.
0: Tapi dulu tuh kayak PMR tuh seneng banget tau. Jadi aku jualannya, cara jualanku PMR dulu bukan kayak program-programnya apa, enggak.
1: Terus
0: PMR tuh enak kalau hari Senin, kalau upacara di belakang meneduh.
1: Enggak panas gitu ya.
0: Enggak panas.
1: Siapa yang enggak tertarik coba?
0: Terus kadang-kadang jaga di UKS. Diem aja yang lain pada udah ikutan aja PMR gitu.
1: Fitur yang menarik gitu ya.
0: Iya.
1: Salah satu fitur untuk anak-anak PMR.
0: Teknologi ya kali ya fitur nih. Terus SMA-nya aku OSIS.
1: Oh, asik.
0: Anak OSIS banget.
1: Anak aktif ya ini
0: aktif
1: ya.
0: Aktif banget dari dulu, Bu. Terus di usia sekarang udah habis masanya.
1: Sudah habis. Sudah capek gitu ya, sudah capek. Jadi sekarang kerja ada. Kerja aja.
0: Kerja sama ini apa jaga UKS juga.
1: Masih.

0: Cacat di Piala Dunia berperan penting dalam menjaga keamanan di tengah jutaan penonton, pemain, dan ofisial. Mereka membantu mendeteksi bahan berbahaya atau ilegal di stadion dan area publik, serta dilatih untuk tetap tenang di tengah keramaian agar pemeriksaan dapat berlangsung cepat tanpa mengganggu jalannya pertandingan. Umumnya, anjing yang digunakan adalah ras German Shepherd atau Belgian Malinois karena dikenal cerdas dan mudah dilatih. Di Piala Dunia, mereka mendapat pelatihan khusus untuk menghadapi situasi internasional yang padat dan beresiko tinggi.
1: Temenin ke swalayan yuk.
2: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
1: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
2: Mau beli apa sih?
1: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
2: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
1: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
2: Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata.
1: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hacu. Bagus kan?
1: Hacu. Salah satu lagu yang terngiang-ngiang banget sekarang, kayak relate banget. Stop.
0: Tegas banget. Stop.
1: Ini sudah meraung-raungnya itu loh. Sudah kalah Salma Salsabil tuh.
0: Loh, aku kan Salma.
1: Salma siapa? Salma siapa? Salamand. Gak jadi. Kita cuman back to topic.
0: Back to topic back aja to teman berdua. Ada kabar kedua seru banget nih. Mm-hmm. Buat kamu yang hobi kulineran malam-malam dan suka jalan-jalan santai di pusat kota Jember.
1: Betul. Apalagi habis ini weekend ya. Ini kan hari Jumat.
0: Jadi kalau Jumat tuh menurut aku ya, malamnya itu udah jadi hari libur tau Bu.
1: Iya,
0: sore sampai sore ke malam itu udah hari libur, masuk
1: Jumat
0: libur.
1: Sore tuh udah bahagia.
0: Bahagia banget, apalagi zaman apalagi beberapa instansi sekarang kan WFA kalau hari Jumat.
1: Oh betul. Itu sudah kami sore bahagia.
0: Banget ya orangnya Jumat Sabtu Minggu sekarang libur.
1: WFA.
0: Oh iya lupa kok libur.
1: Work from home.
0: Ya itu.
1: Jadi itu Ompre 2 kali ini ada salah satu destinasi baru yang mungkin bisa akan kamu nikmati nanti ya teman Ompre 2. Jadi pemerintah Kabupaten Jember ini lagi membangun kawasan street food atau wisata kuliner malam yang nantinya akan menghubungkan stasiun Jember, Jalan Kartini, Jalan Gatot Subroto, hingga Alun-Alun Jember dalam satu kawasan wisata perkotaan.
0: Rame. Ini barat kata nih nanti kalau misalkan kita jalan-jalan, ketemu makanan.
1: Teman pergi.
0: Jadi targetnya kawasan ini udah bisa dibuka masyarakat di bulan Desember 2026.
1: Berapa bulan lagi?
0: Masih ngitung.
1: Agustus.
0: Januari.
1: Januari dulu.
0: Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember.
1: Lama ya. Ya.
0: Agustus, Desember.
1: Tuh, udah dihitung dari awal masih gak benar ya. Agustus. September.
0: Januari.
1: Maret.
0: Oke.
1: Dihitung sendiri lah ya.
0: Jadi kurang 3 bulan ya.
1: Ya, 3 bulanan lah ya.
0: Juli, Agustus.

0: Terus September, Oktober, November, Desember. Lama.
1: Lama.
0: Iya, disabar lah ya teman pre-2 jadi, karena kan ini panjang ya.
1: Panjang soalnya. Ya, kalau misalkan langsung jadi yang ini bukan Bandung Bondowoso ya kan.
0: Itu dia.
1: Jadi Bupati Jember Muhammad Tawaiti mengatakan konsep yang diusung terinspirasi dari kawasan Malioboro di Yogyakarta. Yuhu. Jadi nantinya masyarakat atau wisatawan yang turun dari stasiun Jember ini cukup berjalan kaki aja buat nikmatin kuliner, ruang publik, spot foto, sampai hiburan di sepanjang jalur menuju alun-alun.
0: Luar biasa. Jadi wisatawan turun dari kereta langsung. Sampai terbawa arus ke alun-alun.
1: Jadi teman jadi teman-teman kalau ada kereta gak usah lagi cuma beli roti O doang.
0: Banyak macamnya. Kamu jalan aja. Ada banyak macam roti, gak cuma roti O. Ayo kita seimbang. Roti apa lagi?
1: Roti boy.
0: Terus
1: roti apa lagi?
0: Roti apa lagi ya?
1: Sari roti.
0: Emang dia jadi teman pre 2, kawasan ini nanti tuh gak cuman berisi deretan pedagang kaki lima aja. Mm-mm. Tapi nanti pedagangnya itu juga lebih tertata. Mm-mm. Nah, Pemkab juga akan menghadirkan area pedestrian yang nyaman. Panggung pertunjukan tuh juga ada. Terus ada kayak pencahayaan yang menarik, nanti kamu lihat aja deh, warnanya menyala pokoknya. Menyala.
1: Jadi mungkin akan dihadirkan langsung sinar matahari.
0: Yang ada 9 gitu. Ada 9. Hingga sistem kebersihan dan keamanan yang terintegrasi. Wow. Pokoknya ini akan disiapkan buat kamu teman pre-2 bisa menikmati kota Jember.
1: Betul. Jadi supaya tampilannya makin rapi nih, para pedagang juga bakal menggunakan gerobak dengan desain yang seragam. Harapannya kawasan ini punya identitas visual yang khas
0: banget
1: sekaligus nyaman dikunjungi teman-teman.
0: Betul. Dan selain jadi destinasi wisata baru, proyek ini juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM dan pedagang kaki lima. Jangan lupa jajan.
1: Jajan ya. Menariknya lagi, proses pembangunan ini juga tetap memperhatikan lingkungan sekitar ya.
0: Nah, ini penting.
1: Aktivitas alat berat bahkan disesuaikan dengan jadwal ibadah di gereja yang berada dekat dengan lokasi proyek sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat.
0: Betul. Dan doakan ya teman pre-2 kalau semuanya berjalan sesuai rencana, lancar, akhir tahun nanti Jember bakal punya destinasi malam baru yang gak cuman asik buat nongkrong.
1: Betul.
0: Tapi juga bisa jadi salah satu ikon lah ya wisata.
1: Betul. Kota Jember. Dan doakan juga semoga nanti Dita punya usaha di sana. Amin. Juga ya.
0: Yang beli cilok Dita. Ada aku pengen banget.
1: Iya, jualan usaha apa? Kalau misalnya punya ada usaha di situ, dikasih kesempatan, kamu pengen jualan apa?
0: Pentol kriwil.
1: Gak masalah. Sekarang lagi ngetren teman pro-2.
0: Itu enak banget tuh pro-2. Itu tuh kayak makan pentol.
1: Pentol tapi kayak ada sensasi mendal-mendal dari tulang-tulang muda ya kan. Keltak gitu rasanya ya. Enak lah pentol kriwil itu ya. Oh, aku suka.
0: Nah, nanti ya doakan aku dapat.
1: Kalau Dita di mungkin nggak pakai tulang, biasanya pakai tulang apa sih gitu Bu? Tulang ayam.
0: Tulang rangu.
1: Kok tulang?
0: Biasanya pakai tulang, ya tulang lunak lah ya.
1: Sekalian tulang wangi.
0: Waduh, enggak.
1: Suro.
0: Pakai tulang yang beneran tulang, terus biasanya itu kayak ada gaji.
1: Oh, dan perlu diketahui Dita juga sudah menyiapkan tulang punggung keluarga. Oh, aduh, berat.

0: Kenapa ya ban kendaraan gak dibuat polos aja? Kok ada garisnya? Garis atau alur pada ban disebut tread, berfungsi untuk membuang air saat kendaraan melaju di jalan basah agar tidak tergelincir. Konsep ini mulai dikembangkan sejak akhir abad ke-19, seiring perkembangan ban pneumatik oleh John Boyd Dunlop pada tahun 1888. Tanpa alur ini, kendaraan bisa mengalami aquaplaning, yaitu kondisi ban kehilangan daya cengkram di atas air. Jadi, garis-garis di ban bukan sekedar pola, tapi bagian penting dari keselamatan berkendara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lepas 95 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Yuhu, kita lanjut lagi teman Pro 2 update apa yang terjadi di kota Jember dan sekitarnya.
0: What happened today? Today is the day. Today is Friday. Today mau latihan lah ini bentar lagi English.
1: Nah, but in real yes.
0: Yes.
1: This is not today but yesterday.
0: Yes. It's tomorrow.
1: Nah, yesterday teman Pro 2. Gitu kalau teman Pro 2 kan enggak di Inggris kan.
0: Billing walls ya.
1: Iya.
0: Alih-alih billing walls sebenarnya enggak ngerti.
1: Jadi teman Pro 2 kemarin ya ada BPOM Jember, Balai BPOM Jember bersama Korpri ini menggelar program 1 juta vaksin HPV sebagai upaya mencegah kanker serviks.
0: Wow. Jadi kegiatan ini berlangsung di gedung PLUTKUMKM Jember.
1: Betul.
0: Dan diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan masyarakat.
1: Salah satunya
0: Dita.
1: Betul. Yeay. Dita and the friend.
0: Dita and the friend and friend Dita aja, and friend. Tidak ada the. Gini kalau misalkan
1: next kita next. English corner must be better ya.
0: Baik.
1: Jadi teman Pro 2, program vaksinasi HPV tahun ini itu diberikan dalam 3 dosis yang dilaksanakan secara bertahap mulai di bulan Januari kemarin, Mei terus Juli
0: baru. Oh, berarti aja. Terakhir ini yang Juli yesterday. Ini ya. Yesterday. Yes, yesterday course. Is last day ya.
1: Yes, leres. And then
0: ketua pelaksana kegiatan Wildan Syah Azami describe the cancer cervix.
1: Yes.
0: Still one of.
1: Kamu minggu depan loh English corner loh.
0: Mulai detik ini sekarang ini ya. Mas, kita jangan terlalu terbuka akan kekurangan kita.
1: Iya.
0: Ya. Kita harus menutupi.
1: Iya, gimana
0: seolah-olah
1: sih?
0: Orang-orang itu hobi berbahasa Inggris.
1: Oh iya gitu. Penyiar Pro 2 bisa.
0: Ekspektasi orang itu baik di awal.
1: Iya.
0: Kau aduh. Malah dibuka-buka.
1: Enggak, nanti Trio Gadeni akan les di Paris seminggu teman Pro 2. Jadi insya Allah
0: aku sudah lancar seminggu ya.
1: jadi
0: gimana tuh? Ketua pelaksana kegiatan Wildan Syah Azami menjelaskan bahwa kanker serviks ini masih jadi salah satu jenis kanker yang paling banyak dialami perempuan di Indonesia. Karena itu vaksin HPV ini menjadi
1: penting ya
0: untuk mencegah penyakit tersebut sejak dini.
1: Dan yang menarik teman Pro 2, antusiasme masyarakat nih ternyata juga cukup tinggi. Selain karena memang manfaatnya, biaya vaksin dalam program ini juga lebih terjangkau, yakni sekitar Rp290.000. Lebih murah dibandingkan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan.
0: Jadi ini enggak gratis ya, enggak. Bayar ya.
1: Subsidi.
0: Betul. Jadi jumlah pesertanya ini mengalami peningkatan ya.
1: Tercatat
0: sekitar 280 orang mungkin di dosis pertama, terus naik jadi 300 peserta dosis kedua, terus lebih dari 300 orang mengikuti pemberian dosis ketiga gitu.
1: Nah,
0: jadi mengalami peningkatan berarti kan ini masyarakat lebih aware lagi,
1: lebih
0: peduli lagi dengan kesehatannya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Dan teman Pro 2 melalui program ini Balai POM Jember juga berharap semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya vaksinasi HPV sebagai salah satu langkah perlindungan terhadap kanker serviks.
0: Jadi teman Pro 2 jangan tunggu sakit dulu ya baru peduli kesehatan. Yuk mulai kenali pentingnya vaksinasi dan juga langkah-langkah pencegahan sejak sekarang.

0: na hits. Hola, hola.
1: Brasil mengganti jersey putihnya setelah kekalahan traumatis di final Piala Dunia 1950 melawan Uruguay yang membuat warna tersebut dianggap membawa sial. Pada tahun 1953, mereka lalu mengadopsi jersey kuning hijau hasil sayembara nasional yang kemudian menjadi simbol baru identitas dan kesuksesan sepak bola Brasil. Let's go.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu. Teman terbaik kamu,
2: Pro 2. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Yeay, selamat sore teman Pro 2. Masih barengan aku di Taulia dan juga
0: aku Trega Denny.
1: Dan kali ini sore ceria sudah beranjak ke interval berikutnya.
0: Interval 2,
1: interval 2
0: ya.
1: Tiba-tiba kayak, sudah jam 4 betulan Bapak.
0: Kayak barusan tadi baru on air opening.
1: Baru masuk
0: kok
1: ya?
0: Udah closing ya?
1: Loh
0: kenceng banget Bu, lo-nya Bu. Kalau ibarat kata lo-nya itu kayak tinggi, wow,
1: menusuk gitu,
0: menusuk
1: ya.
0: Banget ya.
1: Karena shock tiba-tiba closing.
0: Oh iya, kayak tiba-tiba wassalamualaikum. Nah. Padahal soalnya kenapa teman produk kita bukan niat closing sih sebenarnya. Kita hari ini merasa bahagia banget, kaget karena studio kita tiba-tiba kedatangan
1: rame.
0: Mohon maaf, ini kita kayak mau di demo apa gimana nih?
1: Rame banget di situ, mau beli dua.
0: Pakai baju alma mater semuanya, demo mahasiswa ini kayak.
1: Mana rapi-rapi, takut ya.
0: Kalau masuk bagusan demo, kalau kita orang ya.
1: Aduh,
0: jatuhnya demo masak.
1: Demo masak gitu. Dia tuh Mompre 2 seneng banget di sore hari ini. Skena spesial banget karena kita kehadiran, aduh, kita bakal ngobrol soal event berskala nasional nih, atau spill ya. Ya pastinya keren banget dan penuh inovasi di sore hari ini tuh Mompre 2.
0: Teman-teman datang dari Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Oh, ini
1: dari Universitas
0: Jember. Ini aku banget, aku tuh anak teknik Bu.
1: Teknik apa?
0: Teknik memasak.
1: Sudah aku juga. Jadi teman Pre 2, kita bakal ngenalin salah satu event terbesar mereka.
0: Terbesar mereka ya.
1: Ada salah satu event yang akan terjadi.
0: Jadi kayak peristiwa ya.
1: Kita langsung sapa aja mereka ya, biar boleh. Mereka yang memperkenalkan eventnya dulu nih ya.
0: Kita sapa, ada yang sudah datang, ada Agi, Gil, Andini, Dewi, Hilan, Ramadhani.
1: Loh, itu satu orang.
0: Satu orang,
1: tapi jadi tiga orang.
0: Kita sapa dulu. Hai guys, selamat sore semuanya.
2: Hai, teman-teman Pro 2.
0: Hai, gimana nih, rame akhirnya.
1: Sudah ya, aku gak nengok ke sana ya.
0: Studio ini tidak angker. Soalnya rame.
1: Rame banget.
0: Oh, sekarang Dita udah nengoknya ke kiri terus ya.
1: Iya. Aku sudah membelakangimu.
0: Kayak udah muak dengan aku ya, Dit ya.
1: Kata ramenya di sini. Energinya kuat di sini.
0: Gitu ya, Dit.
1: Jadi Rompre 2 seperti yang tadi udah di spill ya, akan ada event besar dan kali ini kita ngobrol barengan Agil, Andini dan juga Dewi. Betul ya?
2: Betul, Kak.
1: Nah, lebih lengkapnya kita kenalan dulu deh ya masing-masing. Kita mulai dari siapa dulu?
0: Siapa dulu? Kenalan dulu deh.
2: First, Agil dulu deh, Kak.
1: Okay,
0: Agil dulu, silakan Agil.
1: Boleh, silakan.
3: Sebelumnya perkenalkan, aku Agil Syafiqul Akmal.
1: Biasanya panggil siapa nih?
3: Biasa dipanggil Agil.
0: Dari Fakultas
3: Teknik Sipil.
0: Teknik Sipil jurusan?
3: Prodi Teknik Sipil.
0: Oh, Prodi Teknik Sipil. Semester berapa sekarang, Agil?
3: Mau ke semester 3.
0: Semester 3. Zodiaknya? Udah kayak berasa. Udah kayak sesus penduduk ya.
1: Agak kaget gitu.
0: Penghasilan per bulan.
1: Nah, ini kan ada event besarnya, kita spill aja deh Kak Den namanya.
0: Iya. YCE Innovest 2026. Ada kepanjangannya, yang Civil Engineer Innovation Festival.
1: Nah, jadi mereka ini juga bergabung di kepanitiaannya ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau Agil ini dari divisi apa?
0: Kalau di panitiaan.
3: Kalau aku sih dari divisi acara.
0: Sibuk.
1: Sibuk.
0: Makanya kayak agak pusing nih kayaknya awalnya ini ya.
1: Agak pusing. Tekanan banyak gitu ya. Udah banyak. Mau
0: hari-hari. Dok-dokan terus ya. Terus depannya.
2: Oh, kenalin, aku Dewi dari mahasiswa teknik sipil. Sebentar lagi aku mau semester 5, Kak.
0: Alhamdulillah. Tinggal 4 lagi. Oh, 9 semester. Enggak dong, jangan dong.
2: Ya Allah, jangan.
0: 3 dong, 3.
1: Masih 3.
0: Masih 3, ya, kurang 3, oke.
1: Dari kan perkenalannya.
2: Kalau aku sendiri dari divisi LO, Kak. Jadi LO itu tugasnya buat mendampingi peserta di final nanti. Jadi kayak dituntun finalisnya kemana-kemana. Terus juga selain itu, kalau di sekarang ini biasanya kita tuh LO ngurus roadshow, Kak. Jadi sebagai MC dan moderator seperti itu.
0: Banyak.
1: Oke, di sore banyak. Hari ini Andini akan menjadi MC.
0: Oh iya, tidak kan, dia kan mendampingi MC-nya. Berarti dia yang sambutan. Oke, Andini sudah. Next.
1: Sebelahnya satu lagi.
4: Oke, halo teman-teman Pro 2. Iya, sedikit revisi ini tadi Dewi, yang ini baru Andini.
0: Oh iya, maaf. Enggak kelihatan. Soalnya majakan kotak di sini tutupan. Tutupan mixer soalnya.
1: Andini boleh, silakan.
4: Boleh. Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Andini dan Nita Kurnia Putri. Teman-teman bisa panggil aku Andini. Di sini aku sama kayak Dewi udah mau semester 5.
0: Alhamdulillah. Bentar lagi bancaan teman-teman Pro 2 ya.
1: Bangga ikut bangga.
0: Bangga loh, bangga sudah sebagai orang tua.
1: 5 semester. Masih 3 lagi.
0: Masih tiga, semangat ya. Dua lah, dua cukup.
1: Amin. Oke, kalau Andini dari divisi?
4: Oke, kalau aku sendiri di sini sebagai divisi general affairs atau acara, sama kayak Agil.
0: Oh, namanya sekarang makin kesini makin berubah ya Bu ya.
4: Betul,
0: general,
4: betul,
0: affairs.
4: General affairs.
0: Kalau LO tetap LO namanya atau ada perkembangan yeah juga?
2: Enggak, tetap LO.
0: Soalnya apa kemanya LO?
2: Liaison Official.
0: Oh.
1: Apa coba? LO lah ya, bagian yeah yang membantu,
0: selalu mendampingi.
1: Iya, selalu ada setiap saat lah.
0: Kayak gini-gini kalau cari pasangan ya, spek LO gitu.
1: Spek LO. Spek LO boleh nomor satu.
0: Iya.
2: Itu taktiknya emang enggak? Emang taktiknya itu.
1: Oh, taktik.
0: Oh, taktik. Di sini jangan-jangan bukan pendamping. Bukan promosi YCE ini kayak promosi diri.
2: Kok tahu?
0: Iya lagi. Dipertebal lagi.
1: Oke, teman-teman Predua, kita bakal ngobrol soal YCE Innovest ya. Buat kamu yang mungkin baru tahu, apa nih? Apa nih dari tadi YCE? Nah, ini boleh dikenalkan dulu untuk YCE Innovest itu apa?
0: Apa? Lomba apa? Apa itu? Apakah
1: apa ini lari?
0: Apakah itu buah-buahan? Apakah itu kedondong? Apa? Silakan.
1: Siapa yang akan memperkenalkan? Yuk, dari LO atau dari...
0: Atau aku ketua acara panitianya.
1: Tiba-tiba kamu ambil alih.
0: Iya.
2: Jadi YCE itu sendiri kan singkatan dari Young Civil Engineer. Nah, di sini tuh kita mengadakan lomba yang di mana kita tuh mewadahi semua mahasiswa teknik sipil di seluruh Indonesia dan juga SMA SMK di seluruh Indonesia untuk mengikuti lomba-lomba kami. Nah, di sini tuh kita ada beberapa lomba ya, yang antara lain tuh ada jembatan buat universitas, ada jembatan, terus ada lomba tender dan ada lomba merancang beton kak. Terus selain itu kalau untuk SMA sendiri kita mengadakan lomba merakit jembatan dari kayu balsa seperti itu.
0: Aku pernah lihat nih, sering muncul di TikTok.
1: Betul.
0: Berarti kayak kayu-kayu dari tusuk sate gitu, enggak ya?
4: Kurang lebih sama sih kak.
0: Stick, kayak stick gitu kan?
4: Iya, kurang lebih sama, tapi jenis kayunya aja yang beda.
0: Apa kayu jati, kayu mahoni atau gimana nih?
2: Pakai
0: kayu sengon. Eh beneran kayak sengon? Orangnya mudah percaya soalnya.
1: Jadi pakai kayu apa, kayu apa?
4: Pakai kayu balsa di sini.
1: Kayu
4: balsa.
0: Balsa. Namanya kayu balsa.
4: Iya betul.
0: Oh itu bisa buat lemari juga gitu.
1: Jadi nanti akan
0: nanti disusun-susun rapi, betul, jadi jembatan dikasih beban, dikasih beban.
4: Betul banget. Emang kakaknya teknik banget.
0: Loh kan emang teknik aku dari tadi kan sudah konfirmasi.
1: Teknik memasak ya. Kita memasak bahan makanan.
0: Kalau beton itu aku tahu juga. Jadi itu kayak campuran-campuran beton yang bahan-bahan itulah ya pokoknya. Nanti dituangkan. Nanti kalau misalkan melebihi dari garis atau gitu ya? Enggak,
1: beda. Enggak. Gimana? Kamu kurang beruntung gitu.
0: Bukan. Santai banget.
1: Nah, jadi kita lempar ke ahlinya untuk yang menjelaskan
0: yang
1: ya.
0: Beton-beton tuh kayak mana maksudnya?
1: Ayo. Oh, Agil nih sepertinya yang akan menjawab.
0: Karena Agil tuh hawanya beton banget. Hawanya tuh beton banget Agil ya.
3: Jadi untuk lomba beton ini jadi pesertanya tuh merancang apa?
1: Apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Beton.
0: Iya, keramik, betonnya. Keramik, kerikil,
3: kira-kira kerikil. Komposisinya itu apa aja? Biasanya kan ada kerikil atau agregat, terus ada air juga, ada semen juga. Nah, nanti diharapkan mereka itu menambahkan inovasi mereka mungkin dari limbah-limbah lingkungannya itu bisa dicampurkan di beton tersebut.
1: Apa
3: limbahnya itu limbah
0: kalau
3: yang
0: plastik kayak agak gimana gitu
3: ya. Gimana ya.
1: Itu jadi lubang nanti. Oh gitu.
3: Jadi nanti diharapkan beton tersebut itu enggak hanya kuat tapi kan lebih ramah lingkungan juga.
0: Oke, ada sustainability-nya ya, juga betul di situ ya. Oke, jadi itu yang dinilai adalah bagaimana inovasinya, kekuatannya dan sebagainya ya. Menarik sekali.
1: Unik ya lombanya.
0: Unik ya. Enggak ada lomba makan kerupuk nih di sini.
1: Enggak
0: ada ya.
1: Enggak ada, semuanya butuh.
0: Semuanya butuh
1: skill, butuh berpikir.
0: Oke. Kita akan tanya-tanya yang lebih lanjut lagi deh tentang YCE. Dari event ini, YCE ini, teman Pro 2 dengan teman-teman dari himpunan mahasiswa teknik sipil.
1: Betul.
0: Sesaat lagi kita akan kembali. Jadi buat kamu yang di sore hari ini dengerin, gak cuma dengerin, kamu bisa nonton juga di live YouTube-nya RRI Jember dan juga TikTok-nya Pro 2 RRI Jember. Jadi stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny dan juga Dita di sini dan juga teman-teman dari
1: Cipil. Dari teknik cipil, teman
0: perdua. Teknik cipil, civil engineering.
1: Betul. Kita lanjut lagi obrolan kita di sore hari ini ya.
0: Yes.
1: Sudah dijelaskan untuk JCE Innovest itu lomba apa.
0: Betul.
1: Dan kalau boleh tahu ini temanya apa, Innovest?
0: Tema yang diangkat
1: ini.
2: Apa Kak Dewi?
1: Boleh.
2: Kalau temanya sendiri boleh baca nggak sih?
1: Boleh dong.
0: boleh dibaca atau mungkin boleh direnungin dulu kalau memang belum punya tema ya.
1: Mau diskusi dulu.
0: Diskusi dulu atau kita open discuss hari ini.
1: Discuss
0: ya.
2: Jadi tema dari kita sendiri itu integrating smart and sustainable approaches for transformative modern infrastructure.
1: Pantesan baca itu.
0: Makanya kalau nggak baca kok ini
1: baca
0: agak
1: ya belibet nih.
0: Takut
1: ya,
0: kepelicut ya.
2: Benar.
0: Itu apa tema diangkat apa artinya itu?
2: Kalau maknanya sendiri itu kan di temanya ada kata smart ya Kak. Nah
0: ya.
2: Smart itu kita di sini kan semakin modern itu kita butuh. Kalau perencanaan kayak ada software gitu Kak. Nah misal kayak jembatan itu ada softwarenya sendiri. Terus juga kalau misal buat cabang lomba tender itu juga pakai software seperti Microsoft Excel buat ngitung seperti rencana anggaran biaya nah dan lain-lain. Jadi kita memang memakai tema tersebut. Terus kalau untuk sustainable sendiri itu korelasinya ini Kak, untuk gimana caranya kita buat inovasi yang ke ramah lingkungan itu.
0: Okay.
1: Oh,
0: yang relate dengan yang beton tadi mungkin ya.
2: Terus juga kalau misal untuk tender mungkin nanti bisa diberi inovasi yang ramah lingkungan juga di pelaksanaan proyeknya. Terus juga ada kata transformatif Kak. Nah, transformatif itu dari kita sendiri itu kan mewadahi teman-teman yang mau belajar. Nah, itu nanti gimana teman-teman bisa membawa perubahan besar untuk ya pembangunan seperti itu Kak. Nah itu transform seperti itu.
1: Sangat complicated.
0: Complicated ya. Tapi itu semua memang tema yang diangkat kali ini memang sesuai dengan apa yang akan kalian kerjakan di situ ya. Dan juga tujuan utama kalian mengadakan lomba ini ya. Ada transformasi, terus ada sustainability, terus juga ada apa tadi barusan?
2: Smart Kak.
0: Smart. Nah.
1: Smart.
0: Jadi semuanya itu ada secara makna garis besarnya seperti itu. Terus gimana? Mulai dari pengerjaan sampai detik sekarang udah berapa persen kalian sudah mengerjakan semua kesiapannya
1: untuk
0: YCE ini?
1: Apakah sudah 99,99%?
0: Karena besok acaranya ternyata.
1: Sudah berapa persen?
0: Sudah berapa persen teman-teman?
3: Untuk secara persiapan dari panitianya itu mungkin udah 100%
1: ya. Waduh.
0: Wow.
3: Ini acara udah berjalan juga, tetapi
0: sekarang udah berjalan nih.
3: Sudah. Soalnya kan udah ada roadshow juga dari ke SMA gitu ada roadshow.

0: start pada pembukaan pendaftaran itu mulai dari tanggal 8 Juni nih Kak. Jadi udah berlangsung iya, kurang lebih 1 bulan. 8 Juni sampai ditutup pada 21 Juli.
1: Kurang 4 hari lagi berarti.
2: Masih ada waktu.
0: Masih ada waktu.
1: Ya.
0: Terus habis itu buat cabang lomba jembatan baik itu SMA maupun universitas dan juga cabang lomba beton itu akan ada technical meeting. Nah, itu akan dilaksanakan pada akhir bulan Juli ini juga gitu.
1: Terus kemudian technical meeting dulu.
0: Akan ada pengumpulan prototipe untuk jembatan baik SMA maupun universitas itu pada awal September. Itu terakhir awal September gitu.
2: Main jadi panjang ya.
0: Iya, jadi teman-teman bisa mengerjakan prototipe tersebut dalam waktu 1 bulan kurang lebih gitu.
1: Oke, 1 bulan.
0: Oke. Terus. Dan beton sama tender itu kurang lebih juga sama gitu.
2: Sama.
1: Oke.
0: Terus habis itu kita untuk yang jembatan sendiri nih Kak akan ada checking dan pembebanan. Itu dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 6 September 2026. Jadi itu
2: di September.
0: Iya, masih di September. Jadi itu nanti teman-teman jembatan yang udah dikirim bakal kami cek apakah hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang kami berikan gitu, sama dikasih beban itu tadi Kak.
1: Jadi emang teman-teman ini udah ngerjain dulu sebelumnya.
0: Iya.
1: Habis itu dites dulu, habis itu nanti yang ikut lomba benar-benar mulai menyusun dari awal lagi atau bagaimana itu?
2: Nah, mana? Tadi kan prototipe.
1: Prototipenya dulu. Terus kan habis itu dites dulu sesuai enggak nih SOP-nya. Terus waktu hari H perlombaan apakah mereka membuat ulang lagi atau seperti gimana? Apa?
0: Jadi gini Kak sistemnya. Yang itu kan tadi ada waktu pengerjaan 1 bulan tuh. Nah, itu waktu pengerjaan 1 bulan mereka mengirimkan jembatannya aja gitu. Jadi jembatannya nih yang diuji sama panitia secara langsung.
1: Terus
0: gitu. Terus dari pengujian tersebut kita ambil 5 besar. 5 finalis
1: Terus habis itu
0: meraih nilai tertinggi, terus habis itu dia masuk final gitu Kak. Terus habis itu akan ada tahap final dan juga awarding itu pada bulan Oktober gitu.
1: Jadi sistem pengerjaan jembatan ini bukan yang kayak hari H mulai merancang-merancang itu enggak ya. Jadi memang sudah ada waktu 1 bulan untuk mereka bisa membuat, habis itu dinilai dimasukkan 5 besar itu tadi.
2: Nah, aku ada pertanyaan nih. Kalau tadi kan ada untuk ya dicek ya kondisinya sama dikasih beban dan sebagainya. Apakah itu dilakukan juga secara live atau peserta datang ke sana atau gimana untuk menyaksikan?
0: Oke. Buat waktu penyisiannya ya, Kak. Ini dilaksanakan secara online. Jadi bisa teman-teman bisa melihat secara online melalui Zoom meeting maupun di link YouTube-nya ya CE Innovest gitu.
2: Jadi memang terbuka ya, transparan
0: gitu loh.
1: Berarti sebenarnya kalau lombanya itu dilaksanakan di tanggal berapa teman-teman?
0: Setelah penutupan pendaftaran teman-teman pendaftar bisa mulai mengerjakan.
1: Mengerjakan itu ya.
0: Sampai batas waktu tadi yang sudah ditentukan.
1: Berarti nanti pada saat yang hari hanya itu berarti kayak ini ya kayak misalkan sudah pengumuman gitu-gitu ya berarti ya kebanyakan ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Langsung
1: awarding gitu-gitu ya berarti ya.
0: Jadi untuk tadi kan diambil 5 besar tuh Kak. Nah, itu kan ada tahap final sama awarding. Nah, di tahap final itu teman-teman dari peserta SMA maupun universitas seluruh Indonesia yang sudah lolos tadi datang secara langsung di Universitas Jember untuk melaksanakan final tersebut. Jadi untuk pembuatan jembatannya yang final itu dibuat langsung tuh Kak di Jember. Jadi gak harus nunggu 1 bulan lagi tapi membuat di tempat gitu.
1: Waktu finalnya. Menarik sekali.
2: Memang ini lomba yang unik ya, jarang unik. Biasanya kan ya udah oli tapi ini langsung terjun praktek.
1: Ini menariknya kan salah satu pesertanya adalah dari teman-teman SMA. Itu apakah kalian spesifik memilih anak-anak SMK misalkan yang memang jurusannya
2: bangunan
1: atau memang untuk terbuka untuk umum?
0: Untuk SMA ini kami buka untuk umum Kak. Jadi buat teman-teman SMA, MA, SMK bebas semuanya seluruh di seluruh Indonesia. Jadi kita enggak terpaku hanya khusus untuk jurusan bangunan aja nih, enggak. Kita buka untuk umum.
1: Kalau perguruan tinggi pun juga apakah seperti itu?
0: Kalau perguruan tinggi kita menspesifikasi sih Kak, yang termasuk dalam jurusan teknik sipil.
1: Dan seluruh Indonesia.
0: Iya, di seluruh Indonesia.
1: Ini menarik sekali karena kan kalian sekarang on progressnya adalah roadshow kan.
0: Betul.
1: Berarti kan keliling-keliling kan di Jember udah. Next kedepannya apakah kalian juga akan roadshow ke berbagai kota? Waduh. Jalan-jalan udah siap belum?
2: Itu adalah privilege di

0: divisi acara.
1: Iya kayaknya asik. Eh enggak dong. Humas dan juga Danus. Enggak ya.
0: Kok ada Danus? Danus, Danus tuh
1: jalan Bang sering.
0: Jaman kapan kamu ada Danus?
1: Itu tahunku. Terus gimana? Nah apa nih ya pertanyaannya? Maksudnya kalian saat ini apakah akan punya roadshow, plan buat roadshow ke luar kota? Karena kan target kalian kan ada nasional, dari seluruh nasional gitu.
0: Ada plan nggak? Apa masih di Jember dulu?
2: Kalau untuk roadshow offline-nya tuh sementara di Jember. Cuman waktu itu sebenarnya ada plan kak buat roadshow ke daerah Banyuwangi seperti itu. Cuman kan dari panitianya sendiri itu yang dari Banyuwangi, yang stay di Banyuwangi itu kurang mencukupi kak. Jadi kebanyakan tuh di Jember memang panitianya, makanya roadshow-nya tuh di sini. Jadi kalau buat yang di luar kota itu kita ngelaksananya offline. Jadi kita kayak ngubungi OSIS
0: online.
2: Kayak ngubungi OSIS-nya atau gurunya gitu.
0: Nah ini aku penasaran sih, kan ini kamu juga buat SMA yang mungkin lomba ini juga gak terlalu umum ya. Apa sih tantangan kalian sebagai panitia untuk menjelaskan, untuk promote di sosial media juga? Karena lomba kalian kan agak berbeda ya. Tantangan terbesar kalian apa buat menjelaskan lomba ini ke adik-adik yang mungkin itu juga bukan mereka, gimana cara membuat mereka tertarik gitu dengan lomba kalian?
2: Kalau dari aku sendiri kan tadi itu habis roadshow kebetulan tadi siang ini kan di Mandua Jember.
1: Oh aku datang, aku lihat, aku soalnya tadi aku lihat.
0: Kebetulan kamu di kelas.
1: Siswa aman.
2: Jadi biasanya tuh kita pancing-pancing siapa yang pengen masuk teknik gitu kan. Ya terus ada beberapa lah. Nah terus kan biasanya kalau SMA itu lombanya yang tulis seperti itu kan. Jadi kan
0: bingung
2: jadi
0: kan.
2: Jadi kan saya tuh nawarinya
0: gimana?
2: Emangnya gak mau nyoba hal yang baru gitu. Kita buat prototype gitu. Nah terus dari mereka mungkin ada yang gak paham kayak emang ini pakai stick es krim, emang ini pakai ya tusuk sate itu kan namanya tadi.
1: Oh berarti aku tidak merasa sendiri di sini ya. Emang gue siswa aman soalnya.
2: Jadi ya kita jelasin ini pakai kayu balsa deh. Nah kayu balsa tuh kalau misal teman-teman mau belajar bisa beli di online kayak gitu. Nah jadi ya nyari pengalaman baru aja sih, kita lebih tekankan di situ.
0: Jadi mereka tertarik tuh.
2: Iya tertarik. Soalnya banyak juga yang pengen masuk teknik tadi.
0: Jadi dipancingnya dari situ ya, siapa yang mau masuk teknik.
2: Iya.
0: Jadi berarti lombanya sendiri-sendiri ya, bukan tim ya? Tim atau solo?
2: Tim kak.
0: Tim. Berapa orang?
3: 2-3 orang.
1: Untuk semua jenis lomba kak atau? Iya, oh berarti untuk semua jenis lomba itu adalah dengan cara tim ya?
0: Iya. Itu apakah harus dari satu sekolah atau boleh berbeda sekolah sama tetangga mungkin?
1: Kayak mau sama Pak RT-nya mungkin?
3: Gimana? Untuk itu harus, untuk yang SMA itu harus satu sekolah kak. Tapi boleh berbeda angkatan. Jadi misal pengen sama adik tingkatnya gitu, adik kelasnya, adik tingkatnya, adik kelasnya boleh gitu.
0: Boleh.
3: Kalau sama pacarnya boleh.
0: Melakukan hal-hal yang positif.
1: Kapan lagi kan pacaran dengan cara yang lebih positif lagi kan. Pacarannya ngapain? Membangun jembatan. Ini sejauh ini udah berapa banyak yang mendaftar teman-teman, dari baik itu dari SMA ataupun dari perguruan tinggi?
3: Untuk totalnya kurang lebih ada 40 lebih puluhan.
1: Wow.
0: Di kedua lomba itu?
1: Di kedua lomba.
3: Enggak, di seluruh cabang lomba.
1: Di seluruh cabang lomba.
0: Seluruh ya?
3: Ya seluruh.
0: Mana yang paling banyak dinikmati?
1: Diminati. Diminati. Kalau dinikmati lebih ke makanan.
0: Karena di depan banyak makanan gitu. Mana yang paling banyak diminati itu?
3: Untuk sejauh ini yang paling banyak diminati itu jembatan sih kak. Tapi yang di universitas. Tapi antusiasme dari teman adik-adik SMA ini banyak juga tau kak. Banyak juga.
0: Karena mungkin mereka juga penasaran, pengen nyobain, mendapatkan pengalaman baru. Ini gimana lombanya ini? Ya meskipun agak bingung tapi penasaran itu tadi ya.
2: Dan tadi kan waktu roadshow itu kan ditampilin di proyektor itu, kayak rekapannya YC yang tahun lalu. Nah itu di situ ada kayak pembuatan jembatannya, terus pembebanannya. Nah dari mereka tuh tertarik gitu kayak, oh seru banget ya, seru banget. Terus aku tanya kan, ini udah ada yang mau daftar gak? Udah kak, udah gitu. Jadi kayak kita keluar tuh kayaknya tadi udah ada yang mau daftar sih.
0: Langsung ya.
1: Kayak melihat
3: berhasil,
1: pitchingku berhasil sih. Ini ya.
2: Kalau roadshow itu ada harga promonya kak.
1: Aduh pengen ikutan deh kayaknya. Boleh gak ini kayak orang-orang lanjut usia ini kayak gini.
0: Kamu dari mana?
1: Dari panti jumbo. Oh ya, ini by the way kalian tuh ada target gak sih teman-teman, berapa banyak peserta yang nanti akan kalian jangkau gitu? targetnya?
3: Target sendiri sih kita ada sih kak, buat tiap cabang lombanya gitu ya.
1: Kalau untuk satu-satu?
3: Oke, bentar. Sambil aku baca nggak apa-apa?
1: Boleh. Mau dibaca, menggambar, menulis juga nggak apa-apa.
0: Mau dilukis?
1: Mau dilukis juga nggak apa-apa.
0: Boleh, tak siapin dulu.
1: Kanvasnya.
0: Oke, gimana?
3: Jadi untuk targetnya sendiri, buat di cabang lomba jembatan di Univ itu ada 40 tim. Terus kemudian untuk di cabang lomba, aduh kok belum temu sih.
1: Oke, baik. Kalau begitu kita tunggu dulu, kita simpen dulu deh. Ada
3: sudah. Ada 30-40 tim.
1: Oh, 30-40 tim dari setiap cabang lomba ya. Berarti target kalian bakal banyak banget ya teman-teman. Otomatis ini juga akan mempengaruhi persiapan kalian. Bagaimana kalian mempersiapkan event ini dengan jumlah peserta yang sebanyak itu nantinya? Jangan dijawab dulu, sesaat lagi ya teman Pro 2, kita akan kembali untuk menemani kamu dengan obrolan bersama dengan himpunan mahasiswa teknik sipil. So stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jabar, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, di beberapa tempat di dunia pernah terjadi hujan ikan. Fenomena ini bukan cerita fiksi, melainkan kejadian nyata yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tornado yang terjadi di laut bisa mengangkat ikan ke udara, lalu membawanya ke daratan sebelum akhirnya jatuh bersama hujan. Meski terdengar aneh, ini adalah bagian dari kekuatan alam yang luar biasa. Kadang, hal yang terasa mustahil hanya karena kita belum pernah melihatnya. Padahal, dunia ini penuh dengan kejadian yang jauh lebih unik dari yang kita bayangkan.
1: Andai waktu dapat kuulang. Banyak yang terlewatkan. Penyesalan dan air mata yang tertuang. Untuk apa? Hanya karena godaan narkoba, barang haram yang seolah menawarkan kebahagiaan buat aku. Semua itu palsu. Yang ada hanya tubuhku yang tak sesehat dulu lagi. Ya, tak terhitung penderitaan orang tuaku dan air mata ibuku. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya ketika sakau. Aku rasanya ingin mati saja saat itu. Jangan, jangan lakukan kesalahanku. Jangan sampai sesali pilihanmu. Jauhi barang haram itu. Jauhi narkoba. Pesan ini disampaikan oleh RRI Jember.

0: Balik lagi barengan Dita dan juga teman-temannya.
1: Dan juga teman-temanku di sore hari ini yang bener. Rame banget.
0: Aku tuh berdua. Kayak memandang Dita tuh kayak, loh ini mahasiswa teknik sipil juga tadi.
1: Iya gitu, cuman ini tadi. Ketinggalan bajuku.
0: Oh iya. Tapi gak apa-apa kok, kamu sudah mencerminkan anak teknik banget.
1: Apa? Apa yang mencerminkan?
0: Ya, gak tau kenapa aku melihat kamu itu seperti melihat beton dan juga kayu. Apa tadi Males. Namanya balsa.
1: Kayu balsa betul.
0: Betul. Betul.
1: Oh, betul ya.
0: Putih empuk gitu ya. Empuk kan? Ya agak sedikit ya, teksturnya agak empuk-empuk soft gitu ya.
1: Oh iya lah.
0: Aku tuh searching loh dari tadi tuh nyari bahasa itu kayak gimana.
2: Respect.
0: Kayak kayu balsa. Kan orangnya harus dijawab sekarang juga gitu loh konsepnya.
1: Kayu balsa itu tadi ya menjadi salah satu persyaratan untuk yang lomba jembatan ya. Lomba jembatan.
0: Oke, bagaimana dengan pertanyaan yang tadi belum kamu jawab teman-teman itu tadi tentang ya? Persiap. Pan kalian sejauh apa? Karena kan kalau melihat targetnya kan banyak banget tuh. Apa yang menjadi persiapan agar kalian tuh kayak kadang-kadang kalau udah mendekati kayak gini kan udah mulai deg-degan nih, overthinking kayak aduh bisa enggak nih, bisa enggak nih, kayak nambah pesertanya kayak gimana ya nanti. Sejauh ini seperti apa persiapan kalian untuk menyiapkan acara ini teman-teman?
3: Untuk tahap awal ya kak, kita dari panitia tuh rapat gitu kan ya, untuk menyiapkan buat tahap penyisian itu sendiri. Untuk menyusun rundown seperti apa, timeline gitu. Nah untuk saat ini nih, kita lagi gencar-gencarnya buat promosi. Karena gelombang 2 udah mau ditutup teman-teman. Jadi dari panitia ini melaksanakan roadshow itu tadi kak gitu. Terus setelah roadshow sudah selesai dan gelombang 2 ditutup, nanti teman-teman itu bakal mempersiapkan buat tahap penyisian gitu.
1: Biar segera bisa prepare juga ya untuk
3: betul
1: teman-teman
3: sekali
1: yang sudah daftar. Aduh gak buat-buat nih. Padahal kayu balsam.
0: Kalau kayu balsam jatuhnya tidak dibuat jembatan, dibuat kerokan dia.
1: Kayu apa tadi?
0: Balsa.
1: Kayu balsa itu udah harus dibeli.
0: Saya tuh udah beli loh barusan. Check out saya kayu balsa.
1: Untuk ikut lomba itu ya. Nah, kira-kira nih untuk membuat misal lomba jembatan, kira-kira membutuhkan berapa kayu balsa?
3: Untuk satu jembatan itu 15 kayu balsa sudah cukup.
1: Sudah cukup.
0: 15. Betul.
1: Tuh, dikira-kira teman produser.
0: Tapi kalau jembatannya yang menghubungkan Bali sama Banyuwangi, kira-kira butuh berapa kayu?
1: Kayaknya itu udah rawan itu lah.
0: Balsa tuh. Oke. Jadi itu ya persiapan kalian yang memang sudah menyiapkan dengan sangat matang sekali dengan jumlah peserta yang akan kalian hadapi nantinya ya. Terus kan apa teman-teman yang membedakan yang paling menarik dari event ini dibanding dengan kompetisi teknik sipil lainnya? Kan kalau di teknik sipil kan pasti kompetisi-kompetisi ini kan menjadi hal yang sangat wajar sekali, banyak gitu ya. Yang menjadi daya tarik untuk event ini apa dibandingkan dengan event-event teknik sipil yang lainnya?
3: Kak Agil mau jawab.
1: Apa Kak Agil?
0: Ya Kak Agil, saya kira tidur loh dari tadi. Kok gak ada suaranya sama sekali.
1: Ayo gimana Kak Agil?
0: Emang biasa kayak gitu kalau deket sama Dita ya.
3: Bikin gitu,
0: kesirep. Gimana Gil?
4: Mungkin yang membedakan YCE ini dibanding dengan lomba-lomba teknik sipil lainnya tuh mungkin dari inovasinya kan ya. Inovasinya kita lebih ke ramah lingkungan. Nah sedangkan mungkin dari lomba-lomba ke teknik sipilan lainnya tuh lebih mengutamakan kekokohan struktur atau begitulah. Nah sedangkan kita itu gak hanya itu doang. Nah kita itu menekankan bagaimana sih struktur atau rancangannya itu bisa lebih efisien, ramah lingkungan, dan juga bisa lebih ramah lingkungan juga terhadap lingkungan.
1: Okay.
0: Jadi itu ya inovasinya ya.
1: Event tahunan ya.
0: Event tahunan dari tahun ke tahun berarti ya.
1: Sudah berapa tahun?
0: Sudah berapa kali?
3: Sudah. Sekarang sudah edisi ke-12 tahun nih kan.
0: Wow. Wajib belajar nih ya, sudah lulus ya.
1: Aku penasaran nih untuk pemenang tahun lalu dari SMA mana? SMA Jember kah?
3: Ada yang dari Jember, ada yang dari Surabaya. Tulungagung, ada
1: banyak ya. Dari SMA Jember bisa juara loh, mungkin
0: bisa,
1: tahun ini
0: bisa.
1: Kamu teman perjuangan
0: lagi, jadi juara lagi, back to back gitu ya.
1: Back to back champion.
0: Oh ya, kan dari tahun ke tahun kan udah 12 tahun nih perjalanan kalian. Perkembangannya seperti apa dari tahun lalu deh dengan tahun yang sekarang?
1: Apa yang bikin beda nih?
0: Apa yang berkembang dari perlombaan ini? Apa sama aja atau jangan-jangan ketua panitianya sama nih?
3: Tentunya beda ya kak ya, dari panitianya juga udah beda. Terus kita mengevaluasi dari kegiatan tahun sebelumnya itu apa gitu. Jadi kita memberikan inovasi yang lebih baik lagi tentunya buat YC Innovest tahun 2026 ini. Di setiap cabang lombanya itu kita memberikan inovasi yang baru juga terkait ketentuan dan juga itu tadi yang dikatakan Agil, ramah lingkungan gitu.
1: Upgrade di situ ya.
3: Betul.
1: Karena memang lebih aware soal lingkungan juga.
0: Lingkungan juga.
1: Jadi dimasukkanlah itu ke sini.
0: Dan itu kan menjadi poin tersendiri enggak sih buat para peserta nantinya? I mean kayak para peserta ini harus kayak note nih, oh ini yang ditekankan di titik ini nih. Jadi persiapannya juga lebih matang lagi untuk lebih fokus kepada hal tersebut gitu ya.
3: Iya tentunya. Apalagi
1: selain itu
0: nggak usah berantem nggak apa-apa.
1: Tenang dong.
0: Selesaikan secara kekeluargaan.
2: Marketingnya ada sedikit bedanya juga kan.
0: Apa tuh?
2: Kalau tahun lalu itu roadshow-nya kan kita kayak cuman ngejelasin YCE itu apa, dikenalin. Nah, tapi kalau sekarang itu di roadshow-nya itu ada kayak game-nya, ada kuisnya gitu kan.
0: Ada hadiahnya enggak?
2: Ada.
0: Apa? Umroh enggak? Kalau enggak aku datang. Kalau enggak aku datang.
2: Apa aja yang jawab? Jadi kayak kan kita udah jelasin tuh. Nah, dari situ ada game-nya. Nah, nanti mungkin hadiahnya kalau buat roadshow online itu ada potongan harga lagi. Terus juga kalau buat yang roadshow offline tadi juga kita ada kasih jajan sih buat teman-teman SMA
1: yang daftar secara langsung di sana.
4: Enggak.
1: Oh, yang jawab.
0: Yang jawab pertanyaannya interaktifnya.
2: Jadi kan kalau lebih interaktif kan mereka lebih tertarik gitu kan buat daftar.
1: Oh, kita interaktif banget nih.
0: Kita interaktif banget.
2: Saya kasih air aja.
0: Itu pun airnya dari kita. Tim bilen.
1: Ini ada pertanyaan.
0: Boleh dikasih.
1: Jawab ya.
0: Dari siapa tuh?
1: WhatsApp Perdua ada dari Kak Lara bernama Sari.
0: Ya, Kak Lara yang selalu ada.
1: Selalu hadir setiap saat.
0: Ya. Ya.
1: Kali ini Kak Lara juga bertanya, sebenarnya Kak Lara tertarik membangun jembatan?
0: Bukan dong. Kak Lara kayak tertarik menjadi panitia divisi acara.
1: Malah join kepanitiaan Kak Lara.
0: Gimana?
1: Assalamualaikum Kak, izin bertanya.
0: Waalaikumsalam.
1: Apakah panitia lomba ini memiliki strategi agar inovasi yang menang itu nggak hanya berhenti sebagai pemenang lomba aja, tapi benar-benar bisa dikembangkan juga dan sangat bermanfaat
0: menarik
1: bagi masyarakat?
0: Menarik.
1: Terima kasih Kak. Sama-sama Kak Lara Purnamasari.
0: Boleh aku bantu menjawab dengan bahasa Inggris?
1: Not.
0: Udah berasa kayak. Silakan teman-teman dijawab.
1: Gimana tuh untuk pengembangan sebagai mereka mungkin yang nantinya menang, jadi mereka akan lebih apa ya, tentunya yang pasti upgrade diri gak sih?
0: Dan juga bermanfaat. Betul. Buat lingkungan sekitar ya. Apa kira-kira teman-teman?
3: Oke, jadi dari aku sendiri buat teman-teman yang menang itu tentunya kedepannya pasti bisa buat upgrade diri, apalagi buat update CV nih.
1: Betul.
0: CV
3: bisa gitu. Buat teman-teman mahasiswa bisa update CV. Buat teman-teman siswa. Siswa itu bisa buat bahan untuk besok
1: Lanjut
3: di jenjang perguruan tinggi gitu. Terus selain itu inovasinya mungkin untuk yang mahasiswa itu kan dari lomba, tiap cabang lomba sendiri itu teman-teman pasti membawa inovasi tersendiri.
0: Betul.
3: Nah gitu. Nah nanti dari inovasi tersebut bisa juga tahu diterapin di dunia nyata. Misal nih udah sampai lolos ke tahap final, ternyata inovasi tersebut tuh bagus tahu untuk ramah lingkungan, untuk kebermanfaatannya
0: yang
3: untuk masyarakat.
0: Beton itu misalkan.
3: Betul,
0: gitu ya.
3: Misalkan beton. Nah misal bisa buat bangunan dari beton yang dicampurkan sama fly ash kah atau apa gitu. Dari limbah atau mungkin dari plastik gitu. Gitu kan. Jadi kita bisa mengurangi
1: kuat ya
3: limbah gitu. Asal sesuai dengan ketentuan juga yang ada di tor gitu. Soalnya kita juga ada sudah membuat ketentuan gitu kan. Terus yang tender juga bisa dikembangkan ke dunia proyek gitu. Mulai dari tahapan pengerjaannya itu seperti apa gitu. Dari inovasi yang diberikan itu tadi dari teman-temannya ya,
2: kayak
3: gitu.
2: Penjadwalan juga. Betul. Kayak gimana menjadwalkan proyek itu biar efisien.
1: Biar gak mangkrak.
3: Bisa juga digaji lebih lanjut sampai bisa terbit jurnal tau.
0: Ini menarik.
1: Banyak ternyata
0: ya. Karena memang kan dari temanya ada kata-kata sustainability gitu ya.
3: Betul.
0: Ada keberlanjutan. Jadi tidak berhenti di sini saja. Mungkin dari hasil lomba ini bisa ada kebermanfaatan bagi orang lain ataupun kepada diri sendiri gitu ya.
3: Betul sekali.
0: Terjawab ya Mbak Lara ya. Mbak Lara bakal tertarik.
1: Satu ya. Pertanyaan lagi yang mungkin dari Kak Lara ini juga mewakili banyak teman Pre2 di luar sana. Mm-hmm. Karena kan lombanya ini kebetulan berarti mengerjakannya di rumah kan waktu mm-hmm. penyisian. Ini pertanyaannya oke juga nih. Dan bagaimana panitia menjaga agar peserta dari sekolah lain dengan fasilitas terbatas juga agar tetap memiliki kesempatan yang adil dibanding sekolah yang memiliki sarana yang lebih lengkap.
3: Mm-hmm. Oke, ini izin aku langsung jawab ya, Kak.
1: Oh, boleh.
3: Tadi kan notisnya di sekolah, berarti mm-hmm. buat khusus nih buat lomba jembatan.
1: Iya, berarti yang
3: nah, buat lomba jembatan ini sendiri di tornya atau dari ketentuan panitia mm-hmm. itu kami sudah menentukan bahan dan juga alatnya. Nah, bahannya itu kan tadi itu dia kayu balsa gitu. Sama ada lem, itu namanya lem Korea atau lem G kalau orang-orang awam gitu ya. Nah, itu buat ngeraketin itu si lem balsanya itu kan bisa dibeli atau ditemukan di mana aja gitu. Jadi meskipun sekolahnya mungkin maybe fasilitasnya enggak sebegitu memenuhi, dari bahannya sendiri tuh udah mudah gitu loh buat dijangkau. Jadi tidak ada yang membedakan, semuanya tuh sama. Dan juga alat-alatnya mungkin cuma perlu cutter, amplas dan sebagainya gitu.
1: Jadi sudah ditentukan dari bahan itu ya dalam Pre2 semuanya jadi sama, bahannya sama, pakai lemnya pun bahkan ditentukan lem Korea.
0: Iya, kalau misalkan Kak kalau Korea Utara enggak boleh.
1: Lemci.
0: Enggak boleh. Kalau lem Sego enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh. Takutnya bukan masalah rekatnya, Bu. Nanti orang-orang kelaparan ya kan. Loh, le kok omen teh segoe di jembatan.
2: Tapi itu inovasi enggak?
0: Inovasi. We never know loh, ternyata dari secuil nasi ternyata bisa membuat jembatan ya kan. We never know. Ini namanya kreativitas.
1: Nah, itu dia ya.
0: Nah, itulah Pro2 ya. Oke, okay. By the way karena ini waktunya udah hampir habis nih teman-teman. Boleh aku kasih kesempatan kalian bisa mempromosikan dan juga pertanyaan ini juga menjadi jawaban pamungkas kalian sih. Kenapa orang-orang harus daftar atau ikutan join untuk event ini?
2: Karena kan kalau dari SMA sendiri ya misal, enggak juga sih, dari universitas juga kan ini kan juga ajang teman-teman buat mencoba hal baru. Nah, juga kalau misal belum pernah mengikuti perlombaan sebelumnya, nah itu juga bisa ikut dari YCE ini. Kayak gitu. Jadi kayak kita kan belajar bareng-bareng di sini. Jadi enggak apa-apa kalau misal gagal tuh kan nanti belajar-belajar lagi. Apalagi kan kayak melatih kita buat berpikir kritis kayak tentang inovasinya itu kayak gitu.
1: Oke, jadi pastinya nggak akan ada yang sia-sia ya. Kalau kamu daftar lomba ini teman Pre2 akan ada pengalaman, ilmu. Itu pasti nanti mereka akan sharing nih dari kakak-kakak yang luar biasa itu teman Pre2.
0: Ada lagi mungkin? Ada kenapa? Lagi? Oh, iya. Kenapa orang-orang harus mendaftar ini tuh?
1: Ya, Andini. Ya.
3: Oke, okay. Dari teman-teman juga mungkin bisa menambah relasi ya tentunya karena lomba ini diselenggarakan untuk nasional, yaitu untuk seluruh mahasiswa dan siswa di Indonesia gitu. Jadi teman-teman buat mengikuti YCE ini bisa sebagai wadah untuk mencari relasi nih dari SMA maupun universitas di luar sana gitu.
1: Terakhir nih.
0: Agil. Udah bangun ya Gil ya. Udah bangun kan Gil? Udah ya alhamdulillah. Gimana Gil?
4: Menambahkan juga mungkin dari ikut-ikut lomba terutama YCE ini ya, mereka itu bisa dapat atau mengupgrade diri soft and hard skillnya mereka mungkin dari komunikasi antar timnya gitu, gimana pembagian tugasnya masing-masing anggota tim gitu. Nah terus juga mereka kan nantinya akan belajar ini software baru di bidang tech CP.
1: Tuh dia dalam Pre2 akhirnya Agil bersuara.
0: Akhirnya karena Agil sudah bersuara kita akhiri.
1: Akhirnya terakhir mungkin buat teman Pre2 yang ingin tahu informasi lebih lengkapnya
0: pendaftarannya dan sebagainya silakan.
1: Bisa baca di mana?
3: Oke, boleh buat teman-teman Pro2 yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai YCE Innovest 2026 ini bisa akses melalui Instagram nih teman-teman. Instagramnya yaitu @YCEInnovest gitu, atau melalui TikToknya YCE Innovest juga gitu.
1: Ada TikToknya ya?
3: Ada.
1: Sama namanya YCE Innovest 2026. Ya. Oke, teman Pre2 jangan lupa di follow, dipantau,
0: di repost,
1: di like,
0: jangan di blok ya. Share ya. Masa share. Baru kenal di blog?
1: baru juga follow.
0: Masa udah di blog ya kan?
1: Pantau terus pokoknya Pro 2 update informasinya. Dan terima kasih banyak untuk Adi.
0: Terima kasih
1: Agil
0: dan juga teman-teman di balik layar.
2: Boleh kasih pantun gak kak?
0: Wah boleh, boleh. Pantun dulu, ada pantun. Nanti kalau udah ada pantun, nanti Dita akan menjawab pantunnya ya. Nanti ada bagiannya masing-masing, ada yang pantun, puisi, sama teater lagi. Lagi teater ya nanti ya.
3: Ini pentas seni dong.
0: Sama teater ya, Gil, ntar lagi ya, Gil.
1: Kita tambah 1 jam durasi.
0: Iya. Bapaknya kayak mana, kayak mana, kayak mana.
2: Jawab, cakep ya, Kak.
3: Oke. Boleh.
0: Oke. Fast respon gak jawabnya ini?
1: Harus fast dong. Ayo.
2: Ke alun-alun latihan senam.
0: Cakep.
2: Pulangnya makan nasi padang.
0: Cakep.
2: Jangan lupa ya daftar YCE 2026.
0: Cakep.
2: Kita tunggu sebagai pemenang.
0: Yeay.
1: Tunggu teman Prediwa dan sukses ya, semoga acaranya lancar.
2: Amin. Ya
0: Allah. Ikan hiu, ikan bakau. I love you all.
1: Udah gak enak ngelirik ke dia ini.
0: Oke, sukses selalu ya teman-teman ya. Semoga acaranya berjalan lancar. Banyak yang daftar dan juga tentunya ini lomba bisa bermanfaat untuk semuanya sesuai dengan tema yang kalian angkat ya. So thank you banget dan teman-teman jangan kemana-mana karena Sore Ceria akan masih menemani kamu sampai nanti di jam 7 malam barengan Dani dan juga
1: Dita.
0: So stay tuned.

0: kamu, dalam menanam padi ternyata ada strategi dan metodenya loh. Metode tanam jajar legowo mulai dikembangkan di Indonesia sejak akhir 1980-an hingga 1990-an oleh peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Istilah legowo berasal dari bahasa Jawa yang berarti lega atau lapang. Sistem ini mengatur pola tanam, misal 2 banding 1 atau 4 banding 1, yaitu 2 atau 4 baris padi diselingi 1 baris kosong. Baris kosong ini berfungsi sebagai lorong cahaya dan udara, sehingga tanaman mendapatkan sinar matahari lebih merata dan proses fotosintesis meningkat. Penelitian menunjukkan metode ini dapat meningkatkan produktivitas hingga sekitar 10-20% dibanding pola tanam biasa. Kini, jajar legowo menjadi salah satu teknik budidaya padi yang direkomendasikan secara nasional di Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Selamat 9,5 FM per 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan dengan Dita dan juga Ewin.
1: Yeay, kali ini teman per 2 Ewin hari ini agak lebih ceria.
0: Ceria? Oh, emang biasanya kayak gitu?
1: Oh, enggak, biasanya kan suaranya deep gitu.
0: Mancing, mancing, orang kok gampang mancing.
1: Memicu pertengkaran.
0: Memicu pertengkaran.
1: Sama, enggak ada yang bertengkar tuh kayak kurang.
0: Iya, kayak aduh hidup kok gini-gini aja ya. Yuk kita bertengkar yuk.
1: Yuk gitu. Kita bertengkarin teman kita.
0: Ada loh, gitu. Ada loh orang yang model-model kayak gitu.
1: Apa?
0: Maksudnya kayak hidupnya itu akan merasa berwarna kalau misalkan ada hal yang huru-hara hidup itu kayak asik nih gitu.
1: Adu domba gitu ya.
0: Adu domba.
1: Gabut nih, domba. Adu domba gitu.
0: Gabut nih, fitnah agak, yuk.
1: Agak kurang kerjaan ya teman pre 2, jangan ditiru.
0: Jangan ya, no
1: cukup
0: no no ya.
1: Deni aja.
0: Enggak dong, coy coy coy.
1: Dan teman pre 2, kali ini kita sudah berdua lagi. Selesai sudah keramaian
0: ya. Ya
1: sudah.
0: Bukan lampu-lampu
1: lampu
0: jadi
1: mati.
0: Semuanya.
1: Sudah sepi teman.
0: Di angker nih.
1: Sudah sepi lagi tapi
0: ini tetap mau enggak mau ke sini tak.
1: Ini enggak ada yang mau main lagi?
0: Iya, Sarah Wijayanto mungkin ke sini.
1: Jangan kalau gitu aku pulang juga gitu.
0: Oh iya, takut banget ya, Bu. Ya.
1: Enggak, kita have fun aja di sore hari ini
0: ya,
1: nemenin kamu. Dan kalau tadi kita udah ngobrol bareng teman-teman kita, kali ini soalnya kita ngobrol bareng kamu teman pre 2.
0: Nah, yes.
1: Kenapa aku lihat kamera? Kan sudah enggak
0: ada. Sudah enggak ada. Kalaupun tidur, kalaupun mau kayang pun enggak ada orang yang tahu.
1: Sudah enggak ada ya.
0: Ya kan?
1: Sudah enggak ada kameranya. Jadi teman pre 2, kali ini kita masuk di Cang Cimen.
0: Bincang sore menyenangkan.
1: Alhamdulillah hafal. Sudah hafal ya.
0: Kenapa lah, dua kali, tiga kali siaran. Berkali-kali bulan
1: ini kayaknya. Cukup lah ya.
0: Enough lah ya.
1: Jadi teman pre 2 gak kerasa beberapa minggu lagi. Beberapa minggu, ya bisa dibilang lah. Beberapa minggu lagi kita akan menyambut hari
0: kemerdekaan.
1: Ulang tahun. Betul. Kemerdekaan
0: Republik Indonesia ke-81.
1: Yeay. Dan biasanya menjelang Agustusan ya, suasananya di tempat rumah itu mulai rame.
0: Rame banget.
1: Ada yang gotong royong.
0: Ada yang sonhorek.
1: Ada yang ngecat.
0: Itu udah mulai loh Bu. Orang-orang latihan sonhorek Bu.
1: Sudah mulai latihan ya. Ada yang mulai menghias. Menghias jalan.
0: Jalan. Ada yang mulai mempersiapkan kerupuknya, goreng kerupuk. Buat lomba kerupuk.
1: Iya, itu lebih ke nanti sudah melempem. Oh, iya.
0: Jadi nanti kayak waktu lomba kerupuknya bukan kerupuk mateng ya, kerupuk mentah ya.
1: Nah, itu dia teman pre 2. Dan sore ini kita bakal ngobrol sama kamu tentang budaya Indonesia yang sangat melekat ini ya. Budaya kerja bakti.
0: Betul, karena kan selain membuat lingkungan jadi lebih bersih dan juga rapi, kegiatan ini juga jadi momen buat saling mengenal, asik, bercanda, mempererat kebersamaan antar warga, terus juga menggibah.
1: Ditambah-tambahin mulu. Mengenal mungkin tetangga kamu yang gak pernah sempet kenalan.
0: Iya, kayak cuma nyapa aja hai tapi gak tahu namanya siapa.
1: Itu kayak udah berangkat kerja, kita juga berangkat, itu siapa ya?
0: Itu adalah aku di tetangga sana. Aku tuh udah tim kayak gitu Bu di rumah. Ini gak baik dicontoh ya teman berdua ya. Tapi karena aku tuh kayak
1: Kerja malam.
0: Orang istirahat aku kerja.
1: Baru kerja.
0: Orang bangun aku kerja.
1: Tidur. Oh kerja juga.
0: Jadi hari-hari kerja. Rumah itu coba sebagai pos kampling.
1: Sangar burung gitu ya. Jadi teman berdua kita bakal ngobrol menurut kamu nih, seberapa penting kerja bakti di lingkungan. Apakah penting banget
0: atau
1: untuk tahu siapa selama ini yang tinggal di sini?
0: Berarti selama ini kau hanya di dalam rumah gitu, nggak tahu orang-orang di sekitar kamu.
1: Nah.
0: Atau pentingnya penting aja? Atau malah gak penting dong.
1: Siapa tahu. Nah, siapa tahu ada yang berkomentar.
0: Ada. Oh iya,
1: kita kan harus tahu alasannya apa. Jangan langsung ngejudge.
0: Betul, kita nanti mengedukasi. Kenapa sih kamu kok kayak gitu? Okay. Gitu loh.
1: Oke, teman pre 2, buat kamu yang ingin bercerita langsung aja gabungan di question box yang sebentar lagi aku buat di story Instagram pre 2 Jember.
0: Masih OTW ya teman pre 2 ya. Sabar dulu.
1: Betul
0: ya.
1: Atau kalau udah keburu banget langsung
0: DM aja.
1: Kalau DM emang, atau WA deh.
0: Iya boleh WA atau memang kalau pengen kayak harus sekarang banget ngirim ya udah kirim aja ya, kasih tahu kan Dita ini wis ya.
1: Kupingnya
0: kasih tahu di 081559798950 pertanyaannya adalah
1: menurut kamu teman prediku
0: seberapa penting sih
1: kerja bakti
0: di
1: lingkungan.

0: Tahukah kamu, ada jalan yang panjangnya cuma sekitar 2 meter. Namanya Ebenezer Place. Dan ini diakui sebagai jalan terpendek di dunia loh. Cuma ada satu pintu bangunan di sana. Gak ada rumah, gak ada toko. Tapi tetap resmi tercatat sebagai sebuah jalan. Hal kecil seperti ini membuktikan kalau dunia penuh hal unik yang kadang gak kita sadari. Pendek, tapi tetap punya cerita.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Link. Kirim pesan.
1: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Demam Perdua, di tengah kesibukan mengejar urusan dunia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dengan khusyuk hingga akhir hayat.

0: 5 FM per 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Yeay. Dan tadi ya teman per 2, kalau kita ngomongin kerja bakti, ini mungkin terlihat seperti kegiatan yang sederhana.
0: Betul.
1: Tapi teman per 2, tanpa disadari manfaatnya tuh luar biasa. Selain lingkungan menjadi lebih bersih, saluran juga jadi gak tersumbat, halaman dan jalan tuh jadi rapi, sehingga resiko banjir maupun munculnya sarang nyamuk juga bisa berkurang teman per 2.
0: Jadi menjelang HUT RI, kerja bakti ini juga bisa jadi simbol semangat gotong royong yang salah satu nilai yang sejak dulu jadi ciri khas bangsa Indonesia. Dari kegiatan ini, kita belajar kalau menjaga lingkungan bukan hanya tugas ketua RT atau tugas kebersihan ya, tapi tanggung jawab bersama.
1: Itu dia teman per 2. Dan buat anak muda, kerja bakti ini juga bisa menjadi kesempatan untuk mengenal tetangga.
0: Nah, ya.
1: Membangun kepedulian sosial juga, bahkan menciptakan ide-ide kreatif untuk menyemarakkan perayaan 17 Agustus nanti teman per 2.
0: Jadi karena lingkungan yang bersih akan terasa lebih meriah saat seluruh warga ikut berpartisipasi. Jadi ayo teman per 2
1: ikut kerja bakti ya. Kalau ada woro-woro itu ikut, jangan cuma di-read doang gitu. Terjun ke lapangan.
0: Nah.
1: Teman per 2, aku ngingetin lagi buat kamu yang ingin bergabung, bercerita, berbagi pengalaman di sore hari ini. Langsung aja ya,
0: kirim aja gabungan kamu. Tadi pertanyaan kita adalah,
1: Menurut
0: kamu, seberapa penting kerja bakti di lingkungan?
1: Nah,
0: kirim aja di 01 559 70 8950.

0: Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM.

0: Udah saatnya kita akan bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi di Chang Cimen kita. Astagfirullahaladzim, kesetrum.
1: Ya Allah, ya Allah.
0: Menurut kamu seberapa penting kerja bakti di lingkungan?
1: Kali ini ada dari Bagas.
0: Gimana
1: menurut aku
0: Bagas?
1: Kerja bakti penting banget, nget. Iya.
0: Iya, saking angetnya tuh nget tuh.
1: Selain lingkungan jadi bersih, aku jadi lebih akrab sama tetangga yang biasanya cuma saling sapa. Ayo.
0: Nah itu fungsi.
1: Siapa penting. Bagas?
0: Siapa Bagas? Kau hanya menyapa tapi kau tak mengenal. Lupa nama, ingat menyapa.
1: Aduh. Betul banget ya Bagas nih, memang kadang momen kebersamaan atau PDKT. Waduh.
0: Enggak sampai PDKT, Bu.
1: Siapa tahu itu memang incarannya Bagas.
0: Oh, ternyata udah punya suami.
1: Jangan ya Bagas.
0: Jangan. Ya. Kamu... Ada Nabila. Kalau menjelang 17 Agustus kampungku selalu kerja bakti buat bersihin jalan sama pasang umbul-umbul kak. Rasanya jadi makin semangat menyambut hari kemerdekaan.
1: Umbul-umbul.
0: Karena biasanya di beberapa jalan desa itu selain umbul-umbul ada juga yang kreatif masang lampu-lampu.
1: Betul.
0: Ada yang kayak
1: dari plastik gelas.
0: Plastik. Terus ada yang plastik kresek gitu Bu. Ditata di atas.
1: Oh gitu. Semua deh dinaikkan. Yang bisa dinaikkan.
0: Pak RT aja dinaikkan. Pak RT. Dikibarkan Pak RT.
1: Lanjut ada dari Fikri.
0: Gimana kata Fikri? Oh,
1: aku seneng ikut kerja bakti karena bisa membantu orang tua dan bikin lingkungan jadi lebih nyaman. Dia membantu lebih kepeduli sama orang tuanya.
0: Jadi kalau misalnya ada
1: ini kamu
0: ada,
1: kerja bakti di rumah
0: ada ya? Rumput tetangga di sebelahnya. Enggak, ini batas gak rumahku. Ini hanya untuk orang tuaku gitu. Konsepnya berbakti.
1: Berbakti
0: kepada orang tua.
1: Kalau membantu lingkungan. Orang tua itu berbakti ya. Membantu orang lain.
0: Itu namanya bakti sosial.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, jerapah adalah hewan darat dengan leher paling panjang di dunia. Meskipun memiliki leher yang sangat panjang, jumlah tulang leher jerapah ternyata sama dengan manusia, yaitu 7 ruas. Hanya saja, ukuran tiap ruasnya jauh lebih besar sehingga membuat leher jerapah tampak sangat panjang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: criteria. Cerai insuransi bareng
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Yups, tenung peru dua. Dan kali ini kita lanjut lagi nemenin kamu di Sore Ceria interval yang terakhir.
1: Iya, udah cepet banget, kerasa loh tenung peru dua.
0: Nggak, ya kerasa banget, tiba-tiba back sound.
1: Tiba-tiba back sound, tiba-tiba lo kok closing gitu.
0: Jadi tenung peru dua, kali ini kita ada di Ups atau Upgrade
1: Skill. Tahu banget aku tuh. Aku tuh kayak udah bisa lah dinobatkan sebagai lah ya, part of Sore Ceria.
0: Oh, asik,
1: part penyiar of pengganti, cenah.
0: Pengganti. Iya, cenah. Jadi teman Predua seperti biasa di Ups ya, kita bakal ngebahas seputar hobi, skill, bisnis ataupun ke lifestyle yang intinya akan berdampak positif buat diri kamu, teman Predua.
1: Dan kali ini datang dari informasi buat teman Predua
0: yang
1: suka
0: yang
1: sisa-sisa nasi.
0: Hah?
1: Apa tuh maksud itu kan Ibu Dita?
0: Sorry, kupingnya aku
1: tuh sana aja. Ada yang suka sisa nasi. Ada yang suka buang sisa nasi di sini. Karena takut basi. Mulai sekarang basi. Jangan buru-buru dibuang ya.
0: Kenapa?
1: Soalnya sisa nasi itu ternyata masih punya manfaat buat tanaman.
0: Oh.
1: Jadi sisa rasa.
0: Raisa dah ini.
1: Malini.
0: Malini buka. Dan teman Predua ternyata memang benar, sisa nasi bisa dimanfaatkan menjadi kompos ya, karena mengandung nitrogen dan karbohidrat yang baik untuk membantu pertumbuhan tanaman. Menariknya lagi, nasi juga termasuk bahan organik yang cukup cepat terurai, teman
1: Predua. Betul, cara paling simpel kamu tinggal mengubur sisa nasi di lubang sekitar 30 meter.
0: Duh,
1: enggak,
0: sumur itu.
1: Sumur. 30 cm aja ya teman Predua di dekat tanaman. Kalau dicampur dengan daun-daun kering atau sampah organik lainnya, hasil komposnya semakin bisa maksimal ya. Setelah ditutup tanah, biarin proses penguraiannya berjalan secara alami, teman Predua.
0: Secara alami aja, gak usah kamu bantu. Coba tahu ada yang inisiatif.
1: Iya, dibantu mungkin digalang dana.
0: Digalang dana. Enggak ada ya. Itu sudah berjalan secara alami.
1: Alami ya, aja ya.
0: Dan kalau kamu suka berkebun, kamu juga bisa membuat pupuk organik cair atau POC dari sisa nasi juga, teman Predua. Dan teman Predua,
1: caranya emang sedikit lebih panjang ya. Mulai dari mendiamkan nasi sampai berjamur, mencampurnya dengan air gula, terus difermentasi sekitar seminggu sampai muncul aroma seperti tapai.
0: Tapai. Nah, tapi
1: ya.
0: Terus.
1: Maaf ya. Setelah itu larutan tinggal diencerkan sebelum disiramkan ke tanaman.
0: Dan kompos dari sisa nasi tentu aja punya banyak banget manfaat, teman Predua. Mulai dari menyuburkan daun, merangsang pertumbuhan bunga, memperkuat akar, sampai memperbaiki kualitas tanah juga. Selain itu, pupuk organik ini juga relatif aman digunakan dalam jangka panjang.
1: Betul. Teman, jadi teman Predua, mulai sekarang yuk coba kurangi limbah makan di rumah ya. Siapa sangka sisa nasi yang biasanya berakhir di tempat sampah justru bisa jadi vitamin alami buat tanaman kesayangan. Kan bisa kayak gini teman Predua, jangan sampai sisa nasi paginya berujung jadi nasi goreng. Pernah gak sih? Dulu,
0: iya lagi kecil, gitu ya.
1: Dulu tuh waktu kecil aku di rumah, itu kalau ngerasain pagi-pagi nasi goreng itu bukan karena aku sampai sekarang itu ngerasa kalau nasi goreng itu adalah berasal dari nasi yang memang sisa. Jadi bukan kayak kita masak beli nasi untuk nasi goreng.
0: Enggak. Sayang nasinya.
1: Sayang nasinya kan. Iya. Karena menurut kita adalah sisa nasi ya dibikin nasi goreng.
0: Tapi sekarang teman Predua, jangan buat kita juga, jangan buat kita aja, tapi buat tanaman kesayangan kita juga.
1: Nah, kalau misalkan buat tanaman kesayangan yang sisa masih oke buat tanaman, kalau sudah muncul jamurnya dibuat nasi goreng.
0: Agak kebalik ya.

0: Kenapa makanan kaleng bisa bertahan berbulan-bulan ya? Bahkan sampai bertahun-tahun. Semua itu berawal dari penemuan Nicolas Appert pada tahun 1809 di Prancis. Ia menemukan bahwa makanan yang dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat, lalu dipanaskan, bisa bertahan lama tanpa membusuk. Dan metode ini kemudian dikenal sebagai Appertisasi. Setahun kemudian, pada 1810, Peter Durand mematenkan penggunaan wadah logam atau kaleng untuk metode tersebut, sehingga lebih kuat dan praktis dibawa, terutama untuk kebutuhan militer dan pelayaran jarak jauh. Menariknya, pembuka kaleng baru ditemukan puluhan tahun setelahnya. Jadi, dulu orang membuka kaleng dengan pisau atau bahkan palu. Dari kebutuhan perang hingga dapur rumah tangga, kaleng makanan jadi solusi penting untuk menyimpan pangan modern.
1: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: masih barengan kita berdua di sini. Kalau tadi kita ngomongin soal sisa nasi, kalau sekarang kita akan ngomongin soal sisa rasa.
1: Asik.
0: Sik.
1: Mahal ini.
0: Mahal ini. Mahal loh ini.
1: Mahal loh ini sama Freddy Wee. Dan kali ini kita bakal ngobrol sama cat lover di luar
0: cat lovers.
1: Sana. Buat kamu yang punya kucing di rumah atau suka kucing, punya kucing di kos, dimanapun sama Freddy Wee.
0: Atau kucing yang enggak ada.
1: Di jalan.
0: Enggak jadi jalan.
1: Menjadi kucing kecintaan kamu karena belum bisa bawa pulang.
0: Betul. Jadi kayak cuma dikasih makan aja. Ada loh orang kalau di daerah perumahanku tuh kayak setiap subuh itu dia tuh di situ
1: apa kucing
0: enggak orangnya jadi kayak dia tuh ngasih makan kucing-kucing liar di perumahan
1: street
0: gitu
1: street feeding asik. Nah teman Freddy Wee, pernah nggak sih kita penasaran sebenarnya tuh mereka lagi ngomong apa sih? Miu.
0: Apakah miu miu itu artinya adalah
1: minta motor listrik atau minta apa sih sebenarnya?
0: Apa sih sebenarnya ya?
1: Nah, teman Freddy Wee, ternyata kucing punya banyak banget cara buat berkomunikasi lewat suara. Jadi sebenarnya bukan meong aja loh.
0: Oke. Jadi kalau kucing ngeong itu biasanya mereka lagi minta sesuatu. Bisa jadi minta makan, minta dielus, ngajak main, atau sekedar menyapa kamu yang baru pulang, atau kadang-kadang minta iPhone.
1: Waduh, 17 Pro Max.
0: 17 Max. Tapi kalau meongnya panjang, coba contohin gimana meongnya panjang dan terus-terusan.
1: Meow.
0: Tuh kucing habis ikutan paduan suara sama produk ya. Jadi tapi apalagi tiba-tiba bisa jadi mereka lagi gak nyaman atau sedang sakit.
1: Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik.
0: Baik.
1: Jadi pasti ada sesuatu gitu.
0: Meong yang berlebihan pun gak baik ya,
1: jadi kita harus curiga.
0: Curiga
1: sama sesuatu yang berlebihan.
0: Kenapa sih kamu itu meong panjang-panjang gitu? Apakah sakit asam lambung?
1: Nah,
0: gitu?
1: Ataukah sakit tenggorokan? Gak tahu teman Freddy Wee. Terus ada juga suara yang mendengkur atau puring. Aduh, itu suara kejompoan kali teman Freddy Wee. Banyak yang mengira ini selalu tanda kucing bahagia. Padahal dengkuran itu juga bisa muncul saat kucing sedang stres atau menahan rasa sakit. Jadi lihat juga bahasa tubuhnya teman Freddy Wee. Kalau sekiranya sudah salto kanan kiri,
0: bisa jadi
1: periksa.
0: pengen makan beling.
1: Itu kan efek makan beling tuh teman Freddy Wee.
0: Jadi kalau kucing mulai mendesis juga, ini kucing apa ular? Atau menggeram, itu tandanya mereka merasa terancam atau terganggu. Sebaiknya jangan dipaksa disentuh dulu.
1: Betul-betul.
0: Kasih ruang supaya mereka lebih tenang lagi.
1: Biasanya kayak dia langsung mau coklat sambil berdiri bulu-bulunya.
0: Kok mirip ya Bu ya? Kayak pernah dengar di mana gitu. Oh, di atas genting rumahku. Dia tuh selama ini Dita.
1: Nah teman Freddy Wee, kalau suaranya seperti meraung dengan nada panjang, ini biasanya kucing lagi birahi.
0: Kucing ya.
1: Tapi kalau sering terjadi tanpa alasan yang jelas, apalagi pada kucing yang sudah tua, nah ini sebaiknya diperiksa ke dokter hewan aja, karena bisa jadi ada masalah kesehatan. Jadi meongnya kucing ini banyak arti sebenarnya ya.
0: Betul.
1: Gak sekedar meong aja.
0: Kayak nadanya diukur berapa oktav gitu-gitu teman produk itu bisa menentukan loh ternyata.
1: Menentukan.
0: Ya.
1: Bahasa tubuhnya juga.
0: Bahasa tubuhnya juga.
1: Yang meong tuh sambil ngapain?
0: Ngapain? Apakah meong sambil benerin TV? Nah itu bisa jadi pengen TV. Ya.
1: Itu langsung ya to the point.
0: Langsung
1: ya,
0: to the point dia.
1: Tanpa basa-basi.
0: Berarti dia gak pakai tipe kucing yang gak ngode.
1: Gak ngode.
0: Langsung to the point.
1: Kepada
0: bagus.
1: Babunya gitu.
0: Babunya ya. Dan satu lagi yang lucu, pernah dengar gak kucing mengeluarkan suara seperti cicitan saat melihat burung dari balik jendela? Itu namanya chirping atau chattering. Suara ini dipercaya muncul karena naluri berburu.

0: Talk, pillow talk, hati ke hati,
1: hati ke hati, ya, mendalam lah ya.
0: Mendalam, jadi kayak mereka tuh kayak ada ikatan gitu loh, Bu.
1: Ikatan dinas.
0: Ikatan tali silaturahmi. Ikatan alumni. Ikatan.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Untuk bernavigasi di kegelapan, kelelawar menggunakan sistem yang disebut ekolokasi. Mereka mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi, lalu mendengarkan pantulan suara tersebut untuk mengetahui posisi benda ataupun mangsa di sekitarnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Omong berdua buat kamu yang lanjut beraktivitas di malam hari ini ya, entah itu keluar, mau jalan-jalan bareng teman-teman, bareng keluarga, bareng sahabat, atau bareng pacar juga, Omong berdua di malam hari ini tenang aja, kamu bakal tetap bisa terhubung dengan kita melalui aplikasi RRI Digital, Omong berdua. Melalui aplikasi ini kamu bisa dengerin kita dari mana aja dan kapan aja tanpa khawatir terputus pokoknya, Omong berdua. Selain itu banyak banget fitur yang bisa kamu manfaatin ya, kamu bisa update berita di sana, kamu bisa tontonin konten kita, kamu bisa dengerin podcast juga, bahkan kamu bisa kepoin akun Instagram kita loh, Omong berdua. Semuanya ada di sana, pokoknya kamu rugi banget kalau nggak punya aplikasi ini. Langsung aja ya download di Play Store ataupun App Store, ketik aja deh RRI Digital dan nikmati keseruannya.

0: Ketika kamu berhias diri, pernah gak sih memperhatikan kenapa ya kita bisa muncul di dalam cermin? Hal ini terjadi karena refleksi cahaya. Cahaya dari lampu atau matahari mengenai tubuh kita, lalu dipantulkan oleh permukaan halus pada cermin yang kemudian kembali ke mata kita. Setelah itu, otak memproses pantulan cahaya tersebut, sehingga terlihat seperti ada kita di dalam cermin. Padahal sebenarnya itu hanyalah pantulan cahaya dari tubuh kita sendiri. Itulah sebabnya kenapa setiap kita yang bergerak, bayangan di dalam cermin juga langsung ikut bergerak.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Mas, sudah mendoakan anak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tomo Pradiwa ya, berasa banget kita sudah berada di penghujung acara
1: ya, hari ini. Akhirnya yang ditunggu-tunggu selesai sudah Tomo Pradiwa ya. So thank you banget malam hari ini udah nemenin kita berdua dari jam 3
0: tadi
1: sampai jam 7 malam. Sesaat lagi teman Pradiwa akan ditemani
0: oleh Pradiwa Jakarta.
1: Yes, karena tentunya kita akan bergabung Music Live Chat. Jadi Denny pamit undur diri.
0: Aku Ditaulia juga pamit undur diri. Teman Pradiwa sebentar lagi. Kita bakal ngobrol bareng musisi yang luar biasa.
1: Siapakah kira-kira?
0: Ruth Gracia. Aku Ditaulia dan Denny pamit undur diri.
1: Lagi dua kali nih. Bye bye, selamat malam semuanya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai, selamat malam teman Pro 2. Tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, sudah saatnya untuk Info Pro 2. Dan kali ini barengan aku Draga Deni yang bakal bagi informasi yang udah Deni siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi malam hari ini adalah Presiden Prabowo pastikan Indonesia akan punya motor listrik buatan dalam negeri. Informasi yang kedua, KJRI Kota Kinabalu raih penghargaan perlindungan PMI Pemerintah Negeri Sabah. Informasi yang ketiga, IWAPI Jember ikuti pemeriksaan DNA HPV gratis di Puskesmas Sumbersari. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 malam hari ini. Teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto memastikan akan Indonesia akan memiliki motor listrik buatan dalam negeri. Perihal ini, dalam waktu dekat Presiden mengaku akan menghadiri peluncuran motor listrik nasional. Diharapkan dengan adanya motor buatan anak bangsa, petani dapat beraktivitas dengan sepeda motor. Bahkan Presiden Prabowo berharap petani juga memiliki mobil. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia telah memproduksi mobil nasional Maung yang dipakai di kalangan TNI atau Polri. Ia bercerita ketika masih aktif sebagai Menteri Pertahanan, pernah ditawari mobil jenis Jeep dengan harga murah namun buatan negeri lain alias impor. Teman Pro 2, KJRI Kota Kinabalu menerima penghargaan perlindungan pekerja migran Indonesia atau PMI dari Pemerintah Negeri Sabah Rabu 8 Juli 2026. Penghargaan diberikan sebagai bentuk pengakuan kontribusi KJRI dalam penguatan perlindungan PMI serta peningkatan tata kelola ketenaga kerjaan setempat. Apresiasi tersebut diserahkan langsung Sekretaris Tetap Kementerian Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Hasan bin Mahali dalam Convention Revolusi Perburuan Sabah 2026. Agenda tahunan yang berinisiasi oleh Jabatan Tenaga Kerja Sabah JTK Sabah ini dihadiri sekitar 500 peserta dari unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan serikat pekerja. Penghargaan ini menjadi bukti nyata hubungan kerja konstruktif yang dibangun KJRI Kota Kinabalu dan JTK Sabah. Kedua instansi dinilai aktif dalam mendukung penyelesaian pengaduan ketenaga kerjaan, sosialisasi kepatuhan hukum perburuan, serta pembangunan komunikasi efektif. Teman Pro 2, 16 Juli 2026, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Jember mengikuti program pemeriksaan DNA HPV gratis yang diselenggarakan oleh Puskesmas Sumbersari, Kabupaten Jember pada 15 hingga 16 Juli 2026. Keikutsertaan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut edukasi pencegahan kanker serviks yang sebelumnya diberikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan IWAPI, Bidan Tias Ediwe, guna meningkatkan kesadaran perempuan terhadap pentingnya deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan DNA HPV sebagai bentuk metode screening untuk mendeteksi infeksi human papillomavirus atau HPV beresiko tinggi. Program pemeriksaan DNA HPV yang digelar Puskesmas Sumbersari ditujukan bagi perempuan berusia 30 tahun ke atas yang sudah menikah atau aktif secara seksual. Pemeriksaan ini bertujuan mendeteksi infeksi human papillomavirus HPV beresiko tinggi dan penyebab utama kanker serviks sehingga penanganan dapat dilakukan sejak dini. Oke nih teman-teman, sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi info produk berikutnya dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.
2: Yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Tentunya jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, temenin lo di malam hari ini. Tentunya teman pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Ya. Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa, yang penting kan syuting, tetap judulnya adalah syuting,
1: ya, syuting.
0: Kan?
1: Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan. Bener.
0: Halo Joko Anwar. Oke, berarti lagi apa, lagi aktif banget konten-konten berarti ya?
1: Sekarang aktif konten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh
1: fitness,
0: iya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Jadi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku konten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin, apalagi kan di media platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan nggak punya siapa-siapa untuk mulai, apalagi dulu nggak punya duit. Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something, tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan?
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis sih kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak iya perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar. Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain. Takut tanya orang, takut kayak di tempat gym terus buka tutorial. Sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Just don't be shy kayak.
0: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan
1: dari yang paling gampang. Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Oke.
1: Jadi punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau bajunya kotak-kotak.
0: Oke.
1: Itu ngaruh banget.
0: Iya benar.
1: Jujur.
0: Benar.
1: Itu yang bikin aku kayak aku kalau mereka bisa, aku bisa juga.
0: Gitu. Oh, gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya, betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals menurutku.
0: Punya goals gitu kan, dan harus disiplin.
1: Betul,
0: gitu,
1: betul.
0: Kan?
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh enggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan.
1: Iya, benar. Stamina.
0: Iya, benar.
1: Apalagi kan kita juga kalau di weightlift gitu itu kan juga harus pakai core.
0: Bener.
1: Core-nya juga dilatih. Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga sama-sama pakai diafragma. Jadi dari situ juga terlatih stamina ketika lagi lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
0: Betul sih, benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes,
0: benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti.
1: Aku juga kayak, wah, ya udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pah, persis loh.
1: Lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman Girl FM bener, ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing, pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J.
1: Yeah.
0: Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Kita jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu yang Now I Know sama ya It's Only Me itu masih baru rilis dan dia masih promo-promo di TikToknya juga.
0: Benar.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu aku masuk sama Passion Vibe, aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak oh aku ngelihat loh gitu. Prosesnya.
0: Bener. Berarti kayak ngerasa teman seperjuangan gitu ya.
1: Iya, bener-bener. Wow. Karena bener-bener apa tuh sama Caleb juga sekarang sama Kak AB bahkan nulis-nulis lagu dan kayak kita juga sekarang lagi aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga diajarin sama mereka. Jadi seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya apa ya dari Kak AB dari Caleb gitu kan apa yang paling teringat gitu dari maksudnya diajarin segala macem gitu kan dari nulis lagu. Dia juga maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempet ngobrol kan.
1: Iya.
0: Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga Kabe Bela Negara Kabe?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika jadi aku tuh dulu tipikal orang yang enggak fleksibel ketika aku pengen sesuatu misalnya dalam menulis lagu. Aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak enggak mau. Sama mereka tuh kayak kita ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Aku menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya.
0: Wow.
1: Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love you,
0: bener.
1: Pertama kali yang sedih banget.
0: Sedih. Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lah.
0: Aduh.
1: Apa akan banyak yang relate atau?
0: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MSC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta,
1: yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini komplek banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu ya. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin. Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti, kayak memahami. Paham, ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Bener-bener.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: bener
1: sama?
0: Bener sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiga berarti.
1: Berempati sih.
0: Berempati.
1: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama KB, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Bener.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan. Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Ini kan maksudnya beda banget ya, maksudnya apa sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku enggak bilang kayak enggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin. Berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya pikir kasih kalau soft spoken. Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati, tapi lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget.

0: sepertinya.
1: Kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat
2: Oh, I see. Okay.
1: Melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan itu unlocked.
2: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya lagi, iya.
2: Iya kan?
1: Jadi bilangin emotional stable.
2: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi, gitu kan, langsung langsung apa kayak hajar gitu kan, maksudnya bugrajer secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang
1: diselingkuhin. Berantem gitu.
2: Bener. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga nggak acceptance sih.
1: Karena sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya kayak dia. Di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian dimana aku ngerasa kayak okay, aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
2: Iya sih, benar.
1: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
2: bener.
1: Aku memahami dia tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
2: Iya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya.
2: Kita tunggu.
1: Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
2: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti.
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
2: Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengar Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
2: Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta. Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok. Rasa jatuh cintanya
2: butterfly era gitu ya.
1: Iya, butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius, dimana kayak oh ya, gue akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gue selama-lamanya gitu.
2: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
2: Oh wow, okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
2: Wow. Tapi kenapa akhir bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan? Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan kayak mungkin apa kayak sequel kalau film-film mungkin?
1: Iya.
2: Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
2: Okay, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin beberapa lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak kita menulis lagu apa? Okay, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an, ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
2: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
2: Ah itu dia. Tapi itu nanti ya.
1: Yeah.
2: Tapi menurut Arut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya betul.
2: Iya kan, ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya, mau itu juga kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuma karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
2: Bah, itu dia, betul ya. Jadi gak terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan, mending atur diri dulu.
1: Yes,
2: gitu
1: betul ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
2: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
2: Betul. Marah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar-benar. Oke, okay, gue makin penasaran. Tak ingin salahkan cinta. Ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman perubahan seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya. Kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Well, masih di NLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Iya, break
0: karena emosinya sangat-sangat terkuras gimana ya, akhirnya pertama kali berarti nyanyiin lagu galau.
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Setiap orang pasti nyanyi kayak menuangkan rasanya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini itu 2 jam atau 3 jam di shoot kita lagi recording itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget.
0: Capek banget.
1: Secara ya emosionalnya.
0: Maksudnya juga. Secara emosi capek jadi akhirnya kayak badan juga bawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
0: Oh iya. Recording.
1: Iya iya. Kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau meringkuk gitu.
0: Bener. Ya. Bener, cuman kalau kalau recording rebah kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas.
0: Makanya. Makanya agak susah jadi duduk gitu ya. Wow. Tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini. Karena kalau cuma nyanyi satu kalimat, maksudnya cuma nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Ya,
0: apalagi ya. Nyanyi ya kan.
1: Iya. Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk iya, untuk pemanasannya ya. Pemanasan nangisnya.
0: Oke. Okay.
1: Sisanya ya sudah.
0: Iya,
1: yang adalah.
0: Benar, benar. Berarti ini masih diproduserin sama
1: Bela Negara Abi dan juga Karab juga.
0: Wow, oke. Oke loh sih, lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu kan jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya, mungkin jadi EP.
0: Ya, aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada.
0: Akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti next akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
1: single-single
0: nanti
1: dulu
0: akan
1: dulu
0: jadi EP
1: aja.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Seru. Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devi Jenny. Wow, suaranya keren.
1: Oh, terima kasih, senang aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya, ini lagu yang vibesnya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis. Itu kayak, wah kalian kuat.
0: Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya, kayak, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain, aku ngeperas aja, aku gak kuat.
0: Benar-benar. Tapi kalau kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Mm-hmm. Makanya dari beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibes-nya kayak gitu,
0: iya
1: kayak
0: sih,
1: diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya yang bernyanyi itu?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston, pasti.
0: Oh, wow. Okay.
1: Mariah Carey, terus Coco Lee.
0: Oh, wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya, benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik banget.
1: Iya, pas biopiknya naik, bener-bener. Itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, 82 semua. Kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian. Sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang. Seperti tadi katanya,
0: bener,
1: ada pengen galau.
0: Ada yang pengen galau.
1: Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan, benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Oh, seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Nanti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP. Didoakan segera mungkin, mungkin tahun ini.
0: Okay.
1: Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang enggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh wow. Tapi nanti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu,
1: yes,
0: ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, berarti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman produk ingin tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya, di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizernya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar, bisa ditonton ya. Dan tadi saya di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang ingin disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi Murut.
1: Terima Congrats kasih
0: buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya di tahun ini berarti. Nanti main lagi di sini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman produk seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyanyi favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clacker's Ball Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clacker's Ball Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clacker's Ball Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clacker's Ball Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Teman terbaik.

0: Pro2 teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro2. Kali ini barengan sama aku Vita Karina di Jaga Malam. Kita bakal ngebahas salah satu topik pembahasan ya, yang dimana memang ini akan membahas soal perkembangan teknologi AI. Yang dimana perkembangan teknologi AI ini memang bikin banyak hal jadi lebih mudah. Tapi di sisi lain teman Pro2 bisa aja disalahgunakan. Salah satunya lewat penyalahgunaan AI seperti Grok untuk membuat ataupun menyebarkan konten yang mengarah pada kekerasan berbasis gender online. Padahal, di balik kemudahan teknologi ada tanggung jawab besar untuk menghormati privasi, kemudian juga menjaga martabat orang lain dan juga menggunakan AI secara bijak. Malam hari ini tentunya kita bakal ngebahas topik tentang AI, hilangkan otonomi tubuh perempuan di ruang digital. Bersama dengan anggota dari CIMSA UNED ada Siwa Kiani Almira. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam kakak.
0: Oke, mungkin bisa disapa nih untuk teman Pro2 yang lagi stay tune di Pro2. Silakan.
1: Baik, halo kakak-kakak semuanya. Jadi perkenalkan, saya Syifwah Kiani Almira, biasanya dipanggil Mira. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jember semester 2. Di sini saya juga merupakan perwakilan dari Skora CIMSA UNED nih kak.
0: Oke, mungkin bisa dijelaskan juga Skora CIMSA UNED itu apa?
1: Oke, jadi biar sekalian kita nyambung, mungkin aku jelasinnya dari CIMSA sendiri itu apa ya kak ya? Oke, jadi Center for Indonesian Medical Study and Activities atau yang biasa kita singkat sebagai CIMSA merupakan organisasi mahasiswa kedokteran Indonesia yang bersifat nasionalis, independen, non-politik, non-profit, inklusif, serta non-partisan dan berbasis aktivitas dalam pergerakannya. Jadi CIMSA sendiri udah berafiliasi dengan organisasi perhimpunan mahasiswa terbesar dan tertua di dunia yaitu IFMSA atau International Federation of Medical Student Association. Jadi saat ini CIMSA sendiri sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia pada 38 universitas di Indonesia dengan jumlah anggota lebih dari 10.000 nih kak. Salah satunya itu adalah kita sebagai CIMSA UNED. Jadi CIMSA UNED sendiri itu terdiri atas 4 bindeng atau standing committee yang fokusnya terhadap isu-isu tertentu. Salah satunya aku di sini sebagai perwakilan dari SKORA atau Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Rights including HIV and AIDS. Jadi di sini kita mengenai kesehatan reproduksi termasuk dari HIV and AIDS itu juga kak. Selain dari SKORA, kita juga ada SCORP atau Standing Committee on Human Rights and Peace. Jadi kalau SCORP sendiri itu tuh mengenai hak asasi manusia dan perdamaian dunia. Terus selanjutnya ada juga SCOF atau Standing Committee on Public Health. Jadi dia ini mengenai kesehatan masyarakat. Dan yang Standing Committee terakhir itu ada SCOPI atau Standing Committee on Professional Exchange. Jadi dia tuh mengenai pertukaran mahasiswa kedokteran kepaniteraan klinik di luar negeri.
0: Oke. Jadi kalau teman Pro2 sering banget ya stay tune setiap malam Jumat. Jumat malam Sabtu ya. Itu pasti teman Pro2 akan ditemani sama teman-teman dari CIMSA UNED. Nah, ini rame banget ya pembahasan soal media sosial, terutamanya di platform X ataupun Twitter kita menyebutnya, soal penyalahgunaan fitur AI Grok ya, memang dipakai buat memanipulasi foto orang tanpa izin. Itu kan kayak akhirnya membahayakan serta juga merugikan sekali gitu ya Mira. Nah kebetulan dari Skora CIMSA UNED ini lagi concern juga untuk membahas soal isu ini. Mungkin boleh untuk diceritain dulu Amira, bagaimana sebenarnya fenomena apa sih yang lagi terjadi saat ini kalau menurut kamu? Silakan.
1: Nah benar banget kak, jadi itu emang lagi rame banget sih dibahas di platform X akhir-akhir ini mengenai fitur kecerdasan buatan yang namanya Grok AI itu tadi kak. Jadi fitur ini tuh sebenarnya bisa dibilang sangat canggih, tapi sayangnya ada banyak pihak yang menyalahgunakan dari fitur ini sendiri. Jadi pihak-pihak tersebut itu tuh tidak bertanggung jawab. Jadi mereka mengedit foto-foto pribadi orang lain, terutama foto-foto perempuan yang diubah jadi konten visual yang vulgar, eksplisit, dan bermuatan asusila. Bahkan itu tuh tanpa persetujuan dari pemiliknya sendiri kak. Nah tindakan memanipulasi foto yang berbasis gender ini merupakan salah satu bentuk dari KGBO itu kak, atau kekerasan gender berbasis online. Makanya kita melalui Skora CIMSA UNED itu tuh mau mengajak masyarakat secara luas, terutama anak-anak muda yang seumuran kita nih, buat lebih sadar kalau misalnya fenomena ini tuh bukan sekedar tren teknologi kak, tapi bukan juga bahan bercandaan biasa, melainkan tuh sebuah pelanggaran serius yang merampas otonomi tubuh perempuan di ruang digital. digital.
0: Iya, betul. Karena memang kekerasan itu bukan hanya terjadi di nyatanya aja, tapi di dunia maya juga. Apalagi sekarang itu ada kecerdasan buatan. Ya, memang kecerdasan buatan itu bisa memudahkan kita ya sebagai pengguna sekarang di era digitalisasi. Tapi tidak menutup kemungkinan akhirnya akan disalahgunakan, akhirnya jadi konten-konten yang vulgar atau ada kekerasan seksual lainnya gitu ya. Ngeri juga ya ternyata teman Pro 2. Berarti foto ini yang biasa kita unggah bisa tiba-tiba diedit jadi yang aneh-aneh gitu ya. Apalagi sekarang tuh AI banyak banget yang seperti itu. Nah, terus kenapa sih tindakan manipulasi foto lewat Grok AI ini dikategorikan sebagai KGBO atau kekerasan gender berbasis online?
1: Nah, betul banget Kak. Jadi banyak korban yang bisa aja di sekitar kita juga itu kaget karena foto-foto mereka yang santai atau bahkan foto-foto mereka yang formal itu tuh tiba-tiba dimanipulasi pakai perintah atau yang biasa kita kenal sebagai prompt gitu ya kalau di AI. Nah, prompt tertentu itu di Grok AI itu tuh bisa diubah menjadi gambar yang tidak pantas. Nah, ini yang kita sebut sebagai KGBO. Kenapa? Karena tindakan tersebut itu tuh menyerang seseorang berdasarkan gendernya, Kak. Nah, dalam hal ini biasanya tuh mayoritas korbannya itu dari perempuan sendiri. Jadi tujuannya itu untuk melecehkan atau mengeksploitasi mereka secara seksual di ranah digital. Nah, di sini itu ada unsur perampasan hak atas citra diri dan identitas visual korban. Makanya pelaku yang melakukan manipulasi ini tuh tanpa ada konsen atau persetujuan sama sekali dari korbannya. Jadi teknologi di sini tuh malah dijadikan alat untuk melanggengkan kekerasan seksual di internet, Kak.
0: Oke, memang sangat benar-benar membahayakan juga ya. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi, kita kan juga menggunakan media sosial nih Mira ya. Kita pun juga gak bisa ya kalau tiba-tiba kita yang pengen personal branding gak menyertakan foto-foto kita, aktivitas kita. Jadi akhirnya kayak ruangnya terbatas juga ya Mira ya. Oke, kadang ada juga argumen netizen tuh yang bilang, lagian kenapa sih kayak foto-foto itu di-upload, di-posting di media sosial? Tapi kembali lagi dengan kita nih yang pengen personal branding, itu kan satu-satunya ya dari media sosial gitu. Resikonya memang ada pastinya. Nah, menurut Mira, bagaimana kita harus menanggapi pola pikir yang seperti itu dengan ih ngapain sih posting, ngapain sih upload gitu? Kalau menurut Mira bagaimana?
1: Nah, justru itu Kak, malah argumen yang kayak gitu itu tuh yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia kesannya itu tuh melakukan victim blaming atau kita malah menyalahkan korbannya sendiri. Padahal konsep dari consent atau persetujuan itu tuh sifatnya spesifik dan kontekstual. Saat seseorang ngunggah fotonya ke media sosial, itu tuh mereka mau berbagi, mau berekspresi, atau kayak kata kakaknya tadi, mau bangun personal branding ya. Nah, itu bukan berarti mereka itu memberikan izin atau lampu hijau bagi orang lain buat memanipulasi foto jadi bahan fantasi seksual. Jadi mengunggah foto itu tuh gak sama-sama persetujuan untuk dilecehkan, Kak. Jadi yang salah di sini harus kita tekankan bahwasanya yang salah itu tuh perilaku pengguna yang menyalahgunakan teknologi, bukan korban yang posting fotonya, Kak.
0: Oke, jadi ada oknum-oknum yang memang memanfaatkan itu untuk kejahatan, terutamanya untuk kekerasan seksual di media online, berbasis online gitu. Kemudian dampak psikologis ataupun sosial itu pasti ada gitu ya, psikologis dari korbannya, kemudian juga ruang lingkup sosialnya. Apa aja sih yang biasanya dialami oleh teman-teman kita yang menjadi korban manipulasi deepfake AI saat ini?
1: Nah, malah itu yang termasuk jadi concern terbesar kita sih, Kak. Karena dampaknya itu tuh luar biasa besar dan bisa dalam jangka panjang gitu, Kak. Kenapa? Karena dari sisi psikologisnya sendiri, korban tuh bisa mengalami trauma yang mendalam. Terus rasa takut yang ekstrim, kecemasan, sampai depresi. Kenapa? Karena dia merasa privasinya itu tuh dilanggar secara kasar, Kak. Nah, sehingga banyak korban yang akhirnya tuh merasa gak aman lagi tuh di ruang digital. Jadi milih buat narik diri, untuk hapus akun, kayak deaktif akun di Instagram gitu kan, Kak. Atau bahkan sampai enggan ngunggah foto, udah gak mau ngunggah foto lagi karena takut jadi sasaran berikutnya. Nah, selain itu ada juga resiko kerusakan reputasi sosial yang serius. Kenapa? Karena orang-orang yang melihat foto hasil AI itu kan belum tentu tahu dan sadar kalau misalnya itu tuh dibikinnya dari AI gitu kan, Kak.
0: Dan tidak menutup kemungkinan ya Mira ya, karena kan aku juga punya temen tuh pernah dia itu jadi korban love scam. Itu pernah juga, dia itu emang gak tahu gitu. Dikiranya kan kayak dulu kan kita berkenalan di media sosial, kemudian ada komunikasi. Nah, memang awal itu kayak berkenalan gitu. Akhirnya ada hal yang diminta oleh si pelaku ini, pelaku kejahatan. Kayak misal minta kirim foto atau apa, ya dia pap aja gitu. Kemudian ada ancaman itu tadi. Ancamannya itu tadi mungkin menggunakan AI ya, karena kalau menurut teman aku tuh dia kayak cuma foto wajah aja. Tapi akhirnya kalau misal si pelaku ini kemauannya tidak dituruti, maka ada ancaman akan disebarluaskan foto-foto dengan foto vulgar itu tadi. Nah itu mungkin salah satunya juga ya Mira ya.
1: Betul banget Kak. Nah, jadi kalau misalnya salah satunya kayak gitu, makanya kita harus selalu berpihak pada korban sih Kak. Itu jadi salah satu concern kita, biar korban itu tuh merasa kalau misalnya mereka itu tuh selalu didampingi sama kita. Jangan sampai kita lebih membela ke arah pelaku
0: ya, sih Kak. Betul, jadi itulah yang akhirnya membuat kita itu sebagai pengguna media sosial itu akhirnya kayak kurang percaya diri ya. Kurang percaya diri untuk posting sesuatu, berkenalan dengan orang, padahal sebenarnya kita itu ada yang punya maksud pengen berkenalan dengan seseorang untuk menambah relasi gitu ya. Ada yang arahnya itu positif gitu. Tapi ya kalau kita tidak berhati-hati lagi, tidak bijak lagi dengan menggunakan media sosial, maka ada beberapa oknum yang akan punya modus kejahatan untuk perlakuan yang seperti itu gitu ya. Nanti kita bakal bahas lagi ya Mira ya, karena seru banget kalau kita ngebahas seputar kekerasan ya, kekerasan pada perempuan. Apalagi yang lagi kita bahas sekarang itu, kalau di zaman sekarang itu sudah ada kekerasan perempuan ya, apalagi berbasis online. Jadi kalau teman Pro 2 terutamanya perempuan-perempuan di luar sana ya, hati-hati ketika menggunakan media sosial, karena pastinya akan ada banyak sekali kejahatan-kejahatan yang tentunya akan mengintai kita kalau kita tidak hati-hati. Bagaimana untuk pembahasan selanjutnya teman Pro 2? Nanti kita bakal ngobrol lagi masih barengan sama Mira. Dia adalah anggota dari CIMSA UNED yang tentunya masih membahas soal AI hilangkan otonomi tubuh perempuan di ruang digital. Di sini aja teman Pro 2, bareng sama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 1966, namanya Welcome Billy. Seekor singa yang mengenakan jersey bertuliskan England, simbol yang identik dengan lambang nasional Inggris. Menariknya, maskot ini juga menjadi bagian dari strategi pemasaran modern pertama dalam sejarah Piala Dunia, termasuk digunakan dalam berbagai merchandise seperti poster, mainan, hingga souvenir. Sejak saat itu, maskot menjadi elemen wajib di setiap edisi dengan karakter yang selalu berbeda. Dari satu karakter, lahirlah tradisi global yang terus hidup di setiap Piala Dunia. Welcome to a
1: brand new soccer game. Woi, punya mata nggak lo?
2: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
3: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
4: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok.
5: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
6: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang. Itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh, Mas, maaf ya. Nggak apa-apa kan?
2: Ya, Mas, nggak apa-apa. Maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
4: 5 minutes later.
2: Kenapa, Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih, Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya, Mas. Jadi ngerepotin nih.
6: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
11: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Teman Pro 2 tentunya masih balik lagi barengan sama aku Vita Karina dan juga ada anggota dari Cimsa Unet, dia adalah Almira atau yang biasa akrab disapa Mira. Nah, kalau tadi kita sudah membahas ya bahwa ternyata juga banyak sekali oknum pelaku kejahatan yang menggunakan AI untuk korbannya ini dibuat sevulgar mungkin. Dari fotonya, kemudian juga dipermalukan ya mungkin ya di media sosial. Dan bahkan juga faktanya itu banyak sekali di media sosial itu muncul ya Mira ya. Kalau kita lagi scroll media sosial Facebook contohnya, ada juga bukan hanya foto-foto aja ya, mungkin ada juga kayak platform film mungkin, tapi ada tulisannya gambar ini AI gitu. Tapi kalau kita lihat alur ceritanya semuanya itu udah mirip banget kayak manusia gitu. Sekarang tuh emang udah banyak banget ya yang menggunakan AI ya Mira. Kalau kamu sendiri melihatnya bagaimana?
1: Nah itu menurutku parah banget sih kak. Soalnya kadang-kadang misalnya di TikTok, TikTok kan yang main tuh bukan cuma kita aja yang udah usianya dewasa, udah cukup umur, tapi juga dijangkau sama anak-anak yang di bawah umur. Walaupun sebenarnya dari TikToknya sendiri kan sudah ada pembatasan umur ya kak ya. Cuman kan kita gak bisa menutup kemungkinan. Sementara beberapa kali bahkan aku sendiri itu tuh pernah lewat di FYP ku tuh kayak something like

0: gay gitu. Dan itu tuh benar-benar terang-terangan, vulgar, kayak kissing, nah, and something. Padahal kita nggak tahu itu tuh lewat nggak di anak-anak kecil itu. Jadi menurutku itu salah satu yang harus jadi concern, gimana dari pihak pemerintah atau dari Komdigi itu bisa membatasi, gimana sih itu semuanya harus di stop gitu.
1: Walaupun itu muncul di rekomendasi ketika kita scroll ya, tapi paling tidak untuk rekomendasi itu tuh jangan diperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh seperti itu tadi. Gitu. Bahkan juga ya itu tadi ya, akhirnya kita pun juga kurang percaya diri untuk menggunakan media sosial. Takutnya ketika kita upload sesuatu, posting sesuatu, disalahgunakan foto kita gitu. Berarti ini juga bukan menjadi hal yang sepele juga nih teman Pro 2. Harus ada hukumnya. Kalau dari sisi hukum di Indonesia sendiri, apakah pelaku manipulasi foto pakai AI ini tanpa izin ya, ini bakal dijerat sanksi pidana? Apakah begitu, Mira?
0: Nah benar banget kak, itu emang bisa untuk dijadikan sanksi pidana kak. Malah itu yang seharusnya kita coba untuk lebih sebarluaskan kak, biar kita bisa lebih menekan buat kejadian-kejadiannya ini. Karena kita harus memastikan bahwasanya pelaku-pelaku di luar sana yang sudah melakukan atau bahkan yang belum melakukan tuh, kita harus tekankan kalau misalnya mereka itu tuh gak bisa bersembunyi di balik layar kayak gitu aja. Karena hukum kita tuh sebenarnya udah mengatur nih hal-hal yang kayak gini. Pemerintah lewat Kementerian Komdigi sama pihak kepolisian juga tuh bahkan udah ngasih peringatan yang keras terkait penyalahgunaan AI seperti ini. Nah, beberapa regulasi yang ada, tindakan memanipulasi foto orang lain itu jadi konten asusila itu tuh bisa dijerat di Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1, terus juga ada Undang-Undang Pornografi sampai ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terkait penyebaran konten pornografi dan manipulasi data elektronika. Nah, sanksinya sendiri itu tuh enggak main-main, bisa kayak berupa denda yang besar sampai ke hukuman penjara kak. Bahkan dari platformnya sendiri seperti X itu tuh diancam denda atau blokir kalau nggak memoderasi fitur ini. Bahkan kalau misalnya yang aku lihat ini bukan sekedar ancaman sih kak, kalau yang aku baca-baca itu sekitar kayak Januari 2026 ini dari Komdigi itu udah ngebatasin dari penggunaan si Grok AI ini. Jadi dari Indonesia sendiri yang udah mengebatasi itu. Cuman emang dari pihak platformnya sendiri itu tuh belum benar-benar mengambil langkah yang tegas biar kayak prom-prom yang bisa disalahgunakan itu tuh masih tidak dibatasi gitu. Jadi orang-orang tuh masih bisa melakukan manipulasi di Grok AI. Jadi sebenarnya ini tuh harus jadi tanggung jawab dari pihak Twitternya, dari pihak X-nya gitu sih kak.
1: Okay. Jadi memang harus ada pembatasan ya prom-prom yang sekiranya itu adalah dampaknya negatif atau arahnya negatif, lebih baik dilakukan pembatasan. Walaupun di Indonesia sendiri sudah ada hukumnya gitu, tapi yang namanya orang kan ada yang tidak berpikir dua kali soal itu gitu ya. Nah tapi kan kadang nih kalau kita kembali lagi dengan platform media sosial, terutamanya platform media sosial luar negeri kayak X ataupun Twitter, ini responnya juga suka lambat juga kalau misalnya dilaporkan secara personal gitu ya. Ada gak sih kayak lembaga ataupun komunitas di Indonesia yang bisa bantu untuk mendampingi korban dari kekerasan gender berbasis online yang kayak gini, Amira?
0: Oke, jadi ada banget kak. Jadi menurutku ini tuh salah satu yang harusnya kita lebih sebarluaskan, biar baik perempuan-perempuan ataupun laki-laki juga bisa aja di seluruh Indonesia ini harus lebih tahu mengenai lembaga-lembaga ini. Karena di Indonesia sendiri tuh kita kayak nggak dibikin korban itu tuh merasa sendirian. Di Indonesia tuh ada beberapa lembaga swadaya masyarakat kak, yang emang fokusnya itu tuh ngedampingin dari korban-korban kekerasan digital. Contohnya tuh salah satunya ada SafeNet. Jadi mereka itu ada divisi yang biasanya emang dikhususkan untuk ngebantu korban-korban dari kekerasan digital ini. Mulai dari paduan mengamankan bukti digitalnya kayak gimana, sampai nanti dibantu gimana ngurusnya ke arah hukumnya kak.
1: Okay. Berarti berarti ini harus ada buktinya ya dari korbannya sendiri. Kalau misalnya sudah ada kekerasan, jangan sampai diam aja gitu, tapi harus ditunjukkan dengan buktinya. Misal kalau ada screenshot atau mungkin ada video, itu harus jadi bahannya gitu ya, untuk bukti supaya nanti bisa memudahkan dalam hal pelaporan gitu. Kemudian
0: Nah, betul banget Kak. Jadi emang itu salah satunya yang harus di lebih sebarluaskan sih Kak mengenai bukti itu. Karena kalau kita mengurus di area hukum ya Kak, di ranah hukum, itu tentu aja kita harus selalu punya bukti ya Kak kalau kita mau ngurus dengan benar. Jadi emang dari korban-korban sendiri itu tuh butuh lembaga-lembaga swadaya seperti
1: apa
0: ini.
1: Itu?
0: Contohnya
1: apa
0: kayak si SafeNet tadi, terus LBH API, Konde.co, terus kita juga ada Komnas Perempuan Kak yang biasanya bakal selalu ngasih ruang aman, pendampingan hukum sampai ke bantuan psikologis. Jadi kalau misalnya dari lembaga-lembaga ini sendiri dia udah memberikan sosialisasi secara luas gitu. Jadi kalau misalnya ada korban-korban yang mengalami kekerasan, mereka tuh sudah tahu apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan, bukti apa saja sih sebenarnya yang harus mereka persiapkan. Contohnya kayak screenshot yang udah Kakak sebut tadi. Nah, makanya kalau misalnya korban-korban di sini ada yang ngerasa dari platformnya dicuekin nih, misalnya contohnya dia kasus di Grok AI ini sendiri di Twitter udah di report tuh akunnya, tapi dari Twitter sendiri itu nggak ngasih apa-apa, iya dicuekin. Nah berarti kita bisa langsung aja ngehubungin sih lembaga-lembaga ini biar ada arahan yang lebih jelas gitu Kak.
1: Oke, apalagi lembaga-lembaga ini kan bukan hanya kita yang harus datang gitu ya, tapi bisa juga dari media sosial mungkin ya sebagai awalan gitu dulu. Jadi kita nanti juga tahu bagaimana prosedur untuk pelaporannya, kemudian nanti pasti akan diarahkan selanjutnya bagaimana. Nah, ngomong-ngomong soal platformnya sendiri, ini menurut Mira apa sih yang seharusnya dilakukan sama pemilik platform X ataupun Twitter atau penyedia teknologi AI Grok, yang supaya nantinya fitur mereka ini nggak terus-menerus disalahgunakan. Seperti yang kita tahu ya, kalau misal kita tahu di TikTok deh, itu kan ada yang orang tuh jadi affiliate, punya barangnya ataupun enggak gitu ya, kadang tuh bisa bikin video kayak seolah-olah kita lagi pegang-pegang barangnya gitu. Itu kan kalau untuk positif, arahnya positif. Tapi kalau arahnya negatif, kalau menurut kamu bagaimana nih? Dan harus apa sebenarnya dari platform X ataupun penyedia teknologi AI Grok?
0: Nah justru itu dari poin utamanya Kak, kayak yang sebelumnya sudah sempat aku singgung, dari pihak platform X-nya ini atau dari pengembang AI-nya itu sendiri yang gak boleh lepas tangan gitu aja dengan alasan itu teknologinya netral, itu tuh tergantung penggunanya kayak gimana sih makainya. Justru dari mereka, pihak platform itu, dari pihak pengembang itu, mereka yang harus memperketat sistem keamanannya, mereka yang harus memoderasi kontennya, sehingga ketika ada orang-orang yang berniat buruk nih, misalnya mereka mau memasukkan prompt yang buat coba buat gambar ini jadi dilepas bajunya dengan pakai bikini aja gitu. Nah itu harusnya kata-kata seperti itu, prompt seperti itu yang difilter dari pengembang-pengembangnya. Jadi harus ada pembatasan kuncinya sih Kak, yang lebih ketat gitu. Nah jadi nanti sistem ini nih harusnya secara otomatis nolak kalau misalnya ada pengguna yang berusaha untuk menyalahgunakan fiturnya gitu. Nah selain itu kan ada sistem report ya Kak ya, atau blog gitu, report blog atau laporan dari pengguna yang harusnya diprosesnya tuh secara lebih cepat gitu. Jadi akun-akun yang emang udah terbukti melakukan penyalahgunaan ini nih harus langsung di-ban secara permanen.
1: Betul.
0: Iya, jangan sampai kayak mereka-mereka yang udah melakukan penyalahgunaan yang udah dilaporin, jangan sampai dibiarin gitu aja dan jadinya mereka tuh bisa melakukan penyalahgunaan lagi
1: terus-menerus. Gak ada efek jera juga ya, meskipun di Indonesia sudah ada hukumnya gitu. Dan aku setuju banget sih, karena memang semua itu harus ada pembatasannya. Bukan hanya AI Grok, beberapa media sosial lainnya justru sudah ada hal-hal seperti itu, pembatasan gitu ya. Kayak misal ada live, kemudian kita mau komen-komen gitu, komennya yang aneh-aneh aja itu biasanya gak akan muncul gitu. Karena itu tadi sudah ada filter, filter dari bahasa yang kita gunakan. Kalau bahasa yang kita gunakan aja gak ada pembatasan dari aplikasinya, ya pasti bakal ada kesalahan berulang yang nantinya akan merugikan banyak pihak gitu. Oke, jadi ini adalah salah satu hal yang benar-benar jadi perhatian khusus ya sebenarnya dari media tersebut ataupun platform tersebut. Nah aku juga punya kasus nih ya, kalau memang misal kita itu ada orang terdekat kita nih melihat ada foto yang dimanipulasi deh, misal contohnya bahkan kita sendiri menjadi korbannya, langkah awal apa yang harus bisa kita lakukan selain tadi mungkin harus melapor gitu ya, atau mungkin harus punya bukti, barangkali ada yang lebih signifikan lagi jadi salah satu langkah yang paling cepet deh kalau menurut Amira sendiri apa?
0: Sebenarnya kalau misalnya dari hal yang pertama kita harus lakukan nih kak, kalau misalnya jadi korban-korban gitu kan biasanya emang otomatis bakal langsung nangis-nangis, langsung panik.
1: Ya,
0: tapi sebenarnya kuncinya itu tuh kita nggak boleh panik kak, karena biasanya kalau misalnya kita panik kita malah nggak melakukan apa-apa nih dengan kasusnya, kita cuma nangis aja. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita tidak panik, itu tuh kita bisa melakukan pengumpulan bukti itu dulu kak, yang pertama. Habis itu baru kita lakukan pengambilan tindakan. Contohnya kita bisa manfaatin fitur report itu sendiri, atau yang laporkan akun gitu kan, atas dasar pelecehan atau konten yang tidak diinginkan. Nah yang kedua, kita bisa ngambil screenshot berupa beserta tautan dari akun pelakunya sendiri. Berarti kalau misalnya kita udah melakukan hal-hal seperti itu, nanti kita ada bukti digital yang valid gitu. Jadi nanti pelaku gak bisa tuh, gak bisa berkelit ketika kita melakukan pelaporan.
1: Tapi ada juga loh yang membuat akun tuh secara banyak. Itu gimana?
0: Nah itu
1: akun fake gitu.
0: Akun fake kan makanya itu tadi seperti yang udah kita bahas sebelumnya tuh kak ya, harusnya dari pihak platform itu sendiri, mereka tuh kalau udah sekali ngeban, udah ngeblok, itu tuh harusnya bikin nggak bisa bikin lagi.
1: Betul.
0: Contohnya kayak di Instagram ya kak, itu tuh kalau misalnya kita udah ngeblok satu akun, walaupun dia bikin akun beberapa yang baru, itu tuh bakal langsung sekalian keblokir.
1: Betul. Jadi kayak dilihat nih foto yang dia pakai untuk jadi foto profil deh misal, itu biar nggak ini nggak dibuat lagi gitu. Tapi bisa aja nih, misalnya nih ya, nggak pakai foto itu, karena kan biasanya kayak love scam ya, ataupun apa ya, biasanya itu ada pelaku-pelaku kejahatan penipuan ya misalnya, itu kan dia pakai foto satu orang tapi banyak nama dengan banyak akun. Kalau misal dari aplikasi bisa ngeban atau mungkin dengan foto satu yang sama kemudian dia nggak bisa bikin lagi, tapi kalau misalnya dia punya foto yang lain gitu deh, itu gimana?
0: Nah itu kak, tadi kayak yang aku bilang di Instagram, jadi dia tuh sebenarnya gak sesuai muka atau nama aja dia kalau di Instagram itu. Jadi kalau misalnya emang satu akun yang sama, dia menggunakan email yang sama nih, dia bikin berulang, tapi dia emailnya masih nyangkut yang sama nih, walaupun namanya beda-beda, mukanya beda-beda.
1: Betul.
0: Itu bakal tetap keblokir dari
1: atau
0: sistem Instagramnya.
1: Atau bisa dilacak dari ini ya, dari handphone ya, kan ada email, kemudian juga ada perangkat-perangkat tertentu yang memang itu bisa dilacak dari sistemnya. Kalau misal menggunakan dari perangkat yang sama, ya pasti kayak bisa otomatis
0: di-ban. Iya, kayak gitu.
1: Seharusnya gitu sih ya aplikasinya.
0: Menurut aku itu, emang balik lagi tanggung jawabnya itu ke pembuat platform gitu.
1: Jadi harus ada ketegasan sendiri atau bahkan mungkin ya semoga aja lah ya nanti ada langkah-langkah selanjutnya yang menjadi langkah yang tegas, bahkan juga bisa menutup akses dari para pelaku-pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama ataupun modus-modus yang sama juga. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya. Kayaknya kita harus kasih jeda dulu nih buat teman Pro 2 yang mungkin masih aja pengen tahu lebih lanjut bagaimana untuk pembahasan kita, tapi kita dengerin lagu-lagu dulu biar nanti teman Pro 2 tetap bisa menikmati siaran di malam hari ini, tentunya masih barengan sama aku Vita Karina dan juga ada Amira yang tentunya masih menemani kamu di Jaga Malam.

0: Teman-teman Pro 2, gak kerasa ya kita udah di sesi yang terakhir. Tentunya masih bersama aku Vita Karina, kita dijaga malam. Dan kita masih bersama dengan anggota Cimsa Unet, ya ini ada Amira. Tadi juga sudah disinggung ya beberapa hal teman Pro 2, bahwa memang ada perlindungan ya untuk korban dari si korban AI ini tadi, bahwa mungkin teman Pro 2 jadi salah satu korban yang foto-fotonya digunakan, kemudian juga sampai-sampai foto-foto itu dibuat konten video yang tidak senonoh, vulgar gitu ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Amira sendiri, bahwa juga ada perlindungan hukumnya, bahkan juga untuk pelaporannya tadi udah dijelasin. Dan tadi juga ada juga ya yang sudah berkomentar, salah satu dari teman Pro 2 di YouTube-nya RRI, tapi juga sudah dibahas soal langkahnya bagaimana kalau untuk pelaporan, tadi juga sudah dibahas dan memberikan support untuk Amira juga ya. Oke, kita lanjut lagi. Lalu sebagai pengguna internet, kita juga kan sekarang kan di era seperti sekarang ini kita juga menggunakan media sosial. Pengguna internet ini biasa yang mungkin bukan hanya korban dan bukan hanya pelaku aja. Apa sih peran kecil yang bisa kita lakukan buat ikut memberantas yang namanya fenomena manipulasi foto AI di media sosial?
1: Nah, jadi sebenarnya hal yang paling penting untuk kita lakukan itu tuh jangan sampai kita ikut nyebarin, jangan sampai kita ikut nonton. Karena kadang-kadang mungkin dari sekitar kita sendiri, mungkin kakak pernah dengar sendiri kalau di Twitter-Twitter gitu ada konten yang viral. Mm-hmm. Orang-orang tuh bukannya berfokus ke korban, malah fokusnya tuh untuk mana sih linknya.
0: Bagi link dong.
1: Iya, bagi link dong. Padahal itu tuh harusnya gak boleh kita lakukan sama sekali. Kenapa? Karena ketika ada konten pelecehan seperti itu di digital, contohnya kayak hasil manipulasi AI itu, jangan sampai kita retweet, jangan kita like, jangan kita sebarin linknya. Karena ketika kita menyebarkan linknya itu, malah kan yang ngelihat hal buruk dari si korban itu tuh makin banyak, makin bisa menekan mental dari si korban itu sendiri. Postingannya malah makin viral.
0: Apalagi kalau di X itu, misal nih ada berita yang viral, kalau yang di lain itu disensor, kalau di situ nggak biasanya.
1: Makanya yang harusnya kita berusaha menjaga mental si korban, malah bikin mental korbannya itu makin hancur. Nah, makanya kita tuh harus ngambil tindakan tegas dengan ngebantu nge-report akun itu, biar sesegera mungkin akunnya itu di-take down. Nah, selain itu kalau misalnya kita emang kenal nih sama korbannya, kita bisa kirim pesannya secara private gitu. Kita bantu nyemangatin, terus kayak bantu gimana kita bantu buat nge-report juga, atau enggak kita bisa mendampingi juga ke lembaga-lembaga swadaya kayak yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi kita bakal ngebantu untuk memutus rantai penyebaran konten itu, Kak. Makanya kita salah satunya kemarin Skorak ini sendiri, kita tuh pernah ke Semada Jember, Kak. Jadi di situ kita kayak ngajarin adik-adik di sana gimana caranya kita untuk melaporkan kalau misalnya mengalami kekerasan, Kak. Itu salah satu concern kita. Jadi kita harap anak-anak seusia mereka, remaja-remaja SMA gitu juga udah tahu harus kemana sih untuk mengatasi kalau misalnya ada temennya sendiri yang mengalami kekerasan gitu sih.
0: Oke, karena seperti yang kita tahu ya, zaman ini sekarang sudah semakin canggih juga ya, dan kita tidak menutup mata bahwa memang kekerasan itu bukan hanya terjadi di dunia nyata, bahkan juga ada yang sampai di dunia maya atau berbasis online. Sekarang memang kita dimudahkan dengan yang namanya AI, tapi dengan kemudahan itu di sisi lain juga ada yang namanya bahaya yang mengintai kalau kita tidak hati-hati gitu ya. Nah, kita juga gak terasa gitu ya dengan banyaknya waktu yang tadi udah kita bahas, banyak hal yang udah kita bahas, Amira. Ini juga menjadi salah satu pesan juga tentunya ya, tentunya untuk teman Pro 2, atau menjadi ingatan buat kita semua, khususnya buat perempuan, untuk lebih bijak lagi menggunakan media sosial. Dipikir dua kali apa yang lagi kita posting, apa yang lagi kita sebarkan juga. Jangan sampai teman Pro 2 nanti jadi korbannya, atau bahkan jadi pelakunya ya. Nah, terakhir nih, apa sih pesan yang pengen kamu sampaikan buat teman Pro 2 malam hari ini sebagai closing statement seputar topik yang lagi kita bahas? Silakan Amira.
1: Jadi pesan aku untuk kita semua itu, kita harus bareng-bareng, yuk kita bangun ruang digital yang aman, yang sehat dan inklusif. Jadi teknologi kecerdasan buatan atau AI itu emang diciptakan untuk mempermudah hidup kita, tapi bukan berarti kita menggunakan itu untuk merendahkan martabat orang lain. Selalu ingat untuk menghormati privasi dan otonomi tubuh orang lain. Jangan pernah nganggap kalau misalnya manipulasi foto orang lain itu tuh cuma lelucon belaka. Kemudian kenapa? Karena ada dampak nyata yang terjadi di korban-korban itu. Jadi kita ayo harus sama-sama mengusahakan untuk stop penyalahgunaan AI. Kemudian kita harus melindungi diri kita dan sering jaga sesama pengguna media sosial.
0: Oke. Jadi bukan hanya menjaga diri sendiri, tapi juga menjaga pengguna media sosial lainnya. Saling menghargai di media sosial itu yang penting ya. Ada etika bermedia sosial. Oke, terima kasih Amira sudah banyak mengedukasi untuk teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 nanti kedepannya lebih waspada lagi menggunakan media sosial. Gak ada salahnya untuk kamu menggunakan media sosial ya teman Pro 2, sebagai salah satu cara kita untuk bisa menggunakan ataupun memanfaatkan era digitalisasi seperti sekarang ini. Tapi juga teman Pro 2 jangan akhirnya terbawa akan itu, kemudian kamu yang menjadi korbannya teman Pro 2. Dan terima kasih sekali lagi untuk teman Pro 2 yang udah pantau dari YouTube ataupun juga yang sudah pantau siaran di 89,5 FM. Tentunya Vita Karina masih menemani kamu sampai dengan jam 12 malam. Tetap di sini aja teman Pro 2, di Pro 2, teman terbaik kamu, masih barengan sama aku Vita Karina.

0: Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda, 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Dibadui dalam? Itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan. Gak boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.
1: Pohon yang ini ditanam di sini juga.
2: Iya sayang.
1: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk Ma.
2: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam, tapi kita di sesi cerita penutup hari. By the way, di jam segini biasanya teman pro 2 ada yang udah OTW mau tidur. Tapi ada juga teman pro 2 yang selalu punya kebiasaan sebelum tidur, entah itu overthinking atau justru teman pro 2 lagi mikirin sesuatu. Ada gak sih teman pro 2, kamu itu lagi mikirin hari ini ada hal apa yang patut kamu syukuri? Karena gak harus sesuatu yang besar ya, bisa jadi hari ini menjadi salah satu kesempatan untuk kita bisa mensyukuri banyak hal. Masih sempat makan enak, pulang dengan selamat, atau ngobrol sama orang tersayang. Atau bahkan cuma karena akhirnya bisa rebahan setelah seharian sibuk. Ada gak sih teman pro 2 yang selalu punya peluang untuk kamu bisa menyisihkan waktu kamu sebentar aja untuk bersyukur sebelum tidur? Karena memang katanya membiasakan bersyukur sebelum tidur ini bisa bikin pikiran kita itu jauh lebih tenang, bisa membantu juga untuk kita itu bisa melihat sisi positif dari hari yang sudah dijalani. Nah, malam ini misal nih teman pro 2, kamu yang udah mau OTW tidur, ada gak sih hal yang lagi kamu pengen bagikan ceritanya tentang hari ini tuh apa? Hari ini ada hal yang patut kamu disyukuri. Yang patut disyukuri itu kira-kira apa teman pro 2? Yuk teman pro 2, kamu bisa untuk berkomentar, bisa cerita lewat WhatsApp ataupun kolom komentar yang nantinya aku bakal siapkan ya di question box Instagram Pro 2 Jember. Siapa tahu rasa syukur yang sederhana dari kamu bisa menginspirasi pendengar lainnya ataupun teman pro 2 lainnya yang lagi stay tune malam hari ini. Ceritain bagaimana hal-hal yang udah kamu jalani hari ini teman pro 2, atau ada sesuatu hal yang menjadi cerita berkesan, bahkan yang menjadi rasa syukur kamu itu semakin bertambah. Kira-kira apa teman pro 2? Langsung aja kirim di WhatsApp pro 2 juga bisa di 081 559 708 950, yang pastinya aku bakal tungguin gabungan kamu sampai dengan jam 11 malam nanti teman pro 2. Jadi buruan.

0: Setiap hari kita menghasilkan data digital dalam jumlah yang sangat besar. Mulai dari chat, foto, video, hingga aktivitas sederhana seperti scrolling. Semuanya meninggalkan jejak data di internet. Bahkan, dalam satu menit saja, jutaan pesan terkirim, ratusan jam video diunggah, dan ribuan pencarian dilakukan di seluruh dunia. Tanpa kita sadari, kita hidup di era di mana informasi terus bergerak tanpa henti. Menariknya, data-data ini kemudian digunakan untuk memahami kebiasaan manusia. Mulai dari apa yang kita sukai, hingga apa yang mungkin kita butuhkan berikutnya. Jadi saat kamu membuka ponsel hari ini, ingat, bukan cuma kamu yang sedang mencari sesuatu, tapi teknologi juga sedang mempelajari kamu.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country,

overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

Teman Pro 2, rasa syukur itu gak selalu datang dari hal-hal yang luar biasa. Justru dari momen-momen sederhana seringkali jadi salah satu alasan terbesar untuk kita bisa tersenyum sebelum memejamkan mata. Nah, semoga kebiasaan bersyukur kita itu bisa bikin hati kita itu lebih tenang ya, dan juga jadi bekal semangat untuk bisa menyambut hari esok, Teman Pro 2. Karena pastinya setiap hari ada cerita-cerita yang kamu buat hari ini, atau bahkan justru ada cerita tidak terduga yang justru akan membuat kamu bisa bersyukur. Apa aja kegiatan-kegiatan yang udah kamu lakuin, kemudian juga ada dari agenda yang kamu laksanakan itu ada juga agenda yang berkesan atau bahkan membuat kamu lebih bersyukur soal hari ini, Teman Pro 2. Nah, kali ini yang sudah bergabung, aku cek dulu di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Dari salah satu Teman Pro 2 nih yang juga udah ikut bergabung ya, ada dari Kak Rina. Aku selalu bersyukur masih bisa pulang ke rumah dengan selamat setelah bekerja. Alhamdulillah ya, Teman Pro 2 yang seharian ini udah melaksanakan tugas di luar rumah atau bekerja mencari nafkah, kembali pulang dengan selamat, dengan hati yang bahagia. Kemudian kita bisa berjumpa dengan keluarga kita, atau bahkan mungkin Teman Pro 2 yang sudah dinantikan sama keluarga di rumah ya. Itu jadi salah satu hal yang luar biasa banget bahagianya, Teman Pro 2. Bahkan itu juga salah satu bagian dari rasa syukur kita. Rasa syukur terhadap hal sederhana seperti keselamatan tentunya bisa membantu kita untuk menghargai yang namanya kehidupan, kehidupan kita sehari-hari, dan mengurangi fokus pada hal-hal negatif. Jadi kesampingan aja yang negatif-negatif, kita dulukan dulu. Kita prioritaskan dulu apa yang menjadi hal-hal positif atau yang membuat kita berkembang atau justru yang membuat kita bersyukur tentang hari ini. Terkadang rasa syukur itu tidak datang ketika malam aja sebelum tidur ya. Ya memang biasanya Teman Pro 2 ada yang beberapa dari kamu sebelum tidur itu lagi berpikir banyak hal, lagi merenung. Tapi ada juga mungkin di space waktu tertentu yang memang Teman Pro 2 punya waktu untuk menyendiri, waktu untuk merenung, atau mungkin kita lagi mikirin sesuatu aja tiba-tiba muncul. Itu bisa jadi salah satu cara untuk kita bisa merenungi apa yang seharusnya patut untuk kita syukuri, Teman Pro 2. Ada juga yang sudah bergabung kali ini dari Kak Dimas. Aku bersyukur hari ini masih sehat, soalnya kesehatan sering banget terasa ketika kita lagi sakit ya. Contoh kecil deh, Teman Pro 2 yang mungkin lagi sakit perut ya. Kalau kita lagi sakit perut, contoh kecil nih, kita pasti bakal flashback lagi, kemarin aku makan apa ya. Aduh, kalau udah tahu rasa sakitnya kayak gini, kemarin seharusnya aku gak usah makan yang pedes-pedes, gak telat makan, gak makan yang asem-asem. Nah, itu pasti dari situ, dari rasa sakit yang kita rasakan atau keadaan sakit ya pada saat itu yang akan membuat kita bisa menghargai yang namanya nikmat atau mensyukuri yang namanya sehat. Karena kesehatan itu bagian dari kenikmatan ya, yang memang sering banget terlupakan. Ada aja celah untuk kita itu merasa kurang. Ada yang seperti itu ya, Teman Pro 2. Padahal kita juga sudah diberikan kesehatan, bahkan juga kenikmatan. Nah, menyadarinya setiap hari ini bisa meningkatkan kepedulian kita untuk menjaga pola hidup yang lebih baik, pola hidup yang sehat, kemudian juga menghargai yang namanya kesehatan, menghargai waktu, menghargai kehidupan kita, atau bahkan menghargai setiap apa yang kita lakukan, Teman Pro 2. Jadi jangan sampai diabaikan ya, apalagi karena hal yang kamu sukai aja. Misal nih, Teman Pro 2, yang suka pedes, yang suka makan makanan yang sembarangan deh, kayak misal makan ciki-ciki atau makan es atau mungkin makanan-makanan yang sekarang tuh kan banyak banget ya yang bumbunya pedes-pedes, yang level-level itu kan hanya untuk menuruti keinginan ataupun kesukaan kamu aja. Tapi kamu juga mengabaikan bahwa di sisi lain, Teman Pro 2, ada juga hal yang harus kamu jaga, yakni adalah kesehatan gitu. Jadi sebenarnya itu adalah bentuk dari kita peduli dengan diri kita sendiri.
Kemudian ada juga yang bergabung ya, masih di WhatsApp Pro 2. Aku bersyukur masih bisa ketawa bareng sama keluarga walaupun cuma sebentar ya. Apalagi kalau teman Pro 2 udah punya kegiatan yang padat ya di luar rumah, yang bekerja, kemudian ada yang kuliah, ada yang sekolah. Interaksi hangat dengan keluarga ini bisa meningkatkan suasana hati, memang seperti itu. Kemudian juga memperkuat hubungan emosional yang penting bagi kesehatan mental. Tapi justru interaksi ataupun komunikasi yang hangat bersama dengan keluarga justru berkurang, karena ya itu tadi, kita yang memang punya aktivitas padat, punya kesibukan, atau waktu untuk bersama dengan keluarga memang sudah berkurang ya, karena banyaknya aktivitas di luar rumah. Bahkan hal itu yang justru bisa kita syukuri, teman Pro 2. Kita bisa bertemu dengan orang yang kita sayangi, kemudian juga kita bisa mensyukuri seputar kesehatan kita tadi ya, teman Pro 2. Atau bahkan sekedar menghargai waktu, itu juga bentuk dari rasa syukur kita gitu ya. Karena kalau kita sudah tidak ada waktunya untuk di dunia, maka ya kita akan kembali gitu ya kepada sang pencipta. Tapi kalau misal kita masih diberikan waktu dan kita bisa menghargai waktu tersebut, ya salah satu cara untuk kita bisa menghargai waktu ataupun juga menghargai kehidupan kita adalah bentuknya dengan rasa syukur, teman Pro 2. Tapi rasa syukur setiap orang tuh penerapannya beda-beda ya. Ada yang merenungi kemudian sambil berdoa, ada juga yang mungkin ada dengan cara-cara tertentu ya, teman Pro 2, cara kamu mensyukuri. Mensyukuri nikmat, mensyukuri banyak hal yang sudah kamu dapatkan dari kehidupan kamu, teman Pro 2. Boleh untuk sharing cerita kamu lagi, teman Pro 2, masih aku tunggu. Boleh dari WhatsApp, boleh dari question box Instagram Pro 2 Jember. Kalau misal kamu lebih nyaman di WhatsApp juga gak apa-apa. Bebas deh, teman Pro 2, kamu bisa bercerita di mana aja. Aku masih nantikan untuk gabungan kamu, teman Pro 2. Dan selain aku ngebacain cerita-cerita kamu, curhatan kamu, ataupun komentar kamu, nanti aku juga bakal kasih beberapa tips ya buat teman Pro 2, biar kamu tetap bisa menjadi generasi muda ataupun manusia yang banyak bersyukur ya. Karena gak menutup kemungkinan kita pun juga selain udah ada pencapaian tertentu, masih ada rasa kurangnya juga gitu ya. Atau kita sering banget melupakan yang namanya rasa bersyukur. Seperti apa itu, teman Pro 2? Nanti aku bakal kasih ya informasinya seperti apa, teman Pro 2. Tetap di sini aja bareng sama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Cepet, mau kemana nih?
1: Mau meeting sama klien doang.
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih, keren. Biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tahu.
2: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Cumi-cumi memiliki kemampuan bertahan hidup yang unik. Ketika merasa terancam, cumi-cumi dapat menyemprotkan tinta hitam ke dalam air. Tinta ini berfungsi sebagai pengalih perhatian sehingga cumi-cumi bisa melarikan diri dari predator dengan cepat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Setiap hari pasti ada cerita yang kita lewati. Ada yang berjalan dengan lancar banget. Ada juga yang penuh tantangan ya. Kayak rasanya hari ini tuh dirasa berat banget kamu lalui, teman Pro 2. Tapi dibalik semua itu selalu ada hal kecil yang pantas banget untuk kita syukuri, layak banget untuk kita syukuri. Bisa karena masih diberikan kesehatan, ketemu sama orang-orang baik, nyelesain pekerjaan, atau hanya sekedar beristirahat dengan tenang di penghujung hari ya. Karena sekarang kan udah memasuki di hari Jumat, besok kita sudah ketemu di hari Sabtu dan juga hari Minggu, teman Pro 2. Karena pastinya banyak hal-hal baik yang kita dapetin, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dengan baik, dengan hati yang gembira dan juga ceria ya. Karena siapa tahu teman Pro 2 juga bertemu hal-hal yang berkesan yang membuat kamu banyak-banyak bersyukur. Dan membiasakan bersyukur sebelum tidur ini bukan hanya bisa membuat hati kamu lebih damai, tapi juga bisa membantu kita untuk melihat lagi kehidupan kita dari sisi yang lebih positif. Nah, malam ini teman Pro 2, yuk kita sejenak mengingat kembali bagaimana momen-momen baik yang sudah terjadi hari ini. Aku cek dulu deh dari question box Instagram Pro 2 Jember ya, yang sudah bergabung. Karena memang question box itu kan tidak bisa terlalu panjang banget gitu ya untuk komentarnya. Jadi banyak yang sudah berkomentar tapi tidak terlalu panjang. Oke, dari @dianwardatul_, semuanya disyukuri, betul. Jadi apapun yang kita dapatkan hari ini semuanya harus kita syukuri ya teman Pro 2. Mulai dari kesehatan, ketemu orang baik, kemudian juga hal-hal yang kita jalani, semuanya itu kita syukuri. Kemudian juga ada dari @sifwahalmira. Oh, yang tadi jadi narasumber ya, Amira. Kalau Amira sendiri katanya kenalan sama Kak Vita. Wow, terima kasih. Aku juga bersyukur sekali ya bisa ketemu sama Amira. Tadi udah diedukasi banyak hal ya teman Pro 2 seputar penggunaan AI yang disalahgunakan, terutamanya untuk perempuan-perempuan sekarang tuh harus lebih waspada soal penggunaan media sosial atau ketika kita upload foto diri kita ataupun identitas kita. Semangat ya Amira ya, semoga nanti kedepannya kita bisa ketemu lagi di kesempatan lainnya, kita juga bisa sharing-sharing lagi nanti ya. Oke, kemudian ada juga yang sudah bergabung di question box ya dari @ayu23. Aku bersyukur masih bisa diberikan kesempatan buat belajar dari kesalahan. Karena kesalahan itu bukan hanya hal yang membuat kita jatuh ya. Kadang mungkin ketika kita bertemu kesalahan, kita tuh kayak ngerasanya down banget. Ih, kayaknya aku jatuh banget ya. Karena kesalahan. Padahal sebenarnya kesalahan itu adalah bagian dari proses untuk kita berkembang. Nah, cara kita adalah mensyukurinya. Mensyukuri bagaimana kita bisa mencoba untuk bisa bangkit dari yang namanya kegagalan. Jadi kesalahan, kegagalan itu adalah proses kita untuk berkembang sebenarnya teman Pro 2. Tinggal cara kita untuk mensyukuri. Karena mensyukurinya ini bisa membantu kita untuk lebih mudah bangkit ataupun memperbaiki diri. Jadi gak apa-apa ya teman Pro 2 ketika kita menemukan kegagalan sekali, dua kali, ya kita juga harus belajar bagaimana cara kita untuk memperbaiki, dan itu juga bagian dari proses kita untuk berkembang. Gak apa-apa gagal sekali dua kali, tapi next kita bisa bangkit lagi, bahkan juga akan lebih baik lagi dari hari ini. Oke, kemudian juga ada yang sudah bergabung ya dari WhatsApp Pro 2, dari Reza di Balung. Halo, aku Reza di Balung. Sebelum tidur aku selalu bersyukur karena besok masih punya kesempatan buat mulai lagi. Alhamdulillah. Jadi kita itu harus punya rasa syukur ya teman Pro 2 sebelum kita tidur ataupun ketika kita lagi beraktivitas deh. Sebenarnya bukan hanya ketika waktu mau tidur aja, tapi ketika kita tiba-tiba berpikir, oh hari ini ya begitu luar biasa, atau ada pencapaian yang luar biasa yang kamu temukan hari ini. Sepintas teman Pro 2 langsung bersyukur gitu ya teman Pro 2. Karena melihat dari esok juga itu adalah bagian dari kesempatan baru. Sama halnya seperti Kak Reza ya, baru aja bilang kalau sebelum tidur selalu bersyukur karena besok masih punya kesempatan baru lagi. Walaupun
capeknya juga sama dengan hari ini, tapi kita juga harus bersyukur teman Pro 2 karena kita punya kesempatan lagi. Tentunya dengan menumbuhkan harapan ataupun motivasi, ini juga bisa menjalani hari demi hari dengan lebih optimis lagi ya teman Pro 2. Jangan sampai teman Pro 2 ketika kamu punya kegagalan hari ini, kesalahan hari ini, tapi nyatanya itu yang membuat kamu akhirnya kayak orang yang gak punya harapan, gak punya motivasi. Jangan teman Pro 2. Kalau bisa diperbaiki, ada perubahan, ya perbaiki aja. Barangkali nanti ada jalan yang lebih baik lagi dan kamu bisa mendapatkan tujuan kamu gitu ya. Jadi perlahan aja, satu persatu aja dulu teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi ya. Kalau misal teman Pro 2 masih stay di 89,5 FM, jangan pindah channelnya, karena sesaat lagi aku juga mau bagiin tips ya. Tadi kan udah ngejanjiin nih sama kamu, tapi ada juga yang sudah bergabung. Jadi biar gak nunggu lama-lama, aku bacain dulu. Nanti aku bakal ketemu lagi sama kamu di sesi yang berikutnya, sesi yang kedua teman Pro 2, dengan pembahasan yang sama. Tapi aku juga bakal kasih tips buat kamu, biar kamu bisa jadi insan yang lebih bersyukur lagi, kemudian juga jadi insan yang lebih optimis lagi ya teman Pro 2. Ada beberapa tips yang patut banget untuk kamu simak. Jadi teman Pro 2 tetap di channel kami 89,5 FM, masih barengan sama aku Vita Karina.

0: The trophy is passed into the hands of genius.
1: Siapa sangka trofi Piala Dunia yang begitu berharga ternyata pernah hilang. Trofi pertama Piala Dunia, Jules Rimet Trophy, sempat dicuri di Inggris menjelang FIFA World Cup tahun 1966. Saat itu, trofi sedang dipamerkan ke publik, namun tiba-tiba raib. Beberapa hari kemudian, trofi tersebut justru ditemukan secara tidak sengaja oleh seekor anjing bernama Pickles, yang menemukannya terbungkus kertas di sebuah taman di London. Namun, kisahnya tidak berhenti di situ. Pada tahun 1983, trofi ini kembali dicuri di Brazil, dan kali ini tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Dari simbol kejayaan sepak bola dunia, sempat berubah menjadi

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Mungkin teman pro 2 juga bertanya-tanya ya, sebenarnya bersyukur sebelum tidur itu penting gak sih? Atau mungkin ada dampak positif yang kita rasakan gak sih? Nah teman pro 2, ini ada tips ya, kenapa kita itu harus bisa membiasakan bersyukur sebelum tidur. Caranya bagaimana untuk kita bisa meluapkan ataupun menerapkan rasa bersyukur itu sebelum tidur, dengan caranya seperti apa? Ada yang mungkin teman pro 2 masih belum paham ya, bersyukur itu apakah selalu kayak kita itu berdoa kah, atau mungkin hal-hal apa aja sih, bagaimana cara kita untuk bersyukur. Nah, ada beberapa hal teman pro 2. Yang pertama, kamu bisa mengingat hal baik hari ini. 3 hal baik aja dulu. Jadi sebelum memejamkan mata, coba ingat 3 hal yang membuat hari ini tuh kerasa banget gitu ya, kerasa lebih berarti ataupun berkesan. Gak harus hal yang besar. Sekali lagi teman pro 2, hal-hal sederhana yang sudah cukup menurut kamu. Kira-kira apa teman pro 2? Karena mulai dari pagi, siang, sore, malam, itu pasti kan ada beberapa hal baru yang kamu temukan, atau justru dengan rutinitas yang seperti biasanya, tapi justru ada yang paling ngena banget di hati kamu. 3 hal aja. Nah, 3 hal itu tadi teman pro 2, coba kamu pikirkan lagi, kemudian apakah 3 hal itu yang memang layak untuk disyukuri teman pro 2. Maka ketika 3 hal baik yang sudah kamu temukan hari ini adalah hal yang patut untuk disyukuri, maka kedepannya teman pro 2 harus menemukan lagi hal-hal baik apa yang sudah kamu lakukan dan bisa kamu syukuri. Jadi kamu kedepannya akan selalu menjadi orang yang terus bersyukur gitu. Jadi kamu pun juga gak menjadi orang yang selalu kekurangan atau selalu merasa kurang, intinya itu ya teman pro 2. Kemudian tips yang selanjutnya, jangan fokus pada kekurangan ya. Sama halnya seperti teman pro 2 itu, kalau misal ketemu sama salah satu masalah gitu ya, dengan masalah yang kamu hadapi hari ini, luangkan waktu sejenak untuk melihat hal-hal baik yang masih kamu miliki. Jadi setiap kekurangan, setiap kesalahan, itu pasti ada hal-hal baik yang masih kamu miliki teman pro 2. Jadi jangan fokus pada kekurangannya aja, pada kesalahannya aja, tapi dibalik itu pasti ada kelebihan, ada plusnya apa lagi nih gitu ya. Bisa kamu cek lagi, bisa kamu lihat lagi teman pro 2. Jadi jangan fokus pada satu hal negatif aja. Kurangi main HP sebelum tidur teman pro 2, karena ada banyak sekali pengguna dari media sosial ataupun pengguna gadget. Sebelum tidur itu kan biar ngantuk ya, katanya begitu. Itu harus cek media sosial dulu, buka HP dulu. Apalagi teman pro 2 yang selalu scrolling media sosial. Nah, ini yang membuat pikiran kita itu bahkan mungkin bisa berpikir yang enggak-enggak. Atau ketika kita melihat kehidupan orang lain di media sosial, kita itu jadi mikirin ataupun ngebandingin hidup kita dengan orang lain. Nah, coba teman pro 2, sisihkan beberapa menit untuk refleksi diri. Jauhkan handphone kamu dan kamu bisa merenungi beberapa hal yang sudah kamu lalui, atau juga mungkin bisa menata planning kamu selanjutnya bagaimana ya. Jadi tidak hanya seputar flashback aja gitu ya untuk renungan yang sedang kamu lakukan ya, tapi juga bisa jadi refleksi diri untuk kedepannya seperti apa. Kemudian teman pro 2, bisa juga tips yang selanjutnya ini, kamu bikin kayak jurnal ya. Jurnal itu tuh kamu buat sebagai bentuk rasa syukur kamu. Kalau misal kamu suka nulis, catat aja satu-satu, 2 hal bisa ya, dari apa aja yang kamu syukuri setiap malam. Jadi kamu tulis aja semua teman pro 2. Atau bahkan kamu bisa menceritakan hal-hal yang berkesan, hal-hal yang membuat kamu bersyukur hari ini tuh apa kira-kira. Nah, lama-lama kamu bakal lebih mudah untuk melihat sisi positif di dalam kehidupan kamu. Jadi tidak selalu terpanjang ataupun fokus pada kekurangan ataupun kesalahan atau bahkan kegagalan aja, tapi kamu juga fokus pada rasa syukur kamu itu apa, atau planning selanjutnya bagaimana gitu teman pro 2. Jadi kamu punya tujuan, kamu juga punya
cara untuk berproses gitu ya. Caranya pun juga bisa kamu tulis juga nih di jurnal kamu ataupun di catatan kecil sebagai pengingat bahwa next apa nih yang bakal kamu lakukan, apa nih yang harus kamu syukuri gitu. Jadi kamu gak akan lupa gitu teman Pro 2. Ada lagi beberapa tips selanjutnya, jadi buat kamu yang masih penasaran dengan poin-poin selanjutnya, siapa tahu nanti bisa kamu terapin atau bisa jadi bahan refleksi ya buat teman Pro 2, buat bahan untuk memotivasi atau bahkan juga sebagai bahan untuk merenungi diri. Di sini aja teman Pro 2, kita masih di Jaga Malam, cerita penutup hari.

0: Hai. Tahukah kamu? Tahukah kamu? Burung hantu adalah pemburu malam yang sangat hebat. Mereka memiliki kemampuan mendengar yang sangat luar biasa tajam. Bahkan, burung hantu bisa menangkap suara mangsanya di dalam kegelapan total. Selain itu, burung hantu juga bisa memutar kepalanya hingga sekitar 270 derajat, membuatnya mampu melihat hampir ke segala arah tanpa harus menggerakkan tubuhnya.
1: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang yang jelas, mereka bisa

0: bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman terbaik.

Kita lanjut lagi teman pro 2, tips untuk membiasakan bersyukur sebelum tidur ya. Teman pro 2 mungkin sejauh ini sudah menerapkan beberapa hal ya. Kayak misal teman pro 2 bisa jangan fokus pada kekurangannya aja gitu ya. Kita juga bisa mensyukuri dari hal-hal baik yang kita dapatkan selain dari kekurangannya aja teman pro 2 ya. Karena setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Kemudian juga ingat 3 hal baik hari ini. Kemudian kurangi main HP sebelum tidur ya, scrolling media sosial lupain ya. Coba ganti dengan refleksi diri sebelum tidur. Kemudian teman pro 2 bisa menulis jurnal syukur. Jadi kamu bisa mencatat ada apa aja hal-hal yang bisa kamu syukuri. Dan lama-lama teman pro 2 akan lebih mudah melihat sisi positif di dalam kehidupan kamu. Kemudian ucapan terima kasih, ini penting banget ya teman pro 2. Bukan hanya kita mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi teman pro 2 juga harus mengucapkan terima kasih kepada sang pencipta. Mungkin dengan cara berdoa atau mungkin dengan cara memantapkan hati ya. Mengucapkan terima kasih ini bisa menumbuhkan perasaan positif. Kita juga bisa punya ketenangan. Kemudian kita juga bisa lebih rileks lagi teman pro 2. Atau bahkan juga kita pun juga akan lebih optimis lagi untuk menjalankan kehidupan selanjutnya. Kemudian apresiasi diri, ini adalah salah satu tips selanjutnya ya teman pro 2. Jadi jangan hanya menghargai pencapaian besar, tapi bersyukurlah karena kamu sudah berusaha, sudah bisa bertahan atau menjalani hari dengan sebaik mungkin. Karena bisa aja ya dengan proses yang kita jalani, kita pun juga menemukan jalan yang terjal, tantangan, atau mungkin kamu mengalami keputusasaan. Jadi gak ada masalah ketika teman pro 2 mungkin harus bersyukur atas usaha-usaha ataupun rasa bertahan ketika kamu menghadapi kegagalan. Itu semua bagian dari teman pro 2 bisa bersyukur. Dan kamu harus bisa apresiasi diri. Apresiasi diri tidak selalu kamu ngasih self reward, tidak teman pro 2, tapi kamu bersyukur. Atau kamu juga harus berterima kasih gitu ya, karena kamu sudah melewati apapun dengan baik hari ini. Kemudian maafkan kesalahan hari ini teman pro 2, karena pasti ada kesalahan yang kita lakukan atau justru ada kegagalan yang kita lakukan. Jadi maafkan apapun yang sudah kamu rasa itu sudah kamu lalui hari ini. Ya kalau misal ada kurangnya kesempurnaan ya, gak apa-apa teman pro 2, karena gak semua itu harus berjalan dengan sempurna. Jadikan kesalahan sebagai pelajaran, lalu istirahatkan pikiran kamu supaya besok bisa memulai lagi dengan lebih baik. Nah teman pro 2, semoga aja teman pro 2 bisa lebih memperbanyak lagi rasa syukurnya. Dan rasa syukur ini berarti bukan hidup kita selalu sempurna ya, atau bebas dari masalah. Tidak teman pro 2, bersyukur itu adalah kemampuan kita untuk tetap bisa menemukan hal-hal baik di tengah kesibukan ataupun di tengah tantangan kita. Dan kebiasaan sederhana ini bisa membantu pikiran kita untuk lebih tenang. Kemudian kita juga bisa meningkatkan suasana hati kita, atau bahkan membuat kita bangun keesokan harinya itu menjadi energi yang lebih positif lagi. Jadi teman pro 2 akan lebih optimis ya untuk menjalankan hari-hari selanjutnya. Ya meskipun teman pro 2 akan mengulang capek yang sama, mengulang lelah yang sama. Karena setiap hari pasti punya cerita yang kita lewati, ada yang berjalan dengan lancar, ada juga yang penuh banget sama tantangan. Tapi dibalik itu semua teman pro 2, selalu ada hal kecil yang harus kita syukuri, layak untuk kita syukuri. Dari kesehatan, ketemu orang-orang baik, atau kamu bisa menyelesaikan pekerjaan, atau hanya sekedar bisa beristirahat dengan tenang di penghujung hari. Karena tentunya membiasakan bersyukur sebelum tidur teman pro 2 bukan hanya membuat hati kamu lebih tenang, lebih damai, tapi juga membantu supaya bisa melihat hidup dari sisi yang lebih positif juga. Yuk teman pro 2 sejenak mengingat kembali bagaimana momen-momen baik tentang hari ini. Kalau kamu sendiri hal yang sudah kamu syukuri sebelum tidur ini ada gitu ya hari ini teman pro 2 sudah nyata di pikiran kamu, maka sebelum memejamkan mata ucapkan terima kasih. Atau bahkan juga teman pro 2 bisa lebih
perdalam lagi bersyukurnya teman Pro 2. Semoga hal ini ataupun cerita-cerita hari ini bisa jadi cerita yang membuat kamu lebih bersyukur ataupun bisa mengulang rasa syukur yang lebih dari ini setiap harinya teman Pro 2. Dan itu tadi ya pembahasan kita mau hari ini teman Pro 2, semoga terinspirasi dan juga bisa menerapkan dalam kehidupan kamu selanjutnya. Sesaat lagi aku bakal hadirkan di jam 11 malam teman Pro 2, jangan lewatkan untuk Jazz Music. Jadi untuk kamu semuanya yang masih di sini bisa menikmati lagu-lagu yang bakal menemani ruang dengar kamu malam hari ini sebelum tidur. Jadi keep station terus dan selamat menikmati.

0: ayah kamu. Tahukah kamu, bunglon sering dikenal sebagai hewan yang bisa berubah warna. Namun sebenarnya perubahan warna pada bunglon tidak hanya untuk berkamuflase. Bunglon juga mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan suhu tubuh, mengekspresikan emosi, atau berkomunikasi dengan bunglon lain.
1: Kita traveling, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya, Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali, Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya, Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
1: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: cemas, atau overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Radio FM Jember.

pernah motong bawang merah, terus tiba-tiba mata jadi berair? Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.

punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Pro 2 tuntas sudah kebersamaan program 2 RRI Jembar Mengudara menemani kamu untuk edisi hari ini 17 Juli 2026 bersama aku Vita Karina. Dari Grasiar Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kota Jember, Vita ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Segala puji bagi Allah Jalla Jalalu yang karena nikmatnya lah setiap amalan-amalan menjadi sempurna, yang karena nikmatnya lah kita mampu hingga saat ini berdiri tegap untuk senantiasa melaksanakan setiap perintah-perintahnya dan menjauhi setiap larangan-larangannya yang tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk meraih ridhonya semata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ampunan dan menerima seluruh amalan-amalan yang kita lakukan dengan niat ikhlas hanya untuk mencari ridhonya semata. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika khatamal anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah, nikmat dan kasih-Mu senantiasa Engkau curahkan kepada penutup para nabi, yaitu bagi nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti ini. Beliaulah yang telah membawa kita menuju ke dalam yang telah membawa kita menuju kemerdekaan yang hakiki, yaitu kemerdekaan dalam beribadah yang tadinya pada zaman dahulu kala seorang mukmin harus beribadah secara diam-diam agar mereka tidak disiksa oleh kaum kafir musyrikin. Sekarang apa yang terjadi? Kita bahkan bisa sholat di jalanan, asalkan jalanan tersebut bersih. Dari sini kita dapat melihat bahwasannya perjuangan, waktu, zuhud yang amat besar telah dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi kepentingan agama ini. Bukan demi diri Rasulullah pribadi, tidak, namun demi umatnya agar dapat beribadah secara merdeka. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa mengirimkan salawat serta salam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Semoga salawat yang senantiasa kita curahkan menjadi salah satu bukti bahwasanya kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga cinta kita dilihat oleh Allah, yang mana karena cinta inilah kita dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sudah sepatutnya pula bagi kita, wahai para teman-temanku dimanapun kalian berada, untuk senantiasa melakukan setiap amalan-amalan yang telah beliau ajarkan secara turun-temurun hingga nyampe kepada kita.
dan menjauhi setiap larangan-larangan yang telah beliau larang kepada kita untuk melakukannya. Qala ta'ala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Barakallahu fikum. Teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya dan maghfirahnya kepada kita semua untuk senantiasa mampu beribadah hingga akhir hayat nanti. Dan yang terpenting, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertahankan iman kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hayat kita dengan sebaik-baiknya akhir, yaitu di atas iman dan takwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-temanku sekalian, betapa banyak dari kita yang menganggap bahwa diri kita ini tidak sempurna. Betapa banyak dari kita yang insecure dan menganggap bahwasanya diri kita ini merupakan makhluk yang amat sangat jauh dari kata sempurna. Aku bukanlah makhluk sempurna. Apa daya aku? Aku tidak dapat memberikanmu sesuatu. Aku bukan makhluk sempurna. Betapa banyak dari kita yang berpikiran demikian, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasanya manusia itu merupakan salah satu makhluk yang sempurna. Qala ta'ala, wa khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Dan kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, dalam artian sesempurna mungkin. Dari dalil ini saja kita sudah mengetahui bahwasanya manusia itu merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempurna. Lalu buat apa kita insecure, merasa diri kita enggak sempurna? Buat apa? Tapi kan Ustaz, dikatakan dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan yang suka berkeluh kesah. Dikatakan dalam surat At-Tin bahwasanya Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna, sedangkan dikatakan di ayat tersebut bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan yang suka mengeluh, berkeluh kesah. Lalu, apakah dua ayat ini saling bertentangan? Lalu bagaimana mungkin seseorang dikatakan sempurna, namun dia suka berkeluh kesah? Bagaimana mungkin ada sesuatu hal yang dikatakan sempurna, namun memiliki sisi negatif? Apakah itu kesempurnaan? Oke. Jadi begini, teman-temanku, azizani Allah wa iyyakum ajma'in, dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Apakah kalian tahu atom? Apa itu atom? John Dalton mengatakan atom itu merupakan unsur terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. J.J. Thomson mengatakan bahwasanya atom merupakan unsur terkecil ya, mana setiap atom itu ditempeli energi-energi bagaikan roti yang ditempeli oleh buah kismis. Dan jika lo kalian ketahui bersama bahwasanya di dalam atom itu ada yang namanya inti atom. Dan di sekeliling inti atom tersebut ada sebuah energi
yaitu energi positif yang sering kita dengar sebagai proton, dan energi negatif yaitu elektron. Lalu Rutherford mengatakan, atom seperti apa sih yang dikatakan sebagai atom yang sempurna? Apakah ia yang hanya memiliki unsur positif, energi positif yaitu proton saja? Atau ia yang hanya memiliki unsur negatif atau energi negatif yang disebut elektron saja? Rutherford mengatakan atom yang sempurna itu adalah ketika atom tersebut memiliki energi positif dan energi negatif, yaitu proton dan elektron. Dari atom kita belajar bahwasanya atom dikatakan sempurna ketika ia memiliki energi positif dalam kurung sisi positif dan energi negatif dalam kurung sisi negatif. Lalu bagaimana dengan manusia? Kapan sih manusia dikatakan sempurna? Apakah manusia dikatakan sempurna ketika mereka hanya memiliki sisi positif saja? Ataukah manusia dikatakan sempurna ketika mereka memiliki sisi negatifnya saja? Ataukah manusia dikatakan makhluk yang sempurna ketika ia memiliki sisi positif dan negatif? Jawabannya yaitu manusia dikatakan sempurna seperti atom tadi ketika ia memiliki

cara bertobat dan memohon ampun kepada Allah, bersedekah, sholat, puasa, dan lain sebagainya dari amalan-amalan yang baik. Karena kenapa? Karena merasa insecure terhadap sesuatu yang memang bukan menjadi milik kita. Itu hanyalah perbuatan yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu bentuk baiknya Islam seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak untung baginya, yang tidak bermanfaat baginya. Oleh karena itu, senantiasalah kita bersyukur. Namun Ustaz, bagaimana caranya kita menghindari dan menyikapi perkataan-perkataan manusia? Terkadang saya Ustaz merasa insecure karena si Fulan bin Fulan berkata demikian kepada saya. Saya merasa insecure karena Fulan senantiasa mengolok-ngolok saya, Ustaz. Lalu bagaimana caranya kita terhindar dari setiap perkataan itu? Jawabannya yaitu, engkau tidak akan pernah bisa menghindari perkataan manusia. Engkau tidak akan pernah bisa menghindari lisan manusia. Karena kenapa? Karena sekelas Nabi saja tidak dapat menghindari lisan manusia, tidak dapat menghindari celaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ya ayyuhas sahiru ud'u lana rabbaka bima ahida 'indak. Nabi Musa disebut sebagai penyihir oleh kaum Bani Israel. Wa qala fi surati ukhra aidan wa yaquluna a'inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Dan mereka berkata, apakah kita harus meninggalkan Tuhan kita untuk hanya untuk mengikuti perkataan penyair yang gila ini? Nabi Muhammad dikatakan sebagai orang gila. Itu sekelas Nabi. Sekelas Nabi saja tidak dapat menghindari celaan manusia, apalagi kita. Imam Syafi'i, oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, man yazunu annahu yaslam min kalamin nasi fahuwa majnun. Barang siapa yang mengira bahwasanya dia dapat menghindar dari lisan manusia, dari celaan manusia, maka dia adalah orang gila. Bahkan orang gila sendiri pun gak dapat, gak akan pernah bisa menghindari lisan manusia. Betapa banyak dari kita yang ketika ketemu orang gila, ih itu gila. Orang gila aja masih dikatain gila, dalam artian orang gila saja tidak dapat menghindari lisan manusia, apalagi kita. Lalu apa sikap kita terhadap perkataan tersebut? Ya, engkau doakan dia. Ketika engkau merasa tersakiti oleh lisan seseorang, itu engkau menjadi salah satu orang yang sedang dizolimi, dan doa orang-orang yang sedang dizolimi itu mustajab biiznillahi ta'ala. Lalu ketika engkau mendapati bahwasanya doamu mustajab, apakah engkau mendoakan kehancuran kepadanya? Tidak. Engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan maghfirah kepadamu dan kepada dia. Engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menurunkan hidayah kepadanya. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kita untuk membalas sebuah perbuatan dengan sesuatu hal yang lebih baik dari itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilempari oleh kotoran unta, apa yang terjadi ketika ya sang pelempar itu sakit? Beliau menjenguki orang tersebut. Dan apa yang terjadi? Orang tersebut merasa, orang tersebut mendapatkan hidayah dari perilakunya Nabi, dan orang tersebut masuk Islam. Oleh karena itu, coba antum bayangkan, daripada harus antum doakan kepada

ada dia sebuah kehancuran, mending kau doakan kepada Allah untuk mengirimkan hidayah kepada dia. Barangkali karena doamu lah dia berubah menjadi lebih baik. Bisa jadi karena engkau doa kepada Allah untuk senantiasa mengirimkan hidayah kepada orang itu, orang itu tersadar bahwasanya dia mendapatkan hidayah karena engkau yang karena wasilah dari engkau. Bisa jadi karena dia mendapatkan hidayah itu, dia senantiasa mendoakanmu, dan ketika dia berada di yaumil akhir kelak, bisa jadi wal'ayadzu billah dia masuk surga dan engkau masuk neraka. Dan apa yang terjadi, bisa jadi dia bisa menarikmu, wahai Allah, aku tidak melihat fulan yang telah mendoakan diriku ketika di dunia, aku mau dia masuk surga bersamaku, ya Allah. Bisa jadi karena doa tersebut, engkau yang tadinya masuk neraka ditarik oleh Allah masuk surga. Betapa beruntungnya kita. Oleh karena itu, senantiasa jagalah emosi kita, jagalah rasa ego kita, dan berpikirlah matang-matang untuk sesuatu hal yang mana lebih menguntungkan kepada kita. Jadi poin tausiah kita pada kesempatan kali ini yaitu, latihlah hati kita. Wahai teman-temanku, latihlah hati kita untuk senantiasa menerima sesuatu kenyataan yang bertolak belakang dengan impian kita. Latihlah hati kita untuk senantiasa menerima setiap keadaan tanpa membenci kenyataan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Dan semoga sesuatu yang engkau benci bisa jadi itu baik kepadamu, dan sesuatu yang engkau sukai bisa jadi itu buruk bagimu. Oleh karena itu, senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar, amalan-amalan soleh, sedekah dan lain sebagainya. Dan semoga kita semua senantiasa dikumpulkan dan dipertemukan sekali lagi.

Teman Produa, seringkali kita berpikir bahwa sebuah amal harus besar agar bernilai di sisi Allah. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Senyuman yang tulus, membantu orang lain atau mengucap kata-kata yang menenangkan bisa menjadi amal yang mengantarkan kita kepada ridha Allah. Mari isi setiap hari dengan kebaikan sekecil apapun itu. Semoga Allah menerima setiap amal kita dan melihat

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah 2 warga tersesat di puncak Mahadewa Curahdami berhasil dievakuasi. Informasi yang kedua, BMKG waspada gelombang tinggi hingga 4 meter teman Pro 2. Informasi yang terakhir, FIFA siapkan cincin juara bagi pemenang Piala Dunia 2026. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama teman Pro 2, 2 orang warga yang tersesat di kawasan puncak Mahadewa, Desa Kupang, Kecamatan Curahdami, berhasil dievakuasi dengan selamat pada hari Jumat 17 Juli 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bermula dari laporan yang masuk ke call center 110 Polres Bondowoso, petugas piket langsung berkoordinasi dengan menunjukkan tim pemapta Polres Bondowoso ke lokasi teman Pro 2. Bersama dengan itu Kapolsek Curahdami AKP Muktamar bersama anggota Polsek Curahdami juga bergerak cepat menuju lokasi di samping warga setempat yang mengenal medan teman Pro 2. Dengan kerjasama yang solid, tim gabungannya akhirnya menemukan kedua korban dalam kondisi selamat namun kelelahan teman Pro 2. Informasi yang kedua, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 17 sampai dengan 20 Juli 2026. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 8 sampai dengan 25 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dan dari tenggara berkisar 7 sampai dengan 25 knot. Menurut perakiran BMKG Dian Milati dalam keterangan pers yang diterima RRI teman Pro 2, peningkatan gelombang yang sama juga terjadi di Laut Jawa bagian barat, Laut Jawa Tengah, Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar bagian tengah, Selat Makassar bagian selatan, Laut Sumbawa, Teluk Bone, Laut Flores, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Sulawesi bagian tengah, Sulawesi bagian timur, Samudra Pasifik Utara, dan sebagainya. Informasi yang terakhir teman Pro 2, FIFA akan memberikan cincin juara kepada pemenang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut dijadwalkan menghadiri pertandingan sekaligus menyerahkan trofi kepada juara. Tradisi pemberian cincin juara selama ini identik dengan berbagai kompetisi olahraga profesional di Amerika Serikat. Salah satu contohnya ialah Super Bowl NFL yang selalu menghadiahkan cincin kepada tim pemenangnya. Kali ini FIFA telah menyiapkan 30 cincin khusus untuk anggota tim yang keluar sebagai juara dunia. Selain itu sebanyak 1.996 cincin juga akan dipasarkan kepada para pendukung sebagai edisi koleksi teman Pro 2. Setiap cincin dirancang menggunakan miniatur trofi Piala Dunia sebagai elemen utamanya. Bagian dalam cincin dilengkapi dengan ukiran khusus yang menjadi penanda keaslian desain. Trump dijadwalkan menyerahkan trofi kepada pemenang seusai pertandingan di Stadion New York, New Jersey, Senin 20 Juli 2026. Hingga menjelang final, dia belum menghadiri satu pun dari 102 pertandingan di turnamen tersebut.

Hai hai hai teman berdua dimanapun kamu, ketemu lagi bareng aku di sini Ewin Ramadan yang tentunya selalu siap untuk menemani kamu semuanya. Teman berdua, bagaimanakah kabarmu hari ini? Bagaimanakah kabarmu? Kenapa maksa sekali deh? Oke, di pagi hari ini teman berdua, aku bakal temenin kamu semuanya dengan informasi-informasi yang menarik, informasi-informasi yang tentunya ini bukan informasi yang hoax ya. Ini adalah informasi yang sangat luar biasa banget untuk kamu semuanya teman berdua. Jadi buat kamu yang penasaran, tetap barengan aku ya. Dan kali ini pagi hari ini seperti biasa program acara sepadat memprodua sampai dengan jam 10 ya. Dan tentunya banyak sekali untuk informasi yang udah aku siapin teman produa, termasuk ada tema ya. Tema yang sangat luar biasa di hari Sabtu ini teman produa. Sampai dengan jam 9 pagi nanti ya. Oke, kalau gitu teman produa jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM produa RRI Jember. Teman terbaik kamu.

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa buntut kecebong bisa hilang saat berubah jadi kodok? Secara sains, hal itu terjadi karena proses metamorfosis. Saat berubah menjadi kodok, hormon tiroksin meningkat dan memicu proses apoptosis, yaitu kematian sel secara alami di bagian buntut. Uniknya, buntut itu tidak benar-benar hilang. Nutrisi dari buntut diserap kembali oleh tubuh untuk membantu membentuk kaki dan organ lainnya. Jadi, buntut kecebong sebenarnya didaur ulang oleh tubuhnya sendiri agar siap hidup sebagai kodok di darat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik teman berdua dimanapun kamu, untuk informasi yang pertama ya, ini mengawali informasi pada pagi hari ini. Aku bakalan share ke kamu semuanya untuk informasi mengenai perakiraan cuaca edisi hari Sabtu ya, tanggal 18 Juli 2026. Jadi ini perakiraan cuaca untuk Tapal Kuda teman Pro 2. Jadi mulai dari area Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo. Ya itu dah, pokoknya itu ya. Jadi Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso dan juga Situbondo. Oke. Oke, untuk di daerah Jember pagi hari ini diperkirakan cuacanya udara kabur teman Pro 2. Suhunya di 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Lalu untuk Lumajang juga seperti itu ya, udara kabur dengan suhu 21 sampai dengan 27 derajat Celcius. Untuk di daerah Banyuwangi, alias Banyuwangi ya, ini diperkirakan cerah teman Pro 2 dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Lalu untuk Bondowoso diperkirakan cuacanya kabut asap dengan intensitas suhu ya kisaran 20 sampai dengan 29 derajat Celcius. Lalu untuk Situbondo diperkirakan cuacanya udara kabur. Nah, untuk suhunya nih di 22 sampai dengan 32 derajat Celcius, teman Pro 2 ya. Aku rasa untuk hari ini kayaknya ini ya tidak menunjukkan tanda-tanda hujan ya, teman Pro 2. Tapi ya semoga aja sih enggak hujan biar kamu masih bisa menikmati vibes liburan yang kemarin. Aduh, kayaknya masih ada aja teman-teman yang mungkin masih ini ya, belum bisa move on daripada liburan kalian yang kemarin teman Pro 2. Ya, mumpung ini hari Sabtu, teman Pro 2 boleh lah jalan-jalan kemana gitu ya, entah ke pantai kan, entah ke tempat-tempat wisata. Ya, intinya yang menyenangkan aja lah, ya kan. Dan tentunya masih barengan aku, Ewin Ramadan ya, di Spada pagi hari ini, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop merokok.
4: Hai.

0: tanpa harus menggerakkan tubuhnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Baik teman Pro 2, dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan. Dan kita lanjut lagi untuk informasi selanjutnya teman Pro 2 ya. Nah kita cek-cek untuk traffic dulu di pagi hari ini. Apakah Jember sepadat perkiraan saya pagi ini ya. Kan sekarang hari Sabtu gitu ya. Biasanya kan kalau hari Sabtu itu kan semuanya pada libur gitu. Apakah pas libur jam-jam setengah tujuh ini jalanan masih padat kah? Kita pantau dari depan RRI dulu ya teman Pro 2. Oke, dari daerah depan RRI ya. Jalanan depan RRI teman Pro 2 ini udah lumayan padat ya untuk pagi hari ini teman Pro 2, dari Jalan Panjaitan mengarah ke Sukorjo ya. Lalu dari arah Sukorjo teman Pro 2, Jalan Panjaitan yang dari arah Sukorjo ke RRI ini juga apa namanya udah merah, tetapi di daerah Jalan Pajajaran dan juga Jalan Perumahan Gunung Batu ini masih aman. Jadi ini ya, apa namanya, di area depan aja teman Pro 2 yang padat. Sampai di daerah, nah di daerah Glada Kembar ini di apa namanya, dari segala arah teman Pro 2 ini udah padat juga ya untuk pagi hari ini. Waduh, padahal ini hari Sabtu kan ya, kenapa padat sekali gitu. Oke, lanjut lagi. Ini di daerah Jalan Trunojoyo sejauh ini masih aman aja sih teman Pro 2, masih lancar-lancar aja. Sampai di daerah Jalan KH Sidik ini juga terpantau. Oh, Jalan KH Sidik ini di ini ya, apa, di daerah Pasar Tanjung teman Pro 2. Ya bisa dibilang ramai lancar lah ya. Lalu di daerah Gajah Mada teman Pro 2 ini sejauh ini masih aman ya, masih lancar-lancar aja. Dan coba kita cek di daerah di daerah perempatan Mangli teman Pro 2. Jalan Brawijaya ya. Sejauh ini masih bisa dibilang ramai lancar karena tidak sepadat biasanya. Karena biasanya itu dari segala arah padat banget di daerah Manglini ya, karena memang jalan provinsi ya. Jadi banyak apa namanya itu, banyak ini kendaraan besar yang lewat sana teman Pro 2. Kita loncat lagi ke Jalan PB Sudirman teman Pro 2. Di pagi hari ini PB Sudirman ini terpantau ramai lancar. Lalu di daerah perbundaran sih, daerah bundaran DPR ya. Nah, ini juga bisa dibilang ramai lancar pagi hari ini teman Pro 2. Nah, daerah kampusan lah ya, ini masih ramai lancar untuk pagi hari ini. Jadi memang pagi hari ini kayaknya tidak sepadat biasanya teman Pro 2. Kalau hari-hari biasa kayaknya tempat-tempat yang Ewin sebutkan tadi itu biasanya udah padat jam-jam segini gitu ya. Apalagi sore hari pas pulang kerja, biasanya jam-jam segitu juga pas ini padat-padatnya teman Pro 2. Tapi padat ataupun gak padat jalanan pagi hari ini, yang penting aku tetap berharap kalian selalu berhati-hati teman Pro 2 untuk berkendara ya. Jangan lupa menggunakan helm, lalu jangan lupa pakai seat belt, lalu juga jangan lupa juga untuk selalu bawa ini surat-surat kendaraan teman Pro 2, STNK, SIM. Jadi nanti kalau misalkan ya untuk kelengkapan kalian berkendara teman Pro 2 ya, kalau misalkan dibutuhkan ya itu enak, kalian nggak kebingungan gitu. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 masih barengan aku Ewin Ramadan di sepada pagi ini. Aku masih banyak sekali informasi-informasi menarik lainnya. Jadi tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari kita menghasilkan data digital dalam jumlah yang sangat besar. Mulai dari chat, foto, video, hingga aktivitas sederhana seperti scrolling. Semuanya meninggalkan jejak data di internet. Bahkan, dalam satu menit saja, jutaan pesan terkirim, ratusan jam video diunggah, dan ribuan pencarian dilakukan di seluruh dunia. Tanpa kita sadari, kita hidup di era di mana informasi terus bergerak tanpa henti. Menariknya, data-data ini kemudian digunakan untuk memahami kebiasaan manusia. Mulai dari apa yang kita sukai, hingga apa yang mungkin kita butuhkan berikutnya. Jadi saat kamu membuka ponsel hari ini, ingat, bukan cuma kamu yang sedang mencari sesuatu, tapi teknologi juga sedang mempelajari kamu.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
5: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Baik teman produk, kita lanjut lagi untuk informasi yang selanjutnya ini. Aku bakalan ini ya, bakalan memberikan informasi mengenai sejarah teman produk. Wih, sejarah apa ini sejarah? Aduh, ini aku bakalan share ke kamu semuanya peristiwa dunia ya, yang terjadi di tanggal 18 Juli, teman bro. Kira-kira ada hal apa gitu ya di 18 Juli? Apakah ada hal yang sangat wah banget teman bro dua? Coba kita ulik gitu. Ini aku udah rangkum ada beberapa catatan sejarah ya yang terjadi di tanggal 18 Juli tahun 2002. Kita mulai dulu dari tahun 1195. Widih. Nih, bapak saya belum lahir juga nih teman berdua. Ada pasukan kekhalifahan Muwahhidun pimpinan Abu Yusuf Yaqub Al-Mansur yang mengalahkan pasukan kerajaan Kastilia yang dipimpin oleh Pedro Fernandez de Castro dalam pertempuran Alarcos di Alarcos atau saat ini di Ciudad Real, Spanyol. Dalam pertempuran itu sekitar 250 ribu tentara kerajaan Kastila harus gugur teman berdua. Selanjutnya di tahun 1925 ya, untuk kali pertama ini ada buku karangan Adolf Hitler yang diluncurkan. Buku yang ditulis dan diluncurkan saat Hitler belum menjadi pemimpin Jerman itu memiliki judul Mein Kampf yang berarti perjuanganku teman berdua. Selanjutnya lagi ini ada di tahun 1968 ada Intel Corporation yang didirikan di Mountain View, California, Amerika Serikat teman berdua oleh Gordon Moore dan juga Robert Noyce. Saat ini Intel ini dikenal sebagai salah satu perusahaan produsen mikroprosesor ya, terbesar di dunia. Ya, mungkin kita juga banyak tahu ya prosesor Intel. Terakhir ya teman bro dua ya, ini tahun 1944 ada Hideki Tojo yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Jepang. Dia melepaskan jabatannya yang sudah dia pangku sejak 1941. Dan itu karena merasa gagal membawa Jepang berjaya dalam kancah Perang Dunia Kedua teman bro dua. Oke deh, ya itu tadi untuk informasi mengenai sejarah yang pernah terjadi atau peristiwa dunia yang terjadi di tanggal 18 Juli 82. Semoga ini menjadi wawasan untuk kita semuanya ya, dan jas merah jangan sampai lupakan sejarah.